0: memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan transparan bagi seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Berikut kami sampaikan kabar haji. Fase puncak kepadatan jemaah haji Indonesia di Madinah resmi berakhir seiring berhentinya arus kedatangan gelombang pertama. Sebanyak 13 kloter telah digeser menuju Makkah Al-Mukarromah untuk melaksanakan umroh wajib. Meski terkendala minimnya tenaga angkut koper, petugas lintas fungsi bersinergi bau-membau agar proses keberangkatan tetap berjalan tepat waktu. Koordinator Transportasi Sektor 1 Aryo Dipokusumo menegaskan pihaknya telah menyiapkan truk khusus untuk mengangkut koper yang tidak tertampung di dalam bus reguler. Hal ini dilakukan guna mempercepat keberangkatan, mengingat suhu udara di Arab Saudi saat ini mencapai 41 derajat Celcius. Proses pergeseran seluruh jamaah gelombang pertama ditargetkan rampung pada 16 Mei mendatang, sebelum seluruh petugas diperbantukan ke kota Mekah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Lagu-lagu dari Maluku atau Maluku Utara tuh memang apa ya, selalu menggambarkan keindahan ya, keindahan, ketenangan, kesyahduan, ngono-ngono
1: kuwi lho Maluku. Ini perjuangan dan juga lagu tentang penghormatan.
0: Oh, kamu pernah lihat burung Tantina enggak?
1: Belum. Tapi ini memang cerita tentang burung yang bernama Tantina.
0: Oh, bukan ini, bukan jenis burung.
1: Ini burung yang bernama Tantina, kan jenis atau nama burungnya gitu.
0: Oh, tak kira ini tuh jenis ya. Burung kayak kan ada gagak, ada raja wali. Nah, terus kalau di Maluku ada sana ada Tantina. Oh, ternyata nama-nama.
1: Ini tentang burung bernama Tantina yang mati dipanah oleh Raja Nirwana gitu.
0: Itu lirik.
1: Nah, ya ini ceritanya itu.
0: Liriknya.
1: Sebagai gambaran kesedihan yang dikaitkan dengan kisah perjuangan dan pengorbanan.
0: Oh gitu.
1: Oleh Aceh Hehanusa.
0: Berarti burung Tantina itu bukan ya one jenis, bukan jenis burung.
1: Nama kan? Ini nama, tulisannya nama burung yang bernama Tantina.
0: Kamu punya burung kan, mau kasih nama apa? Enggak dikasih nama?
1: Enggak tak kasih nama. Rong, burung. Ini diciptakan oleh Sace Hehanusa.
0: Sace. Lagu yang lembut-lembut syahdu-syahdu ini kayak ngebayangin gubernurnya Maluku Utara ya kan? Kan pasto, makane.
1: Juanda. Selamat pagi, Bu. Selamat siang, Bu. Nah, ini sudah.
0: Mas, selamat siang.
1: Di sana sudah jam 9-an, hampir jam 10 loh.
0: Oh iya, Deng.
1: Indonesia Timur.
0: Maluku Utara, Indonesia Timur.
1: Ya, RBIT, toh. Jam.
0: Oh iya, nah, sekarang jam sudah 7, jam 9
1: jam
0: oh, ya.
1: 9.
0: Udah keliling nih berarti paling Bu Sherly Cewanda mantau jadi, apa kayak mantau nelayan
1: enggak? Di kantor ngetik.
0: Ngetik. Ya, enggak ya, yang suruh ngetik tuh Chelsea. Ketikkan. Chelsea bayar.
1: Sudah di kantor.
0: Chelsea, catat nomor teleponnya. Nah, gitu. Kalau Bu Sherly Cewanda kan Chelsea ya, nek Pak Ahmad Lutfi kira-kira siapa ya?
1: Enggak tahu.
0: Mirza koyone, Pak Mirza paling.
1: Mirza.
0: Kan Pak Mirza sih paling terkenal ya. Mirza, bayar.
1: Asisten.
0: Mirza, catat.
1: Iya.
0: Ya. Itu Pak Mirza followersnya di TikTok 50.000 tahu. Kalau Bu Sherly Cewanda kan apa-apa Chelsea. Berarti kalau ini Pak Ahmad Lutfi paling Pak Mirza sih. Mirza, cek. Mirza, bayar. Mirza.
1: Dengarkan Rasika.
0: Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah kawan berlaku hari ini 11 Mei 2026 pagi sampai dengan siang nanti cuaca cerah berawan hingga berawan saja ya. Tidak ada potensi hujan dengan intensitas apapun di pagi sampai dengan siang nanti di seluruh wilayah Jawa Tengah. Secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan saja pagi sampai siang nanti. Lanjut di siang sampai dengan awal malam nanti. Cuaca umumnya berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hanya terjadi di wilayah Jawa bagian tengah saja. Kemudian hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat, petir dan angin kencang dengan durasi singkat berpotensi terjadi di daerah pegunungan hingga dataran tinggi, Karanganyar dan sekitarnya. Jadi wilayah yang diperkirakan akan turun hujan hari ini 11 Mei 2026 kawan di wilayah Jawa bagian tengah, kemudian juga area pegunungan dan dataran tinggi serta Karanganyar dan sekitarnya. Waspada potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, sambaran petir dan lain-lain. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 35 derajat Celcius. Sementara hari ini ada perakiraan puncak gelombang pasang dengan ketinggian maksimal mencapai 1 meter loh Bapak Ibu. Nanti mulai jam 15 sampai 16.00. Waktunya pada pulang kerja ini.
1: 15 sampai
0: 16. Itu ketinggiannya 1 meter. Kawan itu ya, jadi informasi perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini ada waktu di mana ketinggian maksimalnya mencapai 1 meter, yaitu pada pukul 15 dan 16.00.
1: Untuk saat ini kering.
0: Saat ini kering, ya. Betul sekali. Saat ini kering. Ini yang sudah melintas di Sayung ada Pak Astohar sama Pak Slametli. Pak Astohar sama Pak Slametli melintas di Sayung lancar kedua arah, kering dan lancar jaya nih katanya Pak Slametli sama Pak Astohar. Nah, nanti perakiraan ketinggian maksimal 1 meternya jam 15 sampai 16.00 ya. Itu perakiraan cuaca dari BMKG. Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang dan BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang hari ini 11 Mei 2026.

0: Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang membentuk tim investigasi gabungan untuk menindaklanjuti dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswi UIN Wali Songo Semarang. Tim tersebut melibatkan Pusat Studi Gender dan Anak atau PSGA dan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS serta tim etik dari UIN Wali Songo Semarang. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Wali Songo Profesor Imam Yahya menegaskan, kampus memiliki komitmen menangani setiap dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oleh sivitas akademikanya.
1: Sekarang kami fokus pada pengumpulan bukti dan saksi atas kasus ini untuk menyusun kronologi yang lengkap sehingga kemudian kita bisa kenali unsur-unsur kekerasan seksualnya, kemudian pelaku bisa kita kenali, kemudian korban juga bisa kita kenali sampai kemudian ada konstruksi kasus atau struktur kasus yang jelas. Itu tampil di situ. Lalu kemudian jika kemudian tidak ada pada akhirnya ketika misalnya Satgas tidak mampu atau tidak berhasil untuk menjangkau, maka kami plannya di dalam diskusi yang sudah kami diskusikan di tim Satgas adalah kami akan menyusun laporan investigasi berbasis pada data-data yang kami dapatkan yang kami dapatkan. Ya, jadi dari situ kami akan bikin laporan investigasi dan mandat Satgas adalah pada sampai pada menyusun laporan investigasi dan menyerahkan kepada pimpinan.
0: Sebelumnya, ramai di media sosial adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Sejumlah mahasiswi korban dugaan pelecehan seksual buka suara dan memposting bukti chat tidak senonoh dari seorang dosen tersebut. Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UIN Wali Songo Semarang Nur Hasyim mengatakan, proses investigasi saat ini tengah berjalan secara maraton dengan mengedepankan asas keberpihakan pada korban dan profesionalitas. Nih, kalau nyupir menggoknya enak tuh angles. Kamu nggak tahu istilah ini?
2: Angles, ya tahu.
0: Tahu, tapi tadi nggak tahu.
2: Nggak ngarepe pia, aku nggak ngerti mau angles.
0: Nyupir menggoknya enak.
2: Iya, angles.
0: Angles nih kalau katanya kawan-kawan nih, Pak Muslim sama kawan di 086.
2: Nah, mau ngomongin apa itu los, ngesot. Malah ngesot.
0: Pak Astohar.
3: Jamal dan Nakida, selamat pagi juga rekan Kawan Rasika, selamat pagi juga. Saat ini sedang berada di Sayung, di setelah ini ya, di Hartono Elektronik gitu ya. Jam 6.26, kondisi jalannya kering dan lancar jaya lalu lintasnya ya. Ini nyemek-nyemek ya, seperti ini ya, jadi selalu ada di sini dan di tempat saya istirahat ini seringnya titik terdalam. Tertinggi apa terdalam ya kalau ada? Genangan tertinggi lah gitu, rop tertinggi. Hari ini, pagi ini, kering kerontang jalannya. Demikian, Bung Jamal dan Mas Yuda serta Kawan Rasika. Dari depan Hartono Elektronik, Astohar mengabarkan tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk tas bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Astohar. Laporannya dari Sayung, betul. Nih Pak Slamet Li juga situasi Sayung nih. Ya, lancar ya, Sayung lancar kering ke dua arahnya untuk menjawab pertanyaan Anda di jam 7 pagi ini. Pak Danang 6.48 Pati sampai Rembang lancar, tidak ada kemacetan sama sekali.
2: Lancar, Pati Rembang.
0: Yes, Pak Wahyudi Zulfi.
4: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal. Info jalur timur sudah, Pantura Barat sudah, lengkap jalur selatan. Ini mau melengkapi yang mau ke utara.
0: Ke utara.
4: Jalanan di kawasan industri Mayong, Jepara, ke arah kota Jepara, lancar. Lalu lintas dominasi pekerja dan anak sekolah ini, persiapan. semuanya lancar dua arah, cuaca juga cerah cemlorot ini. Begitu informasinya. Okay. Terima kasih. Selamat okay. pagi.
0: Selamat pagi Pak Wahyudi Zulfi. Pak Oji lagi antre di area perbaikan jalan Sedu. Ketersendatannya sampai dengan salah satu tempat karaoke katanya Pak Oji.
2: Wah, iya.
0: Wah ya masih pendek lah ya.
2: Gak apa-apa bisa nyanyi Pak.
0: Pak Rizky Septa.
5: Pukul 6 lebih 50 menit lepas dari Al-Asroban. Untuk pengecoran di setelah jembatan Kalikuto kedua arah lancar pun nggak tahu. Biasanya kalau sore itu macet pun kemarin dari apa itu saya ke Brebes itu macetnya panjang banget pun di sebelum Kalikuto dari arah baratnya ya. Kalau dari arah timur itu dari perempatan exit tol Weleri ketersendatan ke arah baratnya. Untuk balon yang di Kudus kemarin setengah 6 itu udah mengudara pun saya lihat di medsos ya. Setengah 6 sudah mengudara, saya pantau terus sampai jam 7 itu baru turun. Banyak komentar yang bilang kalau panitianya manut sama peserta lombanya, peserta festivalnya yang punya balon pasti akan naik. Kalau enggak ya kayak di Semarang enggak bakal naik. Katanya gitu pun. Karena kalau yang di Semarang katanya nunggu pembukaan dulu baru suruh naik. Padahal semakin siang anginnya semakin kencang. Katanya begitu yang beberapa komentar ya bun ya. Gitu bun. Nah, lanjut ke arah barat dulu ya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Ini informasinya sudah sampai kawasan perbaikan jalan ditulis Banyu Putih ya kawan. Situasinya masih wah lancar dan lancar aja. Arus lalu lintasnya kawan Rasika untuk Anda mungkin yang akan menyusul ke daerah Batang, Pekalongan dan sekitarnya
2: lewat sampai daerah Pemalang nih kayaknya nih.
0: Tulis Banyu Putih kok Pemalang?
2: Enggak nanti.
0: Oh nanti.
2: Sampai ke arah Pemalang nih Pak Rizky Septa ini.
0: Dan ini situasi di jalur Welerinya juga dilengkapi sama Pak Ragil Priyo Jatmiko.
6: Masjid Barjamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Ini PL Nolim Kendal ya mas. Ramai lancar mas dua arah di Jepiring juga tadi peng sedikit aja ada tersendatan masuk ke kontraflownya karena ada beberapa anak sekolah yang putar balik di situ mas ini, tapi overall lancar mas dua arah kayak gitu aja mas motor sun sampai TL Paika ya mas dua arah ramai lancar cuaca cerah yang di Brangsong biasa mas ramai lancar kesehatan di area apa yang dicor juga normal. Nah terus
0: oke mantap dari Weleri, Cepiring, Brangsong, KIK
6: perbaikan di jembatan rel kereta ya mas dan lakukan lancar ya mas.
0: Berarti perbaikannya sudah geser ke sekitar jembatan rel kereta api. Tadi yang di kawasan jembatan kayu lapis sudah halus berarti Pak Ragil Priyo Jatmiko.
2: Ini sudah sampai tikungan yang sebentar lagi sudah keluar nih.
0: Ini di jalan Lingkar Weleri ya Kang Warasika. Laporannya Pak Ragil barusan. Informasinya kok sudah mulai dilakukan scraping-scraping gitu di jembatan. Di
2: jembatan kereta, rel kereta
0: persis. Yes, kalau mungkin beberapa minggu kemarin itu di sekitaran jembatan kayu lapis toh kawan masih di jalur arah Semarang. Entah saat ini sudah ada kegiatan di sekitar jembatan atas rel kereta api. Jembatan yang menjelang masuk ke wilayah kota Semarang di jalan Lingkar Kaliwungu ya kawan. Arah menuju ke SMG.
6: Ya ada bergeser ke jembatan yang di itu mas, yang kereta mas, yang di kayu lapisnya lancar mas.
0: Oh yang kayu lapisnya lancar. Yus kalau gitu kawan, jalan Lingkar Kaliwungu Kendal ya, masih ada upaya pekerjaan jalan di beberapa titik dan saat ini update terbarunya di area jembatan sudah bergeser dari jembatan kayu lapis ke
2: jembatan atas rel kereta api.
0: Yes, nah ini selain Pak Ragil Priyo Jatmiko, ada Pak Didi SW yang sudah mapak ya Kang Warasika, yang ke barat di Pantura Barat dari arah Pemalang mas. Bung Jamal, ini saya baru keluar dari kota Pemalang.
2: Mapak kawan Rasika yes. ke arah barat. Karena kawan Rasika kebanyakan dari barat ke timur. Ini nah. dibapak, dibetong.
0: Ini apa istilahnya? Telisipan. Matur suwun kawan-kawan ya, yang di jalur Semarang, Kendal, Weleri, kawan Rasika, bahkan sudah ada yang sampai kawasan Batang, dan ini Pak Didi SB dari Pemalang, situasinya lancar, arus lalu lintasnya tidak ada kendala atau hambatan yang signifikan saat ini. Ini kita dapat update dari Pak Agung Hananto nih, ada 5 menit nih? Yang lalu, ada insiden katanya di sekitar Bukit Semarang Baru, ada kecelakaan melibatkan sepeda motor dan tukang sapu yang ada di sekitaran patung kuda atau patung Selamat Datang Bukit Semarang Baru. Lalu lintasnya tersendat tapi lancar. Ya lancar aja kalau gitu, berarti Pak Agung tidak tersendat. Iya toh?
2: Lalu tersendat tapi lancar.
0: Berarti lancar aja toh kalau gitu Pak Agung Hananto.
2: Ini Pak Agung sudah sampai BSB pagi hari ini.
0: Oke, saat ini sudah ada
2: motor dan tukang sapu.
0: Tukang sapunya ini ibu-ibu ini.
2: Itu yang itu yang.
0: Lah ya. Depannya ada Pak security polisi. Dan juga ada beberapa pengendara motoris, masih lancar ya situasinya. Pak Warsito.
7: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporkan seperti biasa. Tadi saya melintas di Jalan Tirta Agung pukul 7 lewat 1 menit untuk kondisi lalu lintas lancar, Mas. Tumben ini lancar, tidak ada ketersendatan atau mungkin pas jam sela-selanya ya, Mas. Oke, matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Amin. Matur suwun Pak Warsito yang sudah on the way dari Ungaran ke Tembalang. Dan ini ternyata Pak Bowi juga memulai perjalanan ya ini. Sudah Semarang, mulai
2: Semarang.
0: Betul. Di sekitar Ungaran ramai lancar, yang jadi perhatian itu di perempatan Jalan Slamet Riyadi. Belakang DPRD Kabupaten Semarang tuh loh, sebelum traffic light ada lubang. Tapi sudah diberi tanda.
2: Kun.
0: Yes, ini dia nih situasi kondisi lubangnya ya, tepatnya di Jalan Slamet Riyadi Ungaran belakang kantor DPRD Kabupaten Semarang itu loh, sebelum traffic light. Ada lubang di sana, sudah ada kon.
2: Kalau ini jalan, ini jalannya milik siapa ini? Kabupaten. Jadi mungkin perhatian ini milik Kabupaten Semarang untuk jalan.
0: Tapi kalau sudah ada kon kayak gini ya biasanya sudah dipetakan sih. Biasanya lo ya, nanti cepat tetap kita simpen nih atensinya Pak Bobby.
2: Diperbaiki kan itu saluran air dan juga jalan yang cah.
0: Oh, sama tadi satu kita dapat informasi katanya ada pipa yang diduga milik PDAM bocor di sekitar jalan raya area Goa Kreo ya. Nah, itu informasinya sudah diterima sama kawan-kawan di Kota Semarang ya, kawan. Untuk laporannya tadi sudah diberikan penugasan kepada yang berwenang, kawan, mengenai
2: jalan patah itu ya.
0: Yes, di sekitar jalan Goa Kreo Kota Semarang itu loh, kawan Rasika, tadi kita dapat informasi kok ada dugaan apa?
2: Pipa
0: yang airnya jadi kok lambat-lambat. Betul sekali, tepatnya di daerah Jalan Raya Kandri, Kota Semarang. Pak Sopo ya, mau ya yang ngasih info ya. Matur suwun lah, itu update-nya ya. Siapa?
2: Bapaknya tadi.
0: Ya makanya kok ayo lupa. Pak Agus Rianto menyapa dari Surabaya nih, cuacanya sangat cerah, lalu lintas perjalanan pagi ini ramai lancar, katanya Pak Agus Rianto dari Surabaya. Pak Doni Andria Masjid Mas Jamal, selamat pagi. Saya ketemu sama pick up di Jalan Tengku Umar Jati Ngaleh arah Gombel Kota Semarang. Kalau tongnya ada tulisan Pertamina, mungkin ini isinya solar kali ya. Kalau tong seperti ini kan memungkinkan untuk bocor dan membahayakan pengguna jalan. Ada baiknya untuk pengangkutan memakai tangki yang proper agar tidak bocor. Plat nomornya digelapin biar gampang, nggak gampang di-track. Ha? Tujuannya piye Pak maksudnya? Oh, sebentar. Aku analisa kalimat. Dari perkalimat-perkalimatnya ya. Yang pertama, Pak Doni Andrea itu ketemu sama pick up muat apa ini? Drum ya?
2: Drum.
0: Nah, dugaannya Pak Doni ya, dugaannya Pak Doni di dalamnya muat solar. Dan dikhawatirkan solarnya tumpah. Terus yang terakhir, plat kendaraan yang muatnya itu digelapin katanya biar enggak gampang di-track. Wah. Nah, terus pun informasinya Pak Doni, Andrea ya, ini ketemu sama truk muat drum yang isinya disoroti apa? Itu tadi.
2: Nggak tahu.
0: Apanya?
2: Isinya apa, belum tahu persis.
0: Isinya apa, wallahu alam. Tapi Pak Doni Andrea kemudian terpantik dengan melihat seperti ini, terus komentar ya, mengenai muatannya itu tadi, sama terlihat plat nomornya itu diburamkan atau dihitamkan. Kalau tujuannya seperti ini ya berarti pasti ada maksud tertentu sih. Aku yakin pasti ada maksud negatif. Karena sampai ada upaya untuk melindungi identitasnya.
2: Gitu,
0: itu udah salah satu cetoh. Ciri-ciri makanya salah satu ciri-ciri adalah perilaku ada yang terlihat sudah ada kemenjurus negatif adalah salah satu ciri-cirinya menutupi
2: ngaburkan
0: identitas dirinya. Kalau kendaraan ya berarti mengaburkan identitas kendaraannya.
2: Ini di lokasi di mana titiknya Pak?
0: Di Jalan Tengku Umar Jatinggaleh arah Gombel. Oke, sementara itu dulu ya. Nanti kita update lagi kawan. Kita menuju ke jaring radio jam 7.30 dulu. Pak Billy menyapa dari

0: Rasika FM.
1: Kok tima dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
7: Toko Emas Super.
6: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Mase.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh, guru.
8: Kamu kenapa?
10: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
12: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi.

0: Mulai hari kamu dengan rock terbaik. Dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: menikmati jalan raya di hari ini. Indah, lancar, tenang,
1: kering, dan juga tidak terjadi apapun.
0: Begitu pula kemarin festival balon udara di Kudus. Ini langsung dokumenter ya, langsung komentar ya, masih komentar membandingkan dong ya kan atas apa yang terjadi kemarin. Tapi ada Pak Santos tadi yang cerita. Pak Santos itu kan kemarin juga datang ke sana kan. Aku juga nonton loh Bang di alun-alun Simpang 7 Kudus.
1: Kudus ya.
0: Saya ajak istri, saya ajak cucu-cucu ke alun-alun Simpang 7 Kudus kemarin. Muntel sih ya, pasti muntel, rame kan, namanya juga ada acara, tapi lancar. Saya berangkat jam 6.15 sampai lokasi 6.30, langsung masuk ke lokasi karena kan ngepasi car free day, jadi memang areanya bebas dari kendaraan bermotor dan mobil ya, tidak boleh lewat, ditutup di alun-alun Simpang 7 Kudusnya karena ngepasi car free day. Begitu Bang, rame banget dan lancar. Suwon lo Kudus, jadi ada event-event yang bagus seperti ini buat warganya kan, soalnya baru pertama kali. Oh ya. Wih, mantap ya, kalau gitu
1: Pak
0: ya.
1: Pak Santos beli balon. Ya.
0: Beli balon di festival balon udara. Ya udah kalau gitu alhamdulillah kalau di Kudusnya berjalan dengan baik dan lancar ya. Ya semoga nanti panitia dan penyelenggaranya bikin lagi di Semarang dengan evaluasi apa yang terjadi kemarin.
1: Lebih bagus lagi ya.
0: Betul.
1: Tertib, lancar, aman.
0: Tertib, lancar, aman, terkendali. Fatur dengan Selalu Untuk Selamanya di lagu legenda edisi pagi hari ini yang rilis pada tahun 1997. Pasti lagu ini muncul ketika anak-anak Anda juga sudah muncul.
1: Ya, 29 tahun.
0: Ya kan, rata-rata kalau mungkin sekarang demografinya Kawarasika kan rata-rata usianya 50-an. 50-an lah rata-rata diambil. Berarti kan putra-putrinya ya lahirnya kayak aku gini, 96, 97, 95, 98.
1: 2000 lah paling.
0: Ya, 2000 lah kan. Lu, Bung Haris itu kan juga lahirnya begitu-gitu kan.
1: Jadi lagu ini dulu pas terkenalnya Fatur itu punya duet dulu. Selain sendiri dia juga duet dengan Nadila. Suaranya khas banget.
0: Ini gak sih Fatur nih istilahnya kayak di zaman sekarang kayak Afgan gitu gak? Atau biasa ya, aja fisiknya?
1: Iya, ya,
0: biasa
1: Afgan.
0: Aja.
1: Nah, kayak Afgan.
0: Suaranya. Maksudnya sampai diidolakan sama
1: idola, ya.
0: Sama bagus. Ibu-ibu. Atau sama ciwi-ciwi gitu juga?
1: Iya.
0: Oh iya, kayak apa?
1: Fatur
0: muda gitu?
1: Iya, fotonya ada.
2: Fatur muda.
0: Cakep pun.
1: Ya, Mas Fatur.
0: Weh, cakep ini.
1: Dia punya kelompok musik juga waktu itu. Tapi kemudian solo karir dia.
0: Bermusik apa? Fatur dulu.
1: Itu apa dari Bandung. Tuh, kok lupa namanya apa.
0: Cakep tahu. Dan cakepnya tuh Indonesia. Cakep-cakep Indonesia gitu.
1: Java Jive apa-apa ya Fatur itu ya. Lupa.
0: Oh, ini Fatur dulu Java Jive. Are you sure?
1: Maksud, lupa.
0: Oh.
1: Kemudian dia solo karir.
0: Kalau Anda nonton, aku langsung buka di Google. Fatur waktu muda. Oh ya, ya cakep sih. Indonesia gitu, enggak yang blasteran atau campuran-campuran sama luar negeri gitu.
1: Enggak campuran sama penikir atau apa. Ya asli.
0: Nah, udah ya itu ya lagu legendanya satu aja jam 7.30
1: besok lagi
0: betul ya, sehari satu aja di Gelana Kota Pagi. Untuk lagu yang lain nanti kita simpan untuk kapan-kapan lagi.
3: Sampaikan informasi kejadian di

0: Nah kan bener nih, berarti kayaknya Bang Jateng tuh lagi bikin acara roadshow festival balon udara deh. Dari Semarang kemarin, kemudian Kudus. Nah ini kita langsung dapat info dari Pak Andi nih.
1: Nanti ke kota mana lagi?
0: Pak Andi ya? Nanti geser tanggal 17 Mei festival balon udaranya itu di Surakarta, Bung HJY, di alun-alun utara Solo.
1: Wah mantap.
0: Walah, ih kok keren banget Pak Andi. Acara apa tau, ulang tahunnya Bang Jateng? Atau launching produk baru?
1: Nanti tipe-tipe balonnya di Solo batik-batik-batik gitu ya.
0: Ini tapi kemarin di Kudus kan juga batik-batik toh?
1: Ya mungkin lebih spesifik batik.
0: Iya kali. Ini acara apa tuh Pak Bang Jateng, ulang tahun Pak? Kayaknya ini ulang tahunnya kan gak pertengahan tahun toh?
1: Lupa aku tanggal berapa.
0: Kayak nek saya ilang
1: dulu. Bismillah diundang MC dulu.
0: Oh, yang unit syariah.
1: Oh,
0: unit katanya syariah. Pak Andi, berarti penyelenggaranya Bang Jateng Syariah, Pak Andi. Ulang tahunnya Bang Jateng Syariah yang ke-18 itu nanti tanggal 21 Mei 2018.
1: Oh, minggu depan ya, iya Pak. Mm-hmm. Maaf ya nggak bisa datang Pak.
0: Iya Pak Andi, aku juga nggak bisa diundang. Datang. Lah kalau diundang kamu bisa datang.
1: Halo, tak usahakan.
0: Walah, berarti ya puncaknya adalah di Surakarta itu kali ya, tanggal 17 Mei, ya kan, festival balon udaranya di Solo sebagai penutupan. Nah, berarti di Semarangnya gak bakal ada lagi ya, dong.
1: Tahun depan lah, tahun depan.
2: Betul sekali, Bung Tri Haji, alhamdulillah ini dalam rangka-rangkaian apa perayaan milad Bang Jateng Syariah. Alhamdulillah kemarin di Kudus berjalan lancar. Dibantu oleh teman-teman KJS Kudus, alhamdulillah.
0: Oh, ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Apa yang terjadi di Semarang kemarin benar-benar jadi evaluasi pelaksanaan acara festival balon udaranya yang diselenggarakan oleh rekan-rekan di Bang Jateng.
1: Ulang tahun ke-18, yang ke-17 kemarin saya partisipasi sebagai juri aja.
0: Oh iya deh, kamu tahun kemarin kan MC acaranya itu
1: juri lomba stand up aja.
0: Oh gitu. Nah berarti tahun ini geser kali, gak ada stand up, berarti diganti balon udara.
1: Jadi juri balon udara. Ini Bang Jamal karena mirip balon, kita jadi kajuri.
3: Anak kota, rasikan.
0: Pak Bawa Artanto.
4: Pukul 7 lebih 4 menit saya melintas di TL Jepang ya mas-mas ya. Tadi saya iseng karena dari Google Map juga infonya lancar, iseng lurus ya Lingkar Kudus tidak lewat jalur-jalur dalam alternatif seperti beberapa waktu minggu kemarin, tak pikir ya sudah lancar, ternyata memang sudah ada progres mas, jadi dari TL Tanjung itu sampai dengan SPBU Payaman itu tinggal sedikit saja di sekitar Pasar Hewan Kudus yang masih ada pekerjaan, yang lain sudah bisa dilewati dua lajur sampai dengan setelah SPBU Payaman mas, tapi
0: Lingkar Kudus ya,
4: sekitar mungkin 500 meter ya sebelum TL Jepang itu masih ada pekerjaan lajur cor yang baru, yang kanan sudah bisa dilalui, pekerjaan berpindah ke kiri lah, itu antriannya yang cukup lama mas, butuh waktu sekitar 10 menit untuk bisa lolos dari antrian sampai melewati TL Jepang. Maturnuwun
0: Pak Bawa Artanto. Nah itu perkembangan pekerjaan jalan di Jalan Lingkar Kudus ya. Dan sekali lagi belum selesai.
1: Masih
0: sekali berlangsung. Lagi belum selesai, masih berlangsung. Cuma perkembangan pagi ini lancar. Sudah geser ke lajur kiri pekerjaannya dan situasinya ya masih merambat lancar. 10 menitan saja. Matur suwun Pak Bawa Artanto ya, laporannya dari Kudus pagi ini di Jalan Lingkar Kudus kawan. Untuk update-nya saat ini merambat kurang lebih sekitar 10 menitan.
1: 10 menit aja lah, dianggap lancar kalau di sana itu.
0: Betul, arah ke Pati ya kawan. Kalau yang arah Semarangnya masih lancar dan arah Semarangnya masih belum ada kepadatan signifikan. Pak Dianda, nah ini barusan informasinya Pak Bawa Artanto sudah sangat komplit ya. Perjalanan dari Semarang sampai Lingkar Kudusnya sedikit menjawab pertanyaannya. Pak lagi, Bu.
1: Ibu lho,
0: Novi. Bu Dianda Novi, barusan terjawab ya situasinya. Pak Bawa Artanto sudah
3: Rasika meng-cover. FM.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Oke. Okay.
5: Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune kaya kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
6: Tima Edewe, lare wangi renti mbak.
8: Mbak Siti po?
6: Iya mbak Siti.
8: Mbak Siti ini loro.
6: Lah loro apa sih?
8: Loro tumor mbak.
6: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
9: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit. Insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
10: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
9: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: FM Rasika Pekalongan.
7: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Seekor kera ekor panjang yang meresahkan warga dusun Ampel Gading, Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, berhasil ditangkap. Kera itu sudah berkeliaran di permukiman selama 2 hari dan sempat menjarah makanan di warung milik warga. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena satu orang warga bernama Andi mengalami luka gigitan dan cakaran pada bagian lengan serta lutut. Korban saat ini sudah mendapatkan perawatan dan kondisinya mulai membaik. Ketua PAM Swakar Sabima Tri Sumadi mengatakan, kera ini diduga kuat adalah bekas hewan pelihara yang terlepas. Hal ini terlihat dari adanya bekas luka ikatan tali pada bagian leher kera tersebut.
2: Kera ekor panjang ini sudah 2 hari berkeliaran di pemukiman warga. Kemudian mungkin dia lapar dan lain sebagainya, masuk warung menjarah makanan di warung tersebut. Akhirnya ya warga inisiatif kepengen nangkap, akhirnya malah warga yang nangkap itu terluka oleh gigitan dan cakaran-cakaran monyet ini. Itu 2 hari yang lalu, warga sudah memantau di sekitaran Green Valley Hotel, sekitaran kampung dusun Ampel Gading, Desa Kenteng.
1: Meski sudah tertangkap, warga masih merasa khawatir jika ada koloni kera lain yang kembali masuk ke permukiman dan merusak tanaman maupun menjarah makanan. Pemerintah Kota Semarang terus mempercepat penanganan pasca bencana tanah longsor di kawasan Kalialang, Kecamatan Gunung Pati. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti memastikan proses pemulihan berjalan cepat, mulai dari perbaikan jalan hingga penyaluran bantuan. Saat ini petugas gabungan mulai membersihkan akses jalan dan memperbaiki atap penampungan warga. Dinas Sosial dan BPBD juga telah menyalurkan paket sembako, kasur lipat, serta matras untuk kebutuhan di pengungsian. Selain penanganan darurat, Pemkot Semarang kini mulai masuk pada tahap perbaikan infrastruktur. Rencana teknis telah disiapkan untuk pembenahan saluran air, penerangan jalan, hingga pavingisasi area terdampak. Wali Kota menegaskan keselamatan warga menjadi prioritas utama. Seluruh dinas diminta saling terintegrasi agar aktivitas masyarakat dapat segera kembali normal dan aman. Berikut kami sampaikan kabar haji. Satgas Haji di Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan keberangkatan 51 jemaah haji non-prosedural. Para jemaah diduga menjadi korban sindikat perjalanan ilegal dengan kerugian mencapai Rp250 juta per orang. Kasat Reskrim Polresta Bandara Suta, Kompol Yandri Mono mengungkapkan, sindikat ini menggunakan modus perjalanan transit lewat Malaysia dan Singapura untuk mengelabui petugas. Para korban biasanya direkrut melalui grup pengajian dengan janji bisa berangkat haji lebih cepat menggunakan visa kerja palsu. Saat ini pihak kepolisian dan imigrasi terus melakukan pemeriksaan mendalam untuk menangkap otak di balik sindikat tersebut. Masyarakat diimbau untuk selalu menggunakan jalur resmi pemerintah agar tidak terkena sanksi dari otoritas Arab Saudi maupun menjadi korban penipuan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 8 pagi ini kawan, kita dapatkan dua updates di dua jalan lingkar di wilayah yang berbeda. Yang pertama itu adalah di jalan lingkar Kaliwungu di Kabupaten Kendal kawan. Informasinya pagi hari ini sudah mulai terlihat kegiatan dan aktivitas pekerjaan jalan. Tapi saat ini bukan di jembatan kayu lapis lagi, tapi sudah geser ke jembatan rel kereta api kawan, menjelang perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Kendal. Masih arah menuju ke Semarang ya, perbaikan jalannya dan waspada, karena lajur sebelah kirinya ditutup. Di area perbaikan di sekitar jembatan rel kereta api jalan lingkar Kaliwungu Kendal, Kabupaten Semarang. Jalan lingkar yang kedua adalah di jalan lingkar Kudus. Nah ini di jalan lingkar Kudus, informasinya juga pekerjaan masih peningkatan mutu jalan masih berlangsung dan juga pindah. Sudah geser ke lajur kiri. Kiri.
1: Kok pindah, bergeser ya?
0: Yes.
1: Di lajur kiri.
0: Informasi ada kepadatan, oh pasti ya di jalan lingkar Kudus secara cuma waktu.
1: 10 menit tadi ya.
0: Yes, terakhir tadi secara waktu sekitar 10-15 menitan. Mulai dari Mejo Payaman ding tadi ya Pak Bowo Artanto bilangnya kan.
1: Kayaknya ya
0: sekitar Payaman. Payaman itu berarti enggak rumahnya Pak Bowo?
1: Enggak tahu tuh. Payaman tapi Payaman Kudus ya.
0: Iya.
1: Payaman
0: Kudus. Jadi yes, pokoknya di daerah situlah perumahannya Bawa Artanto kayaknya. Ya, pokoknya dari Payaman sampai dengan apa? Sampai dengan Mejobo itu laporannya tadi merambat kawan karena pekerjaan menit. Jalan sekitar 10-15 menit yang arah timur ya. Yang arah timur kalau arah Semarangnya lancar dari
1: arah Ngetan.
0: Ya, arah Ngetan. Itu update-nya di Jalan Lingkar Kudus dan Jalan Lingkar Kaliwungu Kabupaten Kendal. Jalan lingkar yang lain lancar.
1: Masih lancar
0: Jalan lingkar tuh ada di mana aja?
1: Lingkar Kaliwungu.
0: Kita urutkan dari paling barat ya. Pekalongan ada lingkar enggak?
1: Lingkar Pekalongan kayaknya enggak familiar, saya enggak tahu.
0: Ada. Berarti Batang ada enggak?
1: Kalau Pemalang ada lingkar Pemalang.
0: Lingkar Pemalang oke, satu. Pemalang terus Pekalongan enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Batang?
1: Weleri dulu, Weleri. Batang enggak ada. Lingkar Batang enggak ada lingkar
0: yang Weleri. Yang jalan barunya itu, jalan baru di Alas Roban?
1: Itu
0: Alas Roban.
1: Namanya Jalan Baru Alas Roban.
0: Oh iya.
1: Ada beberapa sih Alas Roban yang asli di tengah. Jalan barunya ada yang dari Weleri lurus. Jadi
0: jalan barunya itu disebut lingkar enggak?
1: Jalan baru enggak. Namanya enggak.
0: Jalan baru aja.
1: Enggak.
0: Oke, berarti kita geser yang kedua di jalan lingkar Weleri. Kendal berarti punya dua lingkar nih. Ya,
1: lingkar Kaliwungu sama lingkar Weleri.
0: Oke, tiga. Semarang ada lingkar enggak?
1: Enggak ada toh.
0: Enggak ada. Demak ada lingkar enggak?
1: Lingkar Demak ada. Ada
0: lingkar Demak. Oke, empat. Yuk geser lagi dari Demak, geser ke Kudus ada toh?
1: Lingkar Kudus.
0: Ada lingkar Kudus.
1: Lingkar barat, lingkar timur.
0: Terus
1: ya.
0: Ke Pati ada lingkar toh?
1: Lingkar Pati, Pati ada.
0: 6. Yuk geser lagi. Dari Pati mana lagi? Pati tok toh?
1: Rembang enggak ada.
0: Rembang enggak ada ya, lingkar toh?
1: Dengar lingkar Rembang.
0: Oke, ini di wilayah yang pantauannya Rasika, woi Bapak
1: ya,
0: Ibu.
1: Ya, sampai yang kurang lebih 6 ya.
0: Di wilayahnya Rasika. Kemudian ke selatan, Kabupaten selatan Semarang ada lingkar enggak?
1: Ada.
0: Apa?
1: Lingkar Ambarawa.
0: Lingkar Ambarawa 7. Oke. Geser lagi.
1: Lingkar Salatiga.
0: Lingkar Salatiga 8. Berarti di wilayah pantauannya Kelana Kota Rasika itu ada 8 sebutan jalan lingkar.
1: Jalan lingkar yang melingkari kota di sekitarnya sebagai jalur alternatif untuk kendaraan tidak perlu masuk kota.
0: Oke, berarti ada 8 jalan lingkar guys di pantauannya Kelana Kota dari wilayah Pantura, Pemalang, Pekalongan sampai dengan Pati lalu di Semarang, Kabupaten Semarang dan Salatiga. Oh, Kota Semarang tuh enggak punya lingkar loh ya.
1: Lingkarnya
0: maksudnya
1: tol,
0: sebutan jalan lingkar enggak ada.
1: Ya. Karena ada tol kan lewatnya tol.
0: Ya, ya,
1: berbayar.
0: Ya.
1: Kalau lingkar kan tidak berbayar.
0: Nah, dari 8 jalan lingkar di wilayah pantauannya Kelana Kota Rasika, 2 saat ini yang jadi laporan, yaitu di kawasan jalan lingkar Kaliwungu Kendal,
1: lingkar Kudus.
0: Dan lingkar Kudus. Betul sekali. Itu kawan, ada yang setiap hari lewat di antara 8 jalan lingkar tersebut? Ya ono lah, kan Semarang Demak Kudus sak daya. Ya,
1: mesti.
0: Ya, mesti ya, lewat lingkar Demak semua.
1: Namanya kan pakai JL-JL mesti ya. JLK.
0: Terus
1: jalan lingkar Kaliwungu, CLS jalan lingkar Salatiga, CLA jalan lingkar Ambarawa.
0: Enggak, Pati kok ini rano singkatannya JLP deh.
1: Ya jelep. Jalan lingkar Pati.
0: Lingkar Pati kok ini nyebutnya ya lingkar Pati, lingkar Pati wae.
1: Ya lingkar jalan lingkar Kudus ya arang disingkat ya. Jalan lingkar Kudus.
0: Oke, okay, ya wes kalau gitu ya ada 8 jalan lingkar sebutannya ya.
1: Itu dan Rembang katanya ada tuh.
0: Lah apa lingkar apa? Sebut aja ya.
1: Rembang apa namanya, Pak? Lingkar Ungaran, di Lingkar Ungaran.
0: Enggak ada. Satu lagi di Grobogan.
1: Oh, Lingkar Grobogan ada
0: Jalan Prodadi. Lingkar Prodadi ya 9 berarti mohon maaf.
1: Jadi dari Grobogan lampu merah itu ke kanan sampai tembus ke apa bundaran itu Jalan Lingkar Prodadi.
0: Oh iya, Grobogan ada Jalan Lingkar ya, Lingkar Prodadi. Blora ada Lingkar enggak? Enggak ada. Enggak ada. Berarti 9, mohon maaf tidak 8 ya. Dan dari 9 jalan lingkar di wilayah pantauannya Kelana Kota yang ada hambatan cuma 2 aja. 7 yang lain masih lancar di jalan lingkarnya. Yes.
2: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Bagus Aditya.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
1: Selamat pagi Mas.
3: Seperti biasa ya, OTW Jatenglen via GT Trondel keluar nanti Mbak Mukti. Ya, karena situasi dan arus lalu lintas saya turun ke keluar Mbak Mukti ya, turun ke bawah ya. Ada sedikit catatan Mas Yuda ya, Bung Jamal. Minta tolong disampaikan berarti ke pengelola jalan tol ya. Yang ke arah Mukti Harjo yang turun ke bawah itu ya, ada aspalnya yang luntung Mas Yuda, jadi jalannya agak bergelombang. Itu persis di atas jalan terowongan yang Mukti Harjo. Nah di situ ada aspalnya kayaknya yang luntung itu, jadi sedikit jeglong tapi ada sisinya yang sedikit agak mencungul. Biar ya, ngomong ya. Ya pokoknya gitu. Nanti minta tolong disampaikan ke berarti pengelola jalan tol ya. Itu berarti di KM berapa? Saya kurang paham. Pokoknya yang keluar Mukti Mbak Mukti, yang tapi yang arah turun ya, bukan yang arah naik ya. Persis pas setelah terowongan tol Mukti Harjo itu aspalnya agak sedikit ngelundung. Jadi hati-hati bagi rekan-rekan yang melintas yang turun ke bawah ya. Itu membahayakan Mas Yuda, nanti kalau pas kenceng karena kena cekungan jalannya itu agak riskan ya. Nanti minta tolong disampaikan ya pengelola jalan tol ya. Ini sudah sampai di jembatan mana nih? Oh, rel kereta api Kali Gawe. Sedikit merambat karena ada Mbah Purnya habis lewat, jadi dipersilahkan lewat dulu Mbah Purnya. Ini sudah mau putar balik ke arah Jatenglen. Untuk kabar Kali Gawe, Genduk, dan kawan-kawan.
0: Aku tuh belum menyebut Kali
3: Gawe. Aman terkendali ya Mas Yuda Jumal ya.
1: Lancar.
3: OTW Jatenglen. Matur suwun.
0: Aku tuh belum menyebut Kali Gawe sama sekali sekos jam 6.
1: Lancar berarti lancar.
0: Iya lancar aja kok.
1: Walaupun merambat tetap bisa jalan gitu. Jadi masyarakat gak mengeluh.
0: Betul.
1: Termasuk juga debu-debunya hari ini gak ada banyak.
0: Yes. Pak Agung.
4: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal, 7.20 ya, melintas di Jalan Raya Cangjeran Gunung Pati. Menginformasikan setelah pemancingan si Kopek atau kalau yang orang sini bilang itu mendekati pertigaan Siberi, Villa Siberi, ada buka tutup lajur karena ada BRT yang solarnya tumpah. Ini baru ditutup tanah dan pasir oleh warga sekitar. Jadi jalurnya bergantian, itu habis tanjakan, jadi mungkin bikin orang kaget, hati-hati saja. Yang ditutup itu lajur yang sebelah kiri kalau dari Cangkiran. Di sekitar BRT itu ada beberapa sepeda motor, saya kurang tahu apakah itu sepeda motor relawan yang menguruk tanah pasir itu atau sudah ada korban yang jatuh, saya kurang paham itu. Hati-hati karena itu pas tanjakan itu. Jadi BRT-nya juga masih ada di situ, masih ada Mas Jamal.
0: Yes, infonya tadi ada beberapa motor yang jatuh kalau katanya Pak Enggal. Tapi untungnya kalau sudah ada penanganan lah di sana dan informasinya sudah dalam pantauan damkar Kang Warasika di jam 8 pagi ini. Uti menyapa saja, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, pagi juga Pak Dwi Arianto.
5: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Ini aku juga arah dari Gubeng mau ke Semarang Mas juga. Wah ngeri Formosa Mas.
1: Wah jamnya
5: ini
1: gak pas.
5: Ini di pertigaan semen gerobokan ya Mas. Semen gerobokan terpantau macet ya mungkin Formosa ini mas. Aduh kesiangan mas, ya wis ya
1: ini. Oh, lepas ya jam segini ini pas jam Formosa.
0: Waktu Pak Dwi Arianto Wibowo tadi lewat ya, Pak Aditya Wicaksono.
6: Pagi Pak Dwi Jamal, Mas
0: pagi.
6: Yud.
1: Pagi Pak.
6: Ketemu sama Avanza 1442 WG dari Meteseh ke arah Sambiroto. Salam kenal Pak, saya dari Sedan di belakang.
0: Weh, lah Pak Aditya sudah ada templeannya belum Pak Aditya?
1: Avanza putih ya.
0: Betul. Ih, Avanza zaman sekarang tuh bentukannya kayak Innova ya?
1: Iya. Modif-modif.
0: Avanza yang anyarannya yang sekarang-sekarang tuh lo. Tak kira tadi ini Innova lo. Ternyata Avanza.
1: Ini Avanza.
0: Yuhu, nah ini ketemu sama kawan Rasika nih, Pak Aditya Wicaksono di kawasan Meteseh, Kota Semarang 1442. Pak Tenggo.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi.
7: Ya Mas Jamal, fatur itu Java Jive. Mas Yuda, kalau yang acara balon udara di alun-alun Kudus itu mungkin ya enggak macet karena memang itu sudah acara biasa ya, maksudnya di situ biasa buat car free day tutup dan banyak jalan pintas di sekitarnya. Kalau kemarin yang di Semarang kan di lapangan tembak Undip itu karena tidak ada jalan lain, jalan-jalan pintas itu enggak ada jalan lain selain jalan itu, jalan utama aja itu. Jadi macet ya Mas ya. Mungkin gitu ya Mas ya.
0: Duh, lah ada yang kemarin mungkin rawuh atau mungkin menganalisa kok malah balik tanya. Harusnya itu statement dong. Pak Hans, nah ini Pak Hans juga cerita. Iya Mas, kemarin itu ada isu balon udara yang di Kudus itu mau batal. Katanya isunya mau batal. Melihat kejadian yang di kota Semarang. Tapi panitianya kayaknya berhasil meyakinkan pemerintah Kabupaten Kudus dan melaksanakan syarat-syarat yang diminta dinas terkait. Waktu di akhir-akhir acaranya sih terus diumumkan jadi. Kemarin saya juga kesana, cuacanya anginnya mendukung banget Mas dan terbilang sukses acara festival balon udaranya di Kudus kemarin katanya Pak Hans. Yeah. Katanya aman, ada aman. Sempat ada isu atau mau dibatalkan ya, di akhir-akhir.
1: Ketakutan seperti kayak di Semarang gitu.
0: Iyalah, apa sih apa yang terjadi di Semarang langsung semubar ke seluruh gambaran. Indonesia. Makanya yang terjadi di kota Semarang kok. Mungkin kalau yang terjadi di daerah-daerah kelas tier bawah nggak kayak kota Semarang mungkin ya bisa agak teredam ya penyebaran infonya. Tapi ini yang terjadi di kota Semarang waktu itu langsung duar menyala se-Indonesia.
1: Harus ngeri akibatnya kan basah-basah.
0: Mas Rusman Pak Hans ya, ini berarti Pak Hans juga kemarin ke sana. Pak Andre, selamat pagi Mas YP, Mas JB.
8: Oke. Okay.
0: Ojo ditiru ya guys. Ada orang helmnya bentuk cangkir.
1: Ceret bukan cangkir.
0: Oh ceret, sorry.
1: Dimodif itu dimodif.
0: Ah gemes.
1: Dikasih bentuk kayak
0: gemes. Dikasih tapi teko. Dari Polda Jawa Tengah ini aku eling banget 4 atau 5 tahun yang lalu ini sempat jadi sorotan teman-teman di Polda Jawa Tengah lo ya. Helm-helm sing bentuke macam-macam gitu, kayak gini itu tidak boleh ya guys.
1: Itu karena kalau nyantrol apa gampang nyantrol gitu kan berbahaya malah kepalanya bisa kecantrol. Karena itu kan ada
0: partisinya,
1: ada cangkingannya, ada corongnya. Aneh-aneh aja.
0: Nah, enggak boleh ya justru nanti kalau
1: over dimension toh itu.
0: Dan tidak bisa melindungi secara maksimal.
1: Nah, itu biasa wae biasa.
0: Iya, enggak boleh ya guys pakai helm yang neko-neko ya. Kan waktu itu dulu pernah ada helm Hello Kitty lah, helm
1: tulisannya
0: apa helm opo lah?
1: Cerek.
0: Cerek. Ora yo tulisannya ndablek.
1: Oh, ndablek kira cerek.
0: Tulisannya ndablek.
1: Oh, ya wong ndablek tenan. Ndablek tenan.
0: Jadi nih Pak Andre itu ketemu sama pemotor. Nah, pemotornya itu helmnya bentuknya ceret. Nih, Anda nonton sendiri deh.
1: Ada yang ceret, ada yang tabung gas
0: gitu. Nah, tabung gas waktu aneh. Itu juga viral kan.
1: Tabung gas lah.
0: Nah, kita itu enggak boleh ya kawan rasikan helm-helm kayak gitu.
1: Dikasih sendiri. Dan kayak seng gitu di lem kemudian berbentuk ya memang eksentris. Kalau untuk apa sekedar festival ya apa, tapi kalau dipakai di jalan jangan.
0: Kayaknya pada tahun berapa ya waktu itu Polda Jawa Tengah sempat razia kok, razia ke apa? Razia ke pembuat-pembuat ya. Juga helm-helm sing digawe macam-macam kan waktu itu helm.
1: Lah kalau untuk Hello Kitty apa fashion apa-apa. Show atau apa ya apa, tapi kalau di jalan ini bahaya. Mm-hmm. Misalnya ada kawatnya apa nyantol bahaya. Malah sirahnya kecantrol.
0: Nah ini siapa yang tanya Kubro Terboyo Kali Gawe, katanya bukan lancar tapi lancir.
1: Lancir ya Kali Gawe, yes. Lancir alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Zuhri Al-Bukhari.
9: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Pagi. Dari Ungaran sampai Serondol alhamdulillah lancar. Masuk tol juga lancar nggih. Keluar Muktiharjo lancar nggih. Kemudian ini sudah melewati rel lancar semuanya nggih. Mas Yuda, fatur itu dengan suaranya yang merdu. Java Jive dulu ya, memang benar Mas Jamal, dulu sama Nadila. Oke, cuman beliau mulai memudar karena isu benar tondaknya ya. Dia melambai dan senang sing padha.
0: Warange polik.
9: Nah, seperti itulah Mas Yuda. Jadi isu itu yang akhirnya dari Ungaran sampai Kaligawi kemudian arah ke Kota Anggih.
0: Oke. Okay.
9: Semoga tidak hujan hari ini. Semoga cerah ceria, secerah hati kita, pikiran kita, perasaan kita, dan rezeki kita. Terima kasih. Salam sehat, salam nyes.
1: Salam sehat.
0: Matur suwun Pak Zuhri Al-Bukhari, Pak Michael Arka.
10: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal, turunan Gebol melambat ya. Netel-netel melambat. Yang arah ke atas juga ada ketersendatan ya Mas Yud, Bung Jamal. Ekornya sudah sampai kesatrian daerah.
0: Oh ya berarti gombel ya, ojo gembol, nek gembol beda. Walah, tak kira.
1: Pikiranku ki wis apa inti korpora
0: iki. Pikiranku ya sama Mbak Wien, aku sudah nyebut Mbak Wien mehan. Gombel ya.
1: Gombel kok gembol, beda.
0: Aja dipleset ke guys, soalnya itu dua daerah yang berbeda ya. Nek semuanya nggak ada daerah yang namanya yang sama sih rak popo ya.
1: Gindel.
0: Gombel ya, ini maksudnya di Jalan Gombel, Kota Semarang. Laporannya Pak Michael Arka barusan, situasi lalu lintasnya masih landai dan rame lancar aja arus lalu lintasnya. Pak Yun. Pagi Pak.
11: Selamat pagi Rasika. Pagi. Selamat pagi Bung Yuda, menginfokan dari arah Kalipancur, Manyaran, Abdul Rahman Saleh, Kalibanteng, ramai lancar ya Mas Yuda. Oh iya Mas Yuda, ini saya mau sedikit mencurahkan unek-unek. Ini kan sepertinya sudah beberapa waktu ini ada pekerjaan jalan di arah Greenwood, arah mau ke Gunung Pati. Nah, ini sudah beberapa waktu ini banyak mobil-mobil dump truck yang besar-besar melintas, baik di tanjakan Manyaran, turunan, maupun melalui Kembang Arum, Islamic Center, itu sepertinya setiap hari lewat kendaraan-kendaraan dump truck yang besar-besar itu. Kadang ada bawa muatan, kadang tidak ada, tapi saya juga tidak tahu. Kalaupun ada muatan, isinya apa saya tidak tahu.
0: Isinya tanah urukan.
11: Tapi juga ada beberapa kali saya
0: lihat nasional
11: dump truck itu yang masuk ke jalan tol Manyaran. Saya cuma mau sedikit mengkritisi, kalau bisa, kalaupun memang tidak bisa dihindari, ya seharusnya mobil-mobil dump truck yang besar-besar itu melintasnya mungkin di waktu malam sampai subuh. Jangan di jam-jam sibuk, karena takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena di tanjakan Manyaran itu pun, tanjakannya kalau dengan mobil dan truk yang besar-besar itu sepertinya memerlukan tantangan tersendiri. Apalagi kalau sampai menurun ya. Jangan sampai nanti ada kejadian yang udah-udah seperti di Selayur atau tempat-tempat lain. Itu saja, Mas Yuda dan Bung Jamal.
0: Yuk, oke.
11: Terima kasih.
0: Baik.
11: Cuaca cerah, salam sehat untuk kita semua.
0: Belum ada respon sama sekali, baik itu dari pemerintah kota Semarang atau mungkin dari pejabat terkait ya kawan, mengenai keluhan aktivitas kendaraan muatan yang setiap hari ratusan truk yang informasinya milik proyek strategis nasional Tol Semarang Demak kawan, yang membuat jalan rusak, kemudian juga membuat aktivitas lalu lintas terganggu di sepanjang jalan Kalipancur, kota Semarang. Sementara upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang masih sebatas penambalan saja. Pak Rizky Septa.
1: Sampai mana nih?
12: Kapan persis pun sampai di alun-alun Batang ya. Setelah isi BBM jenis Sego tadi di daerah Subah sampai daerah Batang, terpantau ramai lancar kedua arah, tidak ada ketersendatan sama sekali. Di peningkatan mutu jalan di daerah Tulis juga lancar kedua arah, tidak ada hambatan sama sekali, cuaca cerah ya sampai di Batang. Kita aja pun tak lanjut kirim-kirim di daerah kota Batang. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa. Pak Didi SW juga sudah menyusuri dari update. Pantura Wira Desa Tirto Kontraflow masih berlaku. Tapi karena jalan yang dicor sudah bisa dilewati, mobil kecil dan motor sudah naik lewat jalan cor yang baru di Wira Desa dan Tirto Pekalongan. Truk besarnya masih kontraflow. Sepi lalu lintasnya akibat kendaraan arah barat mungkin mengira tidak ada kontraflow kali ya, sehingga lajur kanannya dilalui dengan kenceng. Bahaya loh ini, karena masih ada kendaraan besar yang kontraflow. Kamarasika atau siapapun yang menuju arah barat di Pantura Wira Desa Tirto

0: Cikampek, Pekalongan, dan mana lagi, Bung?
1: Dan 99,7 FM Citra FM Kendal.
0: Kita kembali setelah yang satu ini.
2: Rasika FM.
3: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
4: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
4: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
3: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
4: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
3: Karena orang pintar, nabungnya emas.
4: Toko Emas Supermase Pekalongan.
5: Toko Emas Super.
4: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
3: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
5: Hanya di Supermase.
6: Kok tima edw? Lare wangi rendi, Mbak.
7: Mbak Siti, Pok.
6: Iya, Mbak Siti.
7: Mbak Siti ini loro.
6: Lah, loro apa sih?
7: Loro tumor, Mbak.
6: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
8: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursih DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
9: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
8: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: sekolah cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Pengguna jalan harap hati-hati karena apa? Karena kendaraan yang besar itu kan belum bisa naik ke jalur yang baru sehingga masih kontraflow. Nah, tapi kendaraan yang dari arah sebaliknya tuh sudah terlihat pada kenceng-kenceng dikiranya
2: sudah selesai
1: betul. Nah, ternyata masih ya kawan Rasika, walaupun situasi lalu lintasnya masih lancar dan mengalir. Nah, itulah karena lalu lintasnya lancar makanya jadi sorotan juga. Soalnya pas lancarnya tuh pas di area kontraflow.
2: Kontraflownya lancar.
1: Makanya medeni gitu istilahnya. Untuk
2: banter-banter.
1: Karena lancar.
2: Iya lah, meh ngandani wong lancar. Nah, tersendat ya kita bisa, tapi agak banter. Nah, ini mungkin jadi perhatian aja.
1: Yes, untuk masyarakat Pekalongan dan sekitarnya ya. Di area perbaikan Pantura, Wiradesa, dan juga Tirto. Nah, kemudian perbaikan jalan di area Pekalongan dan sekitarnya itu berlangsung di kawasan Tulis dan Banyu Putih. Tadi di kawasan Tulis lancar, masih dari Pak Didi SW juga. Lalu juga di kawasan Banyu Putih juga sama, lancar.
2: Lancar, lancar. Ke arah barat nih, lancar.
1: Di area perbaikan sepanjang Pekalongan area, mulai dari Batang ada 2, di Tulis dan Banyu Putih, dan Kabupaten Pekalongan 1 di Pantura Tirto Wiradesa. Ketiganya kondisinya masih sangat baik, lancar. Dan lancar once again. Kemarin Kamara Sika, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi itu menuju ke Brebes untuk meninjau perumahan di Desa Kaliwingi, Brebes pada hari Sabtu 9 Mei 2026 bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang kemarin sudah mengusulkan untuk kenaikan kuota rumah subsidi di Jawa Tengah menjadi 50.000 unit, disetujui oleh Menteri Kawasan Permukiman dan Perumahan. Kenaikan 2 kali lipat kuota rumah subsidi di Jawa Tengah disampaikan oleh Maru Arar Sirait Kawaras, yang diharapkan pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat ini menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Peningkatan kuota rumah subsidi berdampak signifikan terhadap perputaran ekonomi terutama di Provinsi Jawa Tengah. Terlebih dibarengi dengan program bedah rumah yang saat ini terus diperluas. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait mengatakan, Jawa Tengah itu menjadi provinsi dengan serapan KPP atau kur perumahan terbesar di Indonesia. Bahkan, Bank Daerah Jawa Tengah tercatat sebagai salah satu bank pembangunan daerah dengan penyaluran pembiayaan untuk perumahan terbesar skala nasional. Bukan hanya rumah subsidi, program bedah rumah di Brebes kemarin juga melonjak tajam. Makanya kemarin Pak Menteri langsung datang ke Brebes untuk memantau, karena kemarin ada kegiatan pembangunan dan juga peresmian program bedah rumah sebanyak 600 unit di Kabupaten Brebes. Diharapkan nanti kuota rumah subsidi akan merata terpenuhi di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, karena kuotanya menjadi 50.000 untuk saat ini. Oh ya, satu lagi pun. Jalan Lingkarnya, Jalan Lingkar Rembang toh.
2: Oh, Lingkar Rembang ada sekarang.
1: Iya, tadi kan Kang Waraska bilang di Rembang ada. Okay. Cuma nggak disebutkan kan, ternyata langsung ada kawan Rasika yang bilang, oh ada pun jalan lingkar selatan Rembang. 10 berarti jalan lingkarnya yang di pantauannya Rasika lo ya. Daerah pantauannya Rasika maksudnya, bukan seluruh Jawa Tengah lo ya.
2: Belum, ini belum familiar ya, Lingkar Rembang ini baru kita familiar sekarang ini. Karena jarang ada update dari sana, jarang ada ketersendatan dari sana ya. Kita tahunya hanya Juwono, Pati.
1: Kawan-kawan kalau ke Rembang juga kan langsung lewat Pantura, atau biasanya nggak pernah ke lewat
2: Lingkar Rembang.
1: Lingkar-lingkaran.
2: Jarang disebut, jalan diupdate tentang ketersendatan apalagi di sana. Mungkin lancar
1: terus. Iya, betul-betul. Ya. Mohon maaf. Tambah satu lagi, Rembang. Jalan Lingkar Selatan Rembang. Kawan di 6441, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Meniko saking Bojo, badi arah Ungaran, Mios, Cangkiran, Gunung Pati terpantau rame lancar. Meniko kulo on the way kalian Mister Kemplu, kalian Cik Mangko.
2: Oke.
3: Informasi dari ruas Cangkiran, ya. Ini arah Cangkiran, melepas Boja.
2: Cik Mangko.
3: Lucu-lucu banget. Informasi untuk solarnya, udah dibantu sama petugas
2: Damkar,
3: Dinas Damkar Kota Semarang.
2: Wah,
3: sudah dibersihkan.
2: Terima kasih Pak Ade.
3: Ini udah dibantu sama damkar. Oh, yang bikin rusuh ini. Base ini ya?
1: Hey.
3: Solarnya ini ya. Oh, ini.
2: Utah.
4: Itu sopirnya itu.
2: Itu sopirnya.
3: Yang bikin rusak, yang bikin solare bludak-bludak geblakake wong ternyata anu orang
4: BBM subsidi ya
3: tuh. Semenang ki mergo radio.
2: Wes menang yang melebur radio,
3: bukan Semarang tapi terima kasih damkar kota Semarang bantuannya. Oh lagi pada tukang resik-resik barang yoki ketok nang kono.
2: Iya iya.
3: Makasih ya Mas Jamal, Mas Yuda.
2: Tenang tenang.
1: Suka gue kalau ada karakter gini.
2: Jadi ini kan dia nganu apa laporan videonya, tapi yang sebelahnya nggak tahu. Kalau sedang disoting, sedang laporan. Wes menang saya ingin melebur radio. Iya iya jadi
1: suka gue kalau yang ada karakter gini tuh suka gue pertahankan ya Pak. Oh jadi rubah ini, rasa sok elegan, rasa sok elit
2: apa jadi natural gitu ya, nggak betul. Ada rekayasa laporannya natural sebelahnya yo natural maduh cara acir.
1: Pak Bayu Arinto jangan berubah please ya, jangan dirubah ya, rasa sok sok formal, rasa sok sok elegan,
2: rasa lo izin ya. Minta izin nggak usah ya,
1: rasa izin izin mohon izin mohon izin nggak usah
2: langsung.
1: Betul.
2: Niki lah sing sebelah iki yo natural. Diseneni. Iki rasane meneng sae iki mlebu radio.
1: Aduh, ini ya, Pak Bayu Arinto menyoroti kejadian tumpahan solar tadi ya yang ada di Jalan Raya Cangkiran Gunung Pati ya.
2: Dekatnya Villa Siberi.
1: Ternyata waktu Pak Bayu Arinto melintas jam 8.30 itu sudah dalam penanganan
2: Damkar.
1: Damkar Kota Semarang, betul sekali. Tapi lalu lintasnya mengalir aja kok kawan, enggak ya sampai macet.
2: Lancar, lancar. Arah
1: lancar aja. Mbak mengaten Pak Bayu.
2: Tak kira aku
1: Rayo Pak Bayu.
2: Mbak Mangkok kok diam aja Mbak Mangkok. Jendengnya aneh-aneh.
1: Aduh ya Allah ketawa gue. Makasih ya Pak Bayu Arinto ya.
2: Pak Bayu Arinto.
1: Pak Eko Tanah Mas.
5: Selamat pagi kawan Rasika, melaporkan dari Jalan Majapahit tadi masuk tol Gayam Sari mau ke arah Salatiga, jalannya sepi, jalan tol.
2: Lulu, iya tol.
5: Sepi, lancar.
2: Lancar tol.
5: Cuaca cerah. Sementara itu dulu laporannya, kawan Rasika yang mau melintas dari Semarang ke arah Salatiga sudah sampai Tembalang, jalan tolnya masih sepi, lancar sekali. Terima kasih.
1: Oke, mantap sun.
5: Ya kalau mau pakai helm modif-modif gitu, kalau di dalam mobil aja Mas Yud.
2: Oh iya. Yeah.
5: Kalau naik motor asli ya jangan lah. Takut deh kalau pakai model tabung gas. Berta. Nanti dikirane apa? Pengoplosan nanti Mas.
1: Oke, matur nuwun Pak Eko Tanah Mas. Pak Dr. Arif Ridho.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Pak D. Jamal dan Bung Yuda. Saya jam 8.22 masuk tol Gayam Sari. Maaf tadi terlambat karena mau berangkat itu handrem mobil Innova ngunci. Karena hari Sabtu malam Ahad kemarin acara ke Kudus, pulangnya di keluar exit cuma ada rob dan banjir sedikit. Jadi mohon perhatian, diingat bapak-bapak, ibu-ibu, mobil kalau habis kebanjiran gitu ya.
7: Rasika FM.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh guru.
8: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
11: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
12: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
11: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
13: Paket.
11: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
12: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
11: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
14: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
11: Nah, iki baru mantap, Bu.
12: Gaspol mana, Pak?
14: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner. Sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik. Dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
7: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ribuan kapal nelayan di Kabupaten Pati dan sekitarnya kini terpaksa berhenti melaut akibat kenaikan harga solar industri. Para nelayan langsung mendatangi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk meminta solusi atas biaya operasional yang mahal. Harga solar non-subsidi saat ini sudah menembus Rp28.000 hingga Rp30.000 per liter. Kondisi ini membuat sekitar 1.600 kapal besar atau di atas 30 gross ton di Juwana hanya bisa bersandar di pelabuhan karena tidak mampu membeli BBM. Gubernur menyatakan akan segera mengirim surat ke pemerintah pusat, mulai dari Kementerian KKP hingga Kementerian SDM. Gubernur berharap ada relaksasi atau harga khusus bagi nelayan agar mereka bisa kembali bekerja. Jika masalah ini dibiarkan, Gubernur khawatir pasokan ikan akan terganggu dan memicu kenaikan harga di pasaran. Para nelayan berharap pendampingan dari Pemprov Jawa Tengah bisa membuahkan hasil dalam waktu dekat. Sementara itu, para nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan mengeluhkan pembatasan kuota BBM bersubsidi jenis solar yang dinilai kian menyulitkan aktivitas melaut. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Kapolres Pekalongan dalam kegiatan silaturahmi Kamtipmas di TPI Wonokerto hingga TPI Jambean. Ketua HNSI Kabupaten Pekalongan Effendi mengungkapkan bahwa mayoritas kapal di bawah 30 gross ton sangat bergantung pada solar bersubsidi. Namun mekanisme pembatasan kuota tiap bulan membuat nelayan khawatir tidak bisa beroperasi secara maksimal. Menanggapi aspirasi itu, Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat Yusuf menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pertamina agar kebutuhan bahan bakar nelayan dapat terpenuhi. Selain persoalan BBM, Kapolres juga menghimbau para nelayan agar tetap memperhatikan kelengkapan alat keselamatan dan kondisi kapal sebelum memutuskan untuk berlayar. Berikut kabar haji. Jemaah haji Indonesia dihimbau untuk tidak menjemur pakaian di atap hotel selama berada di kota suci Mekah. Larangan ini dikeluarkan otoritas Arab Saudi usai dilakukan inspeksi terkait keaturan keselamatan gedung. Kepala Seksi Akomodasi Dakar Mekah Suryo Panilih menyatakan bahwa aktivitas menjemur di atap dinilai membahayakan jemaah dan melanggar regulasi setempat. Menyikapi hal itu, Kementerian Agama telah berkoordinasi dengan pihak hotel untuk segera menyediakan ruang alternatif seperti di lantai servis atau area restoran. Pihak hotel juga diminta mempercepat penyediaan fasilitas mesin cuci dan sistem drainase yang memadai agar tidak mengganggu kenyamanan jemaah lainnya. Pengawasan terus dilakukan mengingat kebutuhan mencuci pakaian akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah jemaah yang tiba di kota Mekah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
2: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
1: Iya.
2: Bagus ya?
1: Bagus dong. Oh. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
2: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
1: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
2: Wah, menarik ya. Harganya?
1: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
2: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.
4: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
4: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
4: Karena orang pintar, nabungnya emas.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan.
6: Toko Emas Super.
5: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
4: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
6: Hanya di Supermase.
0: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lo dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki oning jamban to.
2: Yo ben karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
1: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: ini ya kulinernya, referensi Pak Aguskus soal kuliner ada warung Masitoh gitu. Di mana ini Pak Aguskus? Salatiga ya. Oke, lanjut dengan kawan di 4286. Selamat pagi juga, pagi JLC ini dengan Ibu Lia di Salatiga. Mau request lagu saja. Oke, ditunggu. Pak Pepeng, selamat pagi Pak Pepeng. Ini Pak Pepeng sudah sampai di mana ini? Tadi dari Semarang menuju ke arah Jepara.
1: Saya kasih tahu Mbak Tri, ini Mbak Tri yang menyebabkan antrian di sekitaran Yuten Kubro, setelah Yuten Kubro.
0: Setelah Yuten Kubro?
1: Ini ada dua Mbak Tri. Bu Yao nak nempel ban ini. Oh, jolok ke ini ya Mbak Tri. Mbak Tri ini
2: tadi bawa cintrik-cintrik mau koncone.
1: Marai tambah macet, walah siji loro telu papat lima mobil Mbak Sri.
0: Berderet truk, ini termasuk tronton ya?
1: Kayak seperti sepur ini.
0: Oke. Terima kasih Pak Pepeng. Di sekitar Kali Gawe ini ya.
1: Oke, depan HIT.
0: Depan HIT ada truk tangki.
1: Ada mobil mogok juga Mbak Sri.
0: Oke, depan HIT ada truk tangki mogok ya, kawan Rasika, posisi lajur kiri yang arah ke Demak ini.
1: Truk tangki mogok di lajur sebelah kiri, Mbak Dre, yang mengarah ke arah Demak.
0: Yang arah, iya benar, yang ke arah Demak. Oke, terima kasih Pak Pepeng untuk update-nya, tapi secara umum sejauh ini untuk sekitaran HIT masih aman lancar. Terima kasih Pak Pepeng. Lanjut lagi dengan Pak Eka Agus.
3: Selamat pagi Mbak Greta, selamat pagi.
0: Pagi juga Pak Jelsi. Iya.
3: Pukul 8.45 tadi saya berangkat dari Ampel Boyolali mau menuju ke Semarang Ratan Cilik. Semarang Genduk Ratan Cilik.
0: Okay.
3: Ini saya sudah sampai Salatiga. Tadi saya lewat ini, lewat jalur konven. Perjalanan rame lancar. Nanti rencana mau masuk tol Bawen. Terus ada saran nggak Mbak? Saya itu nanti enaknya lewat mana yang paling cepat kira-kira? Mau lewat, saya nanti mau lebih baik lewat Mukdiharjo atau Gayamsari Mbak. Sekian, terima kasih.
0: Oke, Pak Eka.
4: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lel.
3: Pukul 9.35 sudah mulai masuk tol Bawen menuju ke Semarang. Perjalanan ramai lancar.
0: Oke, sudah masuk tol Bawen ya. Nah, ini kalau untuk saat ini ya, karena ya terlihat di sekitaran Kubro ini sudah mulai ada kepadatan. Enaknya lewat mana? Ini lewatnya keluar tolnya Gayamsari saja, Pak Eka Agus. Itu saran saya ya. Keluar Gayamsari terus nanti ambil Walter Mongin Sidi ke arah Genuk lancar, dari Genuk menuju ke arah timur lancar. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Begitu, Pak Eka Agus. Pak Purwanto, kemarin ke Tawangmangu yang pasti mampir sate Pak Pur ya. Malah enggak, Pak. Tanya kondisi kemarin cuaca juga hujan, jadi pengennya aduh apa ya gitu. Ya yang anget-anget aja udah gitu Pak Pur. Oke, Pak Heri, ini yang rusak satu yang nemenin banyak Mbak di setelah Yuten Kubro. Nah ini betul tadi yang diupdatekan Pak Pepeng juga ya. Jadi ada satu truk, itu namanya truk apa Pak? Tronton ya kalau seperti itu ya? Atau trailer? Ini muat, kayaknya muatannya juga ada. Ini di sekitaran Yuten Kubro, jadi antreannya agak lumayan ini karena satu yang trouble, tapi teman-temannya banyak, ada 5 kendaraan, 5 trailer ya atau tronton ini. Oke, terima kasih Pak Heri untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Ibu Ari. Pagi JLC juga, wey surprise ya. Oke, Tamrin Pandanaran Simpang 5 Pahlawan lancar pol gitu. Enak kalau begini gitu. Oke, siap. Wah, kayaknya Bu Ari tuh tahu aja feeling saya gitu. Saya tadi juga sudah ketik gitu Kahitna. Aduh, tapi masih bingung Kahitna saya play lagu yang mana ya gitu. Oke, ditunggu ya Ibu Ari ya. Ini pokoknya apa aja deh gitu. Oke, siap. Ditunggu lagunya Ibu Ari. Lanjut lagi Pak Kris.
5: Bukan jalan Sri Mulyani.
0: Nah, ini pekerjaan jalan di
5: sekitar jam 9.48. Suasana dari Gajah arah Tengguli lumayan lancar sebenarnya. Sayang Pak Oga ini yang menghentikan kendaraan, sudah berkali-kali dihalau patroli, tetap aja.
0: Oke.
5: Boleh rezeki sing rekasake wong. Baik itu Mbak Greta.
0: Oke, tetap sabar ya, Mbak. Oke. Di sekitar Jembatan Sri Mulyani ini sudah mulai pekerjaan jalan ya, Kawarasika, dan sudah mulai terlihat ada sedikit antrian. Ibu Rasmi Sari, ada sarapan segul biar enggak telat. Di mana ini, Bu? Aduh, daerah Salatiga. Kok jauh men? Bagi saya lo ya, orang saya di Ungaran. Buka jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Di mana, Ibu? Kalau di Ungaran tak samperin deh, beneran ini. Saya samperin ini. Segul. Apa sih artinya segul? Oke. Pokoknya langsung sarapan biar enggak telat gitu. Penasaran saya. Temukan segul di beranda terdekat atau bunda terdekat ini. Wah, ini makanan kekian. Kekinian. Oh, di Semarang. Aduh, kok jauh juga di Semarang. Nah, saya di Ungaran. Nah, gimana nyamperinnya? Saya siaran gitu. Oke, terima kasih Bu Rasmi Sari. Ini ternyata ada di Semarang. Semarangnya di mana, Ibu? Siapa tahu nih Kawarasika bisa pas melintas gitu. Lihat, oh ada segul gitu. Langsung mampir gitu ya Ibu Rasmi Sari. Oke, terima kasih Ibu Rasmi Sari. Dan nanti kita lanjut lagi Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota. News Flash
6: 88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Jam 10 pagi. Waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Tanggul sungai Cilandak di Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kota Semarang ambrol sepanjang 20 meter pada Selasa siang lalu. Warga setempat menduga ambrolnya tanggul yang sekaligus jalan perkampungan ini disebabkan oleh aktivitas ikan sapu-sapu yang membuat lubang di bawah pondasi hingga tanah menjadi kropos. Kondisi ini menyebabkan jalan ambles sedalam 2 meter dan mengancam 4 rumah warga yang berjarak hanya 1 meter dari titik longsor. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Murni Ediati, menjelaskan penyebab amblesnya jalan dipicu oleh kemiringan talut dan rembesan air yang terus-menerus menggerus pondasi talut. Saat ini Pemkot Semarang tengah berkoordinasi dengan BBWS Pemalijuana untuk melakukan perbaikan. Setelah talut tersebut berhasil ditangani, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan perbaikan aspal jalan demi menjamin kenyamanan serta keselamatan warga sekitar. Lokasi pembangunan sekolah rakyat untuk wilayah Solo dan Salatiga resmi dialihkan ke daerah tetangga akibat keterbatasan lahan di wilayah perkotaan. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menyebutkan bahwa pemerintah pusat mewajibkan penyediaan lahan hibah minimal seluas 5 hektar sebagai syarat utama pembangunan gedung permanen. Karena tidak memiliki cukup lahan kosong, pembangunan sekolah rakyat Surakarta akan dialihkan ke wilayah Sukoharjo. Sementara untuk kota Salatiga akan digeser ke wilayah Kabupaten Semarang. Saat ini baru 11 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah yang telah memulai proses pembangunan fisik. Langkah pengalian ke daerah penyangga ini diambil agar akses pendidikan sekolah rakyat tetap bisa menjangkau warga, meskipun gedung fisiknya berada di luar wilayah administrasi kota. Berikut kabar haji. Kota Mekah resmi menjadi pusat pelayanan haji Indonesia seiring dimulainya kedatangan jemaah gelombang 2. Untuk memperkuat pelayanan, ratusan petugas dari Dakar Madinah dan bandara kini digeser ke Mekah dengan status diperbantukan terutama di titik padat sekitar Masjidil Haram. Kementerian Haji dan Umrah mengimbau seluruh jemaah Indonesia untuk menjaga kondisi fisik dan tidak memaksakan aktivitas menjelang fase puncak ibadah di Armusna. Jurubicara Kementerian Haji, Ihsan Marsya, menegaskan bahwa pemerintah melarang pelaksanaan ziarah maupun city tour sebelum seluruh rangkaian puncak haji selesai dilaksanakan. Larangan ini dikeluarkan sebagai langkah perlindungan agar jamaah tidak mengalami kelelahan dan tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi wukuf di Arafah. Melalui surat edaran terbaru, Kementerian Haji meminta jamaah maupun pembimbing ibadah untuk tidak memfasilitasi kegiatan di luar kota Madinah dan Mekah. Para petugas juga diminta untuk memfokuskan pembinaan pada kesiapan mental, spiritual, serta pemahaman manasik guna memastikan ibadah haji berjalan aman, sehat, dan khusyuk. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: ya, Kawan Rasika, saya membaca sebuah berita. Saya kutip dari laman CNN, kalau soal siswa ya, salah seorang siswi di Indonesia ini yang diterima di 7 universitas ternama di dunia. Wow, keren banget ini, saya bilang. Jadi ada seorang siswi lulusan SMA Bina Nusantara di Serpong, Tangerang Selatan, bernama Kayla, berhasil diterima di 7 perguruan tinggi terkemuka dunia pada seleksi masuk tahun ajaran 2026-2027. Nah, 7 perguruan tinggi tersebut, aduh, ngomongnya pakai bahasa Inggris nih ya. Ini ada University College London atau WCL, terus King's College London, The University of Edinburgh, terus ada Kyoto University, The Hong Kong Polytechnic University, The Hong Kong University of Hong Kong, The University of Hong Kong, serta Universitas Indonesia. Ini termasuk apa perguruan tinggi terkemuka di dunia ya. Termasuk Universitas Indonesia. Tapi milih apa ini ya, siswi ini ya. Dan kalau keterangan si Kayla sendiri, semua berawal saat saya masuk SMP dan sering melihat senior yang membuka surat penerimaan kampus mereka. Disitulah saya terinspirasi untuk bisa seperti mereka, gitu Kawan Rasika. Jadi motivasinya adalah seniornya yang selalu saat membuka surat dari universitas yang mungkin dipilih gitu. Wah, langsung ada yang menangis dan segala macam pasti ekspresinya ya. Dan Kayla ini menyebut motivasi tersebut yang semakin menguat setelah dirinya terpilih menjadi delegasi dalam program studi banding Immersion tahun 2025 yang memberinya kesempatan untuk mengunjungi sejumlah universitas terkemuka di Inggris. Jadi emang bersemangat ini ya. Dan menurut Kayla, ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan, sebab ini adalah pencapaian yang tidak hanya luar biasa secara kuantitas, tetapi juga mencerminkan kualitas akademik dan karakter yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Dan menurut dia, di antara seluruh universitas yang menerimanya, University College London atau WCL ini menjadi salah satu yang paling memukau, karena UCL secara konsisten menduduki peringkat 10 besar universitas terbaik di dunia, dan berdasarkan berbagai peringkat nasional ini menjadikan salah satu tujuan studi paling kompetitif di Inggris. Kalau untuk Kyoto University, ini universitas terbaik kedua di Jepang dan juga sebagai salah satu institusi riset paling prestisius di Asia. Namun Kayla mengaku perjalanan menuju prestasi gemilang ini tetap gak mudah ya, karena pasti ada rasa takut kegagalan saat memilih universitas yang menjadi impiannya, dan juga tidak banyak berpartisipasi tidak bisa berpartisipasi dalam aktivitas sekolah gitu. Nah, karena dia memang bercita-cita gitu, ini akhirnya Kayla bisa membuktikan ya, perpaduan antara kerja keras, dukungan sekolah, dan tekad yang kuat mampu membuka pintu menuju universitas terbaik dunia. Nah, perguruan tinggi mana yang hendak dipilih ini belum ada rinciannya lagi gitu. Tapi bangga ya Kawan Rasika, apalagi orang tua saat mengetahui anaknya masuk universitas yang emang diimpikan gitu, menjadi suatu kebanggaan gitu Kawan Rasika. Tapi hari ini sekolah-sekolah untuk lulusan ini sudah selesai, dan apakah sudah libur ya anak sekolah ya? Soalnya nih kok banyak siswi kelas, kalau kelas 2 SMP, kelas pokoknya yang kelas 2 gitu SMP atau SMA, ini banyak yang piknik gitu Kawan Rasika. Oke, kita lanjut lagi ya Kawan Rasika untuk berbagi informasi. Ini tadi Pak Puji Waluyo menanyakan jalur karena mau OTW ke Batang. Oke, terima kasih Pak Puji Waluyo. Lanjut lagi Pak Cikiriki menginfokan ketersendatan Genuk arah Kaligawe, ini depan Polsek Genuk. karena ada pekerjaan jalan ya, sudah mulai ada pekerjaan jalan di sekitaran Genuk, depan Polsek Genuk. Saat ini sih masih aman, belum ada ketersendatan panjang, tapi alat berat sudah ada di lokasi dan sudah ada penutupan separuh ya. Oke, terima kasih Pak Cikiriki. Pak Adipati Azam.
1: Selamat pagi Rasika, ini mengawali pagi nggih dari Mayong mau ke Dinas Kesehatan Jepara. Ini kondisi Mayong terpantau cerah, jalanan lancar begitu.
0: Oke, terima kasih infonya dari Mayong menuju ke arah Semarang gitu ya. Masih lancar, tidak ada ketersendatan untuk sayung, ini juga masih aman Pak Adipati. Pak Tris, selamat pagi Jelsi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Gre.
0: Iya, selamat pagi.
2: Mbak Gre, untuk jalurku gimana ya? Ini saya mau ke Semarang, arahnya mau ke kantor PTUN ya, Kalibandeng.
0: Ke arah Kalibandeng.
2: Nanti kalau sudah keluar tol Sayung, ya kemudian nanti Kaligawinya, terus relnya kalau mau masuk kota gimana ya Mbak ya? Aman nggak ini? Matur suwun.
0: Oke. Untuk saat ini ya, dari Kudus menuju ke arah Kalibanteng. Untuk saat ini jalurnya dari Kudus menuju ke arah Semarangnya ini lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, di rel kereta ini sudah terlihat melambat ya, tapi masih pendek saja melambatnya di rel kereta itu. Antriannya mulai dari bawah jembatan tol Kaligawi itu sampai di rel kereta. Lepas itu lancar. Kalau mau lewat Arterius Sudarso menuju Kalibanteng, ini nanti ada kepadatan di sekitaran Tambak Lorok, Pak Tris. Kalau mau masuk tol Muktiharjo keluar Krapyak, terus menuju ke arah Kalibanteng, lancar jalurnya, tidak ada ketersendatan. Masih aman, Pak Tris. Begitu, Pak Tris. Pak Firdaus, ini ada kepadatan arus lalu lintas di Gunung Pati ya. Gunung Pati ke arah Manyaran dan Jati Barang ke Manyaran.
3: Menuju perguruan tinggi tersebut, aduh ngomongnya pakai bahasa Inggris ya. Ini ada universitas.
0: Oke. Ini menginfokan untuk sekitaran jalur Gunung Pati Kemanyaran ya. Dan ternyata banyak lubang ini, dan lubangnya wow, sudah ada genangan airnya. Ini genangan air bukan coklat-coklat ini Pak. Oh iya, genangan air dan sudah dikasih daun-daunan gitu ya. Aduh, itu kelihatan gak itu kalau kendaraan yang melintas? Oke, terima kasih Pak Firdaus. Lanjut lagi Pak Eri. Nah Mbak Gri, kalau untuk SPMB Semarang, SMP Semarang kapan ya? Coba nanti dicarikan infonya ya Pak, soalnya kan saya gak hafal Pak. Iya, sudah gak punya anak yang sekolah jadi gak hafal dah. Coba nanti ditunggu ya Pak Eri ya. Pak Widayat Prasetyo, ini melintas kondisi lalin di Tanjakan Kalipancur. Coba, ada truk berhenti ya Tanjakan Kalipancur itu.
4: Pukul 10.08 melintas di Tanjakan Kalipancur.
0: Oke.
4: Terdapat beberapa truk dam yang ngantri mau naik dengan keadaan jalan yang
0: nanjak gitu ya,
4: seperti di depan.
0: Padahal jalannya itu memang di Kalipancur itu
4: karena masih rusak ya, jadi jalannya pelan-pelan antri giliran. Yang di belakang truk jam saat naik gini, harap berhati-hati ya, tetap jaga jarak. Jaga nih kalau tidak kuat nanjak,
0: okay.
4: Atau remnya juga nggak kuat. Begitu. Terima kasih. Sekian informasi.
0: Oke, okay, terima kasih. Pagi juga Pak Widayat Prasetyo, ini di Tanjakan Kalipancur ya, kawan Rasika, yang di jalan jembatan itu ya. Ini banyak truk-truk yang berhati-hati karena kondisi jalan yang lajur kanan itu kan juga sudah retak-retak. Dari saya lewat sampai sekarang juga masih retak-retak ini. Terus juga banyak kendaraan yang truk-truk ini akhirnya pelan, soal kadang berhenti karena untuk mengambil ancang-ancang gitu ya. Oke, terima kasih Pak Widayat. Dan krodit di TL Kalipancur, antrian dari TL Kebangarum nyambung sampai TL Kalipancur. Dan ekor antrian ini sampai SMP SMA 7. Terima kasih Pak Widayat untuk update-nya. Kawan di 558, selamat siang juga. Ini perjalanan dari Taman Lele menuju ke arah Purwokerto. Bagaimana? Mau lewat mana ini Pak? Bapak atau Ibu ini? Mau bablas masuk tol, terus nanti mau ke arah Pemalang? Boleh, jalurnya lancar ke arah Purwokerto. Terus nanti lewat jalur apa? Randu Dongkal segala itu ya, masih aman jalurnya, tidak ada ketersendatan. Oke. Oh, sebentar, ini kawan di 558 menanyakan dari Taman Lele menuju ke arah Purwokerto, aman. Pak Harimurti, 10 lewat 17 di turunan 17, Kodam Mbak, ada banyak truk yang berhenti. Oh, ada
5: di
0: truk
5: turunan...
0: ini.
5: Kodam, ada truk trouble di jalan, mungkin agak tersendat sedikit. Terima kasih ya.
0: Oke, di turunan Kodam arah ke Semarang ada truk trouble posisi lajur kiri, tapi ada satu temannya yang menemani ya, kayaknya lagi ganti ban gitu ya. Oke, terima kasih Pak Harimurti. Pak Al-Zikri.
6: Selamat pagi Mbak Kri, ini mau OTW kota-kota lewat Ngalian, Jerakah. Nanti sampai sekitaran Jalan Gajah Mada. Oh ya Mbak Kre, mohon berhati-hati kalau sampai di depan kampus UIN 3. Kalau di Jakarta punya lubang buaya, kalau di depan kampus UIN 3 ada lubang bahaya.
0: Yang lubang bahaya. Okay.
6: Itu terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Al-Zikri.
7: Boling H1817UY. Sinten nggih?
0: Ketemu Pak dengan kawan Rasika nih.
7: Pak. Saking TL Jerakah Duki Krapyak kula teng wingkinge jenengan nggih, Pak.
0: Oke. Terima kasih, ini ketemu dengan kawan Rasika ini ya. Oke, terima kasih Pak Al-Zikri. Pak Bagus Aditya.
8: Siang Mbak Kri. Untuk iya. Jalur SPMP yang meningkat dari sekolah dasar ke SMP itu nanti bulan Juni sudah mulai Mbak. Jadi ini termasuk saya juga harus siap-siap mengeluarkan budget banyak nih Mbak ini. Tahun ini nah saya yang kedua menginjak nanti SMP Mbak Kri. Jadi kudu siap-siap. Untuk yang SMP menginjak SMA itu juga nanti sekitar bulan Mei Mbak Kri. Ini SMP lagi tes ya Mbak Kri ya. Tes ujian.
0: Oke, terima kasih. Nah, ini sudah ada info dari Pak Bagus Aditya ya, Pak Eri. Untuk SPMB SMP Semarang ya, ini bulan Juni, bulan depan, Pak Eri. Pak Eka Agus Purwadi.
9: Terus nanti mau ke arah...
10: Mbak Gre, pukul 10.25 iya. Saya sudah sampai di Genung, ya.
0: Oke.
10: Tadi saya putuskan lewat exit tol... Gayam Sari.
0: Nah, keluar exit tol Gayam Sari.
10: Sekian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Eko Agus. Lanjut lagi Pak Ari.
11: Saya Pak Al-Zikri, terima kasih. Salam kenal Pak Al-Zikri.
0: Oh, ini tadi di depan Pak Al-Zikri ya, ada Pak Ari Aspilicueta. Oke, terima kasih Pak Budi.
12: Selamat pagi Mbak Gre, menginfokan ini iya, saya ngisi solar di SPBU Kuda Payung ya. Sebelum teman unyil kiri jalan kalau dari Semarang. Ternyata juga penggemar Rasika ini saat ini sedang setel radio Rasika ini Mbak Gre.
0: Oke.
12: Saya mendengarkan ini Mbak Gre.
0: Oke, siap.
12: Jun.
0: Terima kasih.
12: Untuk seluruh karyawan-karyawati SPBU yang dekat teman unyil, selamat bertugas, salam sehat selalu. Selalu dan stay di 1056. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Budi. Ini apa lagi mengisi BBM di SPBU dekat Taman Unyil itu. Ternyata mendengarkan Rasika. Oke, untuk para kru SPBU semangat untuk kerjanya. Oke, terima kasih. Lanjut lagi Pak Aditya Bagus. Ada kontainer berhenti di mana ini ya Pak Aditya Bagus ya? Bis BRT. Oke, kok kontainer bis BRT di mana ini?
13: Itu di Gunung Pati, Mbak.
0: Oh, Gunung
13: yang
0: Pati.
13: Arah ke dari Cangkiran ke Gunung Pati itu.
0: Cangkiran ke Gunung
13: ada
0: Pati.
13: Ada mogok BRT.
0: Ada BRT truk. Mogok ya. Dan ada truk
13: yang betul, melintas. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Aditya Bangun untuk update-nya. Pak Alzikri.
14: Siap-siap, matur suwun Pak Ari.
0: Oke. Pak Puji Waluyo, ini sekitaran Brangsong sedikit tersendat ya di sekitaran Brangsong. Oke, terima kasih infonya. Di Brangsong ini sudah mulai terlihat ada antrian, tapi antriannya masih pendek saja. Antrian yang arah ke Kendal mulai dari sekitaran Puskesmas Brangsong sampai di SPBU Brangsong. Terima kasih Pak Puji Waluyo. Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur.
15: Selamat siang Mbak Kri, kami informasikan jalur alternatif Karangawen, Guntur, Buyaran. Kondisi saat ini pukul 10 lewat 25 menit, terjadi kemacetan panjang pada Desa Bakarjo, Kecamatan Guntur. Ini dikarenakan adanya arak-arakan dalam rangka sedekah bumi.
0: Oh, ada sedekah
15: sehingga
0: bumi.
15: Ada ketersendatan sampai 10-15 menit menunggu arak-arakan dari desa ini selesai. Itu kepada kawan Rasika yang mau melewati jalur alternatif Buyaran Guntur Karangawen untuk bisa mengambil jalur lain, atau memang kalau memang itu yang menunggu karena diperkirakan nanti sampai pukul 12.
0: Oh, jam 12.
15: Itu
0: okay,
15: yang
0: siap.
15: Bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat bertugas, selamat siang.
0: Oke, terima kasih Pak Sukarjo. Kawan Rasika yang melintas, mungkin nanti melintas jalur alternatif di Guntur, ini ada acara sedekah bumi ya di sekitaran Guntur. Jadi yang melintas ini harap sabar, atau mungkin yang ingin menghindari Guntur ya, ini bisa ambil jalur lain. Terima kasih Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Taufik, selamat pagi Jelsi. Pak Taufik, ini masukan untuk dinas terkait di seluruh Jawa Tengah. Kenapa ya Pak ya? Oh, tentang penjualan seragam untuk siswa baru ya. Oke, siap. Karena dulu ada penjualan seragam, harganya tidak masuk akal gitu. Oke, terima kasih Pak Taufik. Mudah-mudahan didengar oleh dinas terkait ya. Terima kasih Pak Taufik untuk infonya. Di sekitaran Brangsong ya, Kawan Rasika, ini sudah mulai ada antrian dan agak lumayan antriannya. Untuk saat ini antrian di Brangsong mulai dari sekitaran Puskesmas Brangsong sampai di SPBU Brangsong. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di Kelana Kota.
16: News Flash 88,9 FM.

0: enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Kok tima IDW?
2: Lah rewangi renti mbak.
1: Mbak Siti pok?
2: Iya mbak Siti.
1: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
1: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM.

0: 02-58-58-500. Di sekitaran Brangsong ya, Kawarasika. Untuk sekitaran Brangsong saat ini sudah terlihat antreannya. Dan antreannya untuk Brangsong sudah mulai panjang. Masih ada pekerjaan jalan untuk saat ini. Dan kawan Rasika bisa terus memberikan infonya di 081-32-58-58-500. Kawan Rasika pasti banyak yang suka dengan MotoGP ya. Banyak yang suka dengan MotoGP karena kemarin laga MotoGP itu di Prancis. Nah, seperti saya suka dengan MotoGP. Dan dari awal debut Marc Marquez ya, ini saya emang suka dengan dia gitu. Apa namanya, pokoknya kalau pas balapan gitu langsung wus gitu. Dan dia setelah dia saya suka dengan Bagnaia. Nah, di ajang MotoGP Prancis kemarin, ini para pecinta ini ya, MotoGP atau balapan kuda besi ini ternyata menjadi mimpi buruk buat Marc Marquez. Marc Marquez itu memang punya ambisi besar untuk mempertahankan posisi di papan atas klasemen dunia. Dia sudah juara beberapa kali, 7 kali kalau nggak salah ya. Namun si Marquez ini, Marc Marquez ini akhirnya di ajang MotoGP Prancis pulang tanpa podium dan harus menelan kenyataan pahit karena mengalami cedera serius usai laka hebat di sirkuit Le Mans gitu. Balapan yang digelar air pekan ini awalnya diprediksi menjadi panggung kebangkitan Marquez bersama tim Ducati. Nah, sejak sesi latihan bebas, pembalap asal Spanyol ini masih mampu untuk menunjukkan kecepatannya, terus beberapa kali masuk jajaran pembalap cepat. Namun akhirnya kondisi dia mulai menurun perlahan ketika memasuki sprint race gitu. Dan puncaknya itu saat Marquez mengalami high side crash di tikungan terakhir Le Mans. Jadi motor yang dikendarainya mendadak kehilangan grip belakang ketika keluar tikungan cepat ya. Dan akhirnya motor menghentak keras, terus juga melemparkan tubuh Marquez hingga terjatuh dengan benturan cukup parah. Nah, dari berita yang diturunkan ini insiden tersebut, akhirnya tim medis segera masuk ke lintasan dan akhirnya diterbangkan ke Madrid untuk menjalani operasi. Nah, kecelakaan tersebut sekaligus memastikan Marquez gagal naik podium di GP Prancis dan kehilangan poin penting pada perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dan kalau dari berita-berita yang beredar gitu ya, berita-berita yang beredar ini kemungkinan Marquez juga akan mengakhiri gitu, mungkin mengakhiri karirnya mungkin ya, karena dikabarkan masih mengalami saat ini kan memang masih mengalami gangguan pada bahu kanan dan cedera parah itu pada beberapa musim lalu, ditambah dengan kecelakaan ini. Dan dari sejumlah media menyebut baut penyangga pada bahunya itu mulai bergeser dan mempengaruhi saraf radial gitu. Kemungkinan besar memang Marc Marquez harus pensiun gitu ya. Kalau banyak netizen yang ngomong, terus juga selain faktor fisik, performa Ducati ini musim ini juga mulai mendapat tekanan besar dari rival-rivalnya. Dan kemungkinan Marquez akan digantikan, kemungkinan, tapi kita nggak tahu ya MotoGP seperti apa, karena saya suka dengan MotoGP gitu Kawarasika. Ya, mudah-mudahan Marquez bisa segera pulih ya untuk kondisi tubuhnya ini benar-benar pulih, kondisi fisiknya, karena memang Marquez kini dipastikan harus menepi untuk sementara waktu, harus menjalani operasi ganda pada kaki kanan dan bahu yang belum pulih sepenuhnya gitu Kawarasika. Sayang sekali, tapi adiknya Alex Marquez bisa perlahan bisa naik gitu, seperti waktu minggu lalu ya, adiknya Mark Marquez, Alex Marquez bisa naik podium gitu Kak Warasika. Mbak Naya, ini belum ada suaranya lagi gitu, padahal saya termasuk yang apa menjagokan Mbak Naya. Lanjut lagi, ini Pak Puji Waluyo sudah di mana nih? Oh sudah lolos, lolos di sekitaran Brangsong ya, tadi sempat tersendat. Terima kasih Pak Puji Waluyo. Pak Pepeng,
1: Mbak Gre, iya? Untuk kesekian kalinya Mbak Gre, iya? Saya melaporkan di daerah belakang Terminal Pecangan Mbak Gre.
0: Oh, belakang Terminal Pecangan.
1: Jalan tembus yang lingkar apa namanya?
2: 1 3 2 5 8 5 8 5.
1: Lingkar Rengging ini Mbak Gre.
0: Oh, lingkar Rengging, daerah Rengging.
1: Ini Mbak Gre, penampakannya Mbak Gre.
0: Oke. Terima kasih infonya. Baik. Pak Pepeng, ini di belakang terminal ya.
3: Jalannya rusak parah udah berbulan-bulan Mbak Gre.
0: Oke, terima kasih infonya. Di sekitaran belakang terminal ini jalannya rusak parah ya. Lanjut lagi Pak Budi.
4: Mbak Gre, ngomong-ngomong motor GP ya.
0: Motor GP gimana?
4: Dulu saya penggemar Platinum ya.
0: Platinum ya.
4: Sekarang ada yang baru Mbak Gre dari Indonesia.
0: Oh iya.
4: Lihat dari penampilan di motor 2. Motor 3 ya.
0: Motor 3, heeh, motor 3.
4: Itu memang gila banget Mbak Gre. Semoga aja bisa masuk ke GP dia.
0: Nah, betul sekali.
4: Doain aja Mbak Gre jadi idola
0: ya. Jangan anak remaja aja dong.
4: Si Ega Pratama.
0: Iya, Ega Pratama ini juga apa ya? Ininya ya, ininya melesat banget itu ya. Apa sih namanya? Pas balapan itu Ega Pratama di Moto3 ya. Di Moto3 dia bisa masuk ke posisi pokoknya 10 besar lah. Iya, masuk 10 besar. Wah, Ega Pratama mudah-mudahan bisa masuk MotoGP nih. Kalau Rasika itu bukan hanya menjadi kebanggaan anak-anak muda. Generasi saya juga bangga lah Pak Budi Batman. Karena Indonesia baru ini ya, ada seorang pembalap gitu. Wih, bisa konsisten gitu di MotoGP ya, di Moto3 nih, mudah-mudahan bisa naik akhirnya masuk ke MotoGP. Oke, kita doakan saja Ega Pratama supaya bisa menjadi pembalap dunia gitu, mengalahkan Alex Marquez, mengalahkan Marc Marquez, mengalahkan 46 gitu. Iya, 46 Rossi, di sini ada gambarnya Rossi nih Pak Budi. Oke, Pak Ahmad Sudiarto minta info Brangsong Kendal macet panjang, kenapa masih ada pekerjaan jalan di Brangsong? Enggak panjang sih sebenarnya Pak, antriannya itu mulai dari sekitaran Puskesmas Gajah sampai di SPBU Brangsong ya. Nah ini antriannya sekitar lebih kurangnya sekitar 1 kilo lah gitu. Ini karena masih ada pekerjaan jalan di sekitaran Brangsong gitu Pak Ahmad. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Ya semoga pekerjaan jalannya ini cepat selesai ya. Itu Pak Ahmad. Nanti kita lanjut lagi, Kawar Asika terus berbagi informasi di Kelana Kota.
5: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
6: Rasika FM.
7: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
8: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
7: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
8: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
7: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
8: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
7: Karena orang pintar, nabungnya emas.
8: Toko Emas Supermase Pekalongan.
9: Toko Emas Super.
8: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
7: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
7: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
9: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik, Guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
11: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
11: Aduh, Guru.
9: Kamu kenapa?
11: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang menjamin pelaksanaan penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 akan berjalan transparan dan adil. Bupati Semarang Esti Nugraha menegaskan tidak boleh ada praktek titip-menitip jabatan maupun pungutan liar. Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan fakta integritas bersama jajaran Disdikbudpora, kepala sekolah, hingga komite sekolah. Bupati meminta agar semua anak dapat kesempatan yang sama untuk sekolah tanpa ada intervensi dari pihak manapun. SPMB sendiri akan dimulai pada tanggal 2 hingga 4 Juni mendatang. Selain masalah aturan, Bupati juga berpesan agar para guru memberi perhatian khusus bagi siswa baru yang belum lancar baca tulis tanpa boleh mengejek atau dimarahi.
2: Ini kita sepakat komitmen telah mendatangkan fakta integritas bahwa pelaksanaannya kita laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Artinya bahwa kita memberikan kesempatan kepada anak kita dari sisi asas keterbukaan, kemudian juga keadilan, kemudian juga dari kita sendiri juga penanaman integritas kita, kedisiplinan kita, agar anak mendapatkan apa itu pelayanan yang sama di bidang pendidikan. Tidak ada titipan, tidak ada pungutan liar, kemudian juga tidak ada permainan yang lain. Kita berharap itu nanti fair play, laksanakan sesuai dengan aturan yang ada.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Disdikbudpora Taufik Rahman memastikan seluruh anak sekolah dapat tertampung pada SPMB tahun ini, di mana untuk tingkat SMP tersedia 16.000 kursi. Jumlah ini sangat mencukupi untuk menampung lulusan SDMI yang mencapai 15.000 siswa. Kondisi serupa juga terjadi pada tingkat sekolah dasar dengan lulusan TK dan RA sebanyak 13.000 anak. Pemkab telah menyiapkan daya tampung SD hingga lebih dari 23.000 kursi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan aturan penerimaan murid baru tahun 2026. Terdapat 4 jalur utama yang dapat dipilih calon siswa dengan pembagian kuota yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis terbaru. Jalur pertama adalah jalur domisili dengan kuota paling sedikit 33%. Jalur ini dikhususkan bagi warga sekitar sekolah yang dibuktikan dengan kartu keluarga minimal 1 tahun masa tinggal. Berikutnya adalah jalur afirmasi sebesar 32% yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas hingga anak panti asuhan. Sementara itu, jalur prestasi mendapat jatah minimal 30%. Jalur ini menilai prestasi akademik dari nilai rapor dan tes kemampuan akademik maupun prestasi non-akademik seperti bidang olahraga dan seni. Terakhir adalah jalur mutasi dengan kuota maksimal 5% bagi siswa yang mengikuti perpindahan tugas orang tua. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan transparan bagi seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Berikut kami sampaikan kabar haji. Fase puncak kepadatan jemaah haji Indonesia di Madinah resmi berakhir seiring berhentinya arus kedatangan gelombang pertama. Sebanyak 13 kloter telah digeser menuju Makkah Al-Mukarromah untuk melaksanakan umroh wajib. Meski terkendala minimnya tenaga angkut koper, petugas lintas fungsi bersinergi bau-membau agar proses keberangkatan tetap berjalan tepat waktu. Koordinator Transportasi Sektor 1 Aryo Dipokusumo menegaskan pihaknya telah menyiapkan truk khusus untuk mengangkut koper yang tidak tertampung di dalam bus reguler. Hal ini dilakukan guna mempercepat keberangkatan, mengingat suhu udara di Arab Saudi saat ini mencapai 41 derajat Celcius. Proses pergeseran seluruh jamaah gelombang pertama ditargetkan rampung pada 16 Mei mendatang, sebelum seluruh petugas diperbantukan ke kota Makkah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua.

0: ya. Oke, kondisi pameran UMKM di Polos Mall. Wow, ramai banget ya. Ada pameran UMKM di Polos Mall yang kemarin juga Bung Haris sama Yuda juga meluncur ke sana ya. Hari Senin gini mungkin pengunjungnya masih sedikit, tapi sudah ramai juga ini pengunjungnya. Terus ada Ibu Agustina juga berkunjung di stan batik ya. Oke, terima kasih Pak Weli. Ibu Umi Yuli ini sudah ada pilihan Ibu, apa namanya, mata dewa Ibu Umi Yuli. Pak Taufik, Mbak Grace juga penggemar MotoGP toh. Kalau saya amati Marquez sering crash karena dia tertinggal jauh dari rivalnya. Betul, ia mengendari motornya sering tidak terkontrol untuk mengejar ketertinggalan. Nah, betul banget nih Pak Taufik. Jadi memang Mark ini dia memang punya ambisi untuk naik podium dan bisa mempertahankan juara gitu ya, juara MotoGP. Pokoknya terakhir saya nonton Mark Marquez sebelum dia sering crash itu saat terakhir dia naik podium yang terakhir kalinya yang juara ketujuh kali ya. Nah, itu terakhir saya nonton Marc Marquez. Lepas itu karena dia sering crash, akhirnya saya enggak lah, sudah tidak menjagokan Marquez lagi. Karena mungkin juga faktor usia, iya kan? Marquez itu usianya sudah 38 kalau enggak salah ya. Nah, ini faktor usia mungkin, terus sering crash juga. Saya kasihan aja dengan Marquez karena namanya manusia itu kondisi fisik pasti akan menurun. Tidak selamanya stamina di atas terus gitu kan ya Pak Taufik ya. Wah, saya ngomongnya kok jadi kayak pengamat begini. Oke, ya. Kalau kemarin saya menjagokan Bak Naya. Pernah naik podium kan ya Bak Naya ya. Cuman kayaknya nih kok Bak Naya kok enggak kedengeran suaranya, malah ini yang melaju ini malah Alex Marquez gitu Pak Taufik. Wah, saya kok jadi kayak pengamat gitu ya. Gayanya ngomongnya gitu Pak Taufik, ketawa nih ya. Oke Pak Sejati, oke. Sudah ada pilihan ya Pak Sejati. Pak Afil, selamat siang.
1: Mbak Kri.
0: Iya siang Mbak Afil.
1: Ini saya di Gombel.
0: Di Gombel ini.
1: Tadi pagi dari Jepara, ini sudah sampai Semarang lagi Mbak Kri.
0: Oh, sudah sampai Semarang lagi.
1: Gombel baru lancar Mbak Kri kedua arahnya.
0: Oke, siap.
1: Matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya. Ini sudah di Semarang lagi nih Pak Afil ya, di Gombel ini.
1: Selamat siang Mbak Kri. Tadi dari Jepara lancar sampai masuk tol Muktiarjo, terus mampir ke Banyumanik tadi. Sini mau ke Lamper Mbak Kri.
0: Mau ke Lamper.
1: Untuk jalannya ramai lancar. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Afil. Untuk update-nya ini sudah di Semarang lagi ya. Pak Sondong.
2: Selamat siang Mbak Greta. Kesendatan di Sayung ini biasa biang keroknya di putaran batas kota Mbak Greta ya. Saya dari jembatan Sayung sampai U-turn batas kota ini butuh 15 menit Mbak Greta. Mungkin ini akan bertambah lebih panjang lagi.
0: Oke, siap.
2: Ngomong-ngomong GP Mania, semenjak Valentino Rossi pensiun, saya juga ikut pensiun jadi GP Mania Mbak Greta. Paling hanya adik saya yang suka cerita-cerita gitu tentang kondisi MotoGP terkini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Pak Sondong menginfokan untuk sekitaran Sayung ya, untuk saat ini juga sudah mulai terlihat ada kepadatan dan ada ketersendatan yang dari arah Demak, antriannya mulai dari sekitaran Pasar Sayung, simpulnya di batas. Arah sebaliknya, ini antriannya mulai dari Kalibabon sampai batas juga arah sebaliknya. Oke, Pak Sondong berarti ini ya, jagonya Rossi gitu. Rossi dan Marquez memang apa namanya bersaing ketat itu ya. Oke, kalau saya itu semenjak Marquez sering crash, saya jadi jarang nonton sih, pas sesekali aja pengen nonton gitu. Kemarin nontonnya pas Bak Naya, tapi Bak Naya kok juga kayaknya belum ada kemajuan juga gitu ya, sudah. Terus sesekali sih nontonnya gitu, kebetulan kemarin nonton Alex Marquez yang minggu kemarin naik podium gitu. Pak Wavinus.
3: Selamat pagi menjelang siang
0: iya,
3: Mbak Greta.
0: Selamat siang.
3: Pagi menjelang siang kawan Rasika semua. Perjalanan biasa Mbak dari KIC menuju lintas Salatiga terpantau lalinya ramai lancar, Mbak. Tadi lewat konvensional, nggih. Untuk saat ini sudah sampai Kota Salatiga, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Salatiga. Terpantau lalinya ramai lancar, Mbak. Dan cuaca mendung, nggih. Agak mendung temaram di Kota Salatiga. Itu aja, Mbak. Terima kasih, Mbak Grita.
0: Oke, terima kasih Pak Wavinus. Ini menuju ke arah Salatiga ya. Dan Salatiga lalinya terpantau ramai lancar untuk cuaca agak mendung. Pak Karim?
4: Ngomong-ngomong soal motor GP tuh, Mbak.
0: Gimana?
4: Juara dunia berkali-kali itu sebenarnya orangnya itu orang Indonesia.
0: Siapa, Pak?
4: Karena dia tinggal di Perancis, namanya jadi Valentino Rossi, sebenarnya dia itu jenengannya Muhammad Rossi.
0: Oh gitu, baru tahu saya.
4: Soko Italia ding Mbak, orang Perancis, rasio nih Perancis, tahu nih Perancis, terus pindah, pindah RT nih Italia.
0: Oh, pindah RT, berarti sudah mengurus kepindahan dari RT, RW, lurah gitu ya Pak Karim ya. Ini Pak Karim ternyata penggemar Rossi, oke, wah kalah saya. Oke, kalah saya. Ternyata pendukung Rossi banyak ini. Pendukung Marquez cuma saya doang. Oke deh. Oke, terima kasih Pak Karim. Ini kalau wah pokoknya kalau ngomong MotoGP itu saya suka gitu. Soalnya itu suka, saya suka dengan moto balapan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Karim. Nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika untuk berbagi informasi. Sebentar, ini Pak Yohanes Dekani. Nah, kalau terkait ngomong MotoGP ya. Marquez ini sebenarnya masih fit dan semakin matang gitu. Sayang di Mandalika crash ditabrak oleh Marco Bezzecchi yang mengakibatkan cedera serius. Tenang Mbak, saya pendukung Mbak Greta gitu. Asik, ada temennya Pak Yohanes Deka ternyata ini pendukung Marquez juga. Tapi enggak lah, kayaknya sekarang ya karena sering crash itu jadi fisiknya sudah menurun kan ya. Jadi fisiknya apalagi kemarin sudah cedera serius. Ini yang di minggu ini yang di Perancis ini juga crashnya juga serius banget sampai tulang kaki ya kan. Terus yang di bahu kanan itu belum benar-benar pulih, sudah crash lagi gitu. Oke, terima kasih Pak Yohanes Deka. Asik, ada temennya gitu. Siapa nih pendukung Marquez? Pak Ahlis, mohon info dari Semarang ke arah Demak. Semarang menuju ke arah Demak untuk saat ini di Kaligawe masih lancar, tapi sudah terlihat ada kepadatan sedikit di TL Terboyo. Lepas itu lancar di sekitaran Sayung, ini ada antrean mulai dari Jembatan Kalibabon sampai di Bates, tapi lepas itu menuju ke arah Demak lancar, tidak ada ketersendatan. Pak De Santos.
5: Selamat siang Mbak Greta. Iya, siang. Ini senenge balapan iki, balapan apa iki? Balapan motor apa balapan makan ini, Mbak?
0: Iya, enggak, kalau balapan makan saya enggak mau. Saya sukanya balapan biasa aja. Soalnya kalau makan enggak mau balapan, saya makan ya biasa aja. Soalnya kalau makan balapan itu enggak bisa dinikmati, Pak De Santos. Kalau saya suka makan yang bisa dinikmati sambil merasakan gitu ya. Wah, ini enak enggak gitu. Jadi kalau makan saya enggak mau balapan. Enggak mau ada lomba makan gitu, misalnya lomba makan bakso cepet-cepetan, enggak. Saya enggak akan ikut. Lomba makan kerupuk cepet-cepetan, hanya berpartisipasi saja, cuman tidak berambisi untuk menang, tidak. Karena saya suka makan yang dinikmati gitu, Pak De Santos. Ibu Iva, selamat siang juga. Ini mau tanya info dari Pedurungan ke Kudus. Dari Pedurungan menuju ke arah Kudus, untuk saat ini Pedurungan nanti mau masuk, kalau mau masuk Walter Mongin Sidi, di sekitaran Sayungnya ada antrean mulai dari Jembatan Kalibabon sampai di Bates. Kalau mau lewat Onggorawe dari Pedurungan masuk Onggorawe, untuk saat ini jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan. Keluar Onggorawe menuju ke arah Kudus juga aman, tidak ada ketersendatan. Pak De Santos?
5: Kebanyakan itu bukan balapan makan, Mbak. Balapan ngambil makan di prasmanan.
0: Oh iya, kalau pas ada pengantin ya, ada kondangan gitu, balapan. Ini yang diincer nih. itu ada Sumatahari, ya kan? Itu ada Bistik Lidah. Wah, ini harus cepat-cepatan nih, gitu Pak Desantos ya. Oke, Pak Arzikri, apa nih, memantau aja ya, Mbak. Saya jurinya. Aduh, saya enggak kalau lomba makan enggak mau.
6: Balapan biasa aja.
0: Iya. Soalnya di mana ini?
6: Saya makan ya.
0: Oh, di daerah Beringin ya? Oh, Jalan Gajah Mada ternyata di sekitar Jalan Gajah Mada. Saya pikir di Beringin. Oke, memantau saja enggak. Saya kalau lomba makan enggak mau ikut, Pak. Kalau untuk berpartisipasi aja enggak apa-apa, tapi kalau ikut lombanya saya enggak mau. Karena saya lebih cenderung menikmati makan, bukan untuk ikut lomba makan. Gitu. Pak Al-Zikri, nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika. Kita ke News Flash terlebih dahulu.
7: News Flash 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Rasika FM.
2: Kok tima EDW lare wangi renti mbak?
3: Mbak Siti pok.
2: Iya mbak Siti.
3: Mbak Siti ini loro.
2: Lah loro apa sih?
3: Loro tumor mbak.
2: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
6: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
7: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
7: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
6: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
7: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
6: Karena orang pintar, nabungnya emas.
7: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
8: Toko Emas Super.
7: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
8: Hanya di Super Mase.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Majlis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majlis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh guru,
2: kamu kenapa?
3: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Pira Desa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
1: Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu, bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya karena Allah."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita mengikuti acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Izhaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti pengajian kitab Al-Muntakhabat yang dilaksanakan dalam pengajian Ahad kedua 18 November 2007 yang lalu di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kita simak pembahasan dari kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian kelima. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين بأمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد إنريكي كاولا ناتوراكن بوتي شكر تتنغرساني بون الله سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله والشكر لله إن منوبو كاولا soho panjenengan sedaya dening Allah subhanahu wa ta'ala pinaringan taufik hidayah saged pinanggih saged kempal wonten ing menika majelis kelayan dipun naungi dipun lindungi dening Allah subhanahu wa ta'ala iman kita, keluarga kita, kewontenan kita, saha urip penguripan kita. Mugi-mugi sedayanipun kala wau dadosaken kita sedaya minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh. Minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh. Minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh. Pikantu ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah kelayan bekto husnul khatimah, kelayan bekto husnul khatimah, ma'anaili syafa'atil uzma mir rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ingriki para sebagian ikhwan wonten ing pondok pesantren Al-Fitrah sampun ngempalaken pinten-pinten dedawuhan ingkang pundi dedawuhan kala wau nyangkut dhateng masalahipun perjalanan kawula saha panjenengan sedaya inggih menika perjalanan ingkang ngayom, ingkang mayung wonten ing sak ngandhapipun thariqah al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah al-Utsmaniyah. Dining punapa ingkang sampun dipun kempalaken kala wau ing mriki klayan ba'dul ikhwan dipun dadosaken kalih jus ingkang pundi kitab kalih jus kala wau kawula asmani Al-Muntakhabat Fi Rabitatil Qalbiyah Wasilatil Ruhiyah. Ing dalem kitab ingkang ngingingi perjalanan thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah kala wau ingkang pertama kawula bikak kelayan membahas ingkang menyangkut dateng pokokipun pokok inggih menika ngingingi dateng masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pengajeng-ngajeng kawula saha panjenengan sedaya ing dalem angsalipun miwiti kelayan Nurul Muhammadi inggih menika namung niat irtibatan wattisalan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng ingkang akhir mangke dipun tutup kewontenanipun kitab Al-Muntakhabat menika klayen pinten-pinten dawuh damel cepengan kula lan panjenengan sedaya dawuh kala wau saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuan pokok inggih menika tabarrukan wa tayammunan bi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ing dalem bahas masalah Nurul Muhammadi nur ingkang nyangkut dhateng nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing mriku wonten tatanan kalih ingkang nomor setunggal inggih menika tatanan ngingingi dipun kaitaken kelayan kewontenanipun sedayanipun alam semesta saisinipun. Ingkang nomor kalih ngingingi tatanan ingkang menuju perjalanan angsalipun sidukut tawajuh angsalipun estu ing dalem madep dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ing riki sebab badhe ngaturaken Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mugi-mugi ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya, mugi-mugi ndadosipun padhangipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk tuntunan, pikantuk bimbingan saking ngersanipun ruhaniyahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan mbekta ma'rifatul khassah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para rawuh ing dalem bahas masalah Nurul Muhammadi ayo sing wedi menyang Gusti Allah sing wedi maksudnya wedi niku napa eling kolam kabeh iku wis ditentokno karo Gusti Allah sa'idun am syakiyun. Terus eling loh kabeh iku wis tercatet. Lajeng nek ono ana swarga, masih kono ana swarga sing seneng, sing bunga, sing enak. Tapi aja keenaken. Mangkane kabeh niki akhire dilungguhno teng makom khauf. Nggih, supados kula kalih panjenengan niku wedi teng Gusti Allah, sadar dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niki pribadi niki. Mek pun perjalanan ruhaniyah kula kalih panjenengan niku sampun dipun siapaken kados mekaten dening Gusti Allah, baru Gusti Allah niku napa ndadosaken perangkat untuk mengimbangi, untuk mendampingi perjalanan kula kalih panjenengan dhateng ngersanipun Allah. Dhatosaken napa Allah Ta'ala? Dhatosaken sekawan bagian, setunggal dhatosaken malaikat, nomor kalih dhatosaken srengenge, nomor tiga dhatosaken bulan, nggih ta? Lajeng dhatosaken napa? Dhatosaken bintang-bintang. Tapi kabeh ini perlengkapan mawon. Mboten dados pokok, mboten. Nggih ta, sing pokok nggih wau niku tiga wau. Siji parek, nomor loro cinta, nomor telu ngrasa wedi. Lho niki lho. Bagian sing sekawan niki dipun dadosaken malih dening Gusti Allah, dipun lenggahaken wonten ing makom rojak. Wedi ya wedi, tapi ojo gampang cilik ati. Makom rojak niku dilonggokno karo Gusti Allah pinten dangune 12.000 tahun. Pun niku tok, kula kalih sampean niku pun niku tok. Enten liyane sekawan parek, cinta, wedi, gedhe ati. Ayo dihitung sakniki. Kadaan kula kali jenengan, siji eling, loro lali, telu seneng, papat susah, gak pada gitu, gitu. Mboten nenten limo mateo. Sekawan iki tok. Gitu. Lho, sampean ngadepi sekawan niku dos pundi supaya dadi wong sing sae, dados wong sing slamet. Niku dos pundi mensikapi makom kurep, makom mahabbah, makom khauf, makom roja. Gitu. Waktu eling, waktu lali, waktu seneng, waktu susah. Lho niki enten tuntunan piyambak, tapi mboten enten. Ojo sangka sekawan niki mboten enten. Ngene apa mboten? Lajeng Allah Ta'ala dadosaken makom rojak kala wau nggih ta, dipun dadosaken sekawan malih ingkang setunggal dadosaken akal. Apa sih akal iki apa? Apa sih? Nggih, nek cara ringkes niki pembahasan kin liyo akal niku. Cuma akal niku maksude nggih wonten dawuh-dawuh Al-Qur'anul Karim, wonten dawuh-dawuh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sing sampai-sampai para ulama di dalam membuat satu muqaranah bainal ilmi wal akal nggih ta endi sing luwih utama niku padha-padha khilaf Imam Mawardi, Imam Ghazali sampai Al-Imam Ibnu Abdissalam nita napa male Syekhul Islam Zakal Ansari niku sampai dawuhno akal iku luwih utama tinimbang ilmu. Niki wa fi qaulin nita lho pengertian akal niku luwih utama tinimbang ilmu niku napa sing dimaksudno akal teng mriki niku napa sing pinter-pinter akale. Ngeten lho. Sing pinter. Ilmune bagus, pengetahuane hebat. Nggih ta? Tapi gak pinter. Jiku jenenge gak ono asile, ngene apa mboten? Artine pinter niku napa? Iso nglunggukno, iso ngempakno. Ngene apa mboten? Endi sing dadi saene, endi sing dadi slamet? Mangkane kata-kata akal niku dipun pundhut sangka dawuh min aqalatil lijam kendali. Masih kon pinter kon gak iso ngendhalekno nafsumu ya dudu wong pinter jenenge. Masih kon bodoh tapi kon iso ngendhalekno nafsumu pinter kon jenenge. Jadi kata-kata akal nok kene iku napa yang pandai-pandai. Nggih ta sing iso didadekno akal. Nggih. Mek pun wis didadekno akal, nggih. Sak jusmane Allah Taala ndadekno ilmu. Ilmu. Lan ndadekno hikmah. Pinter dielmoni. Lajeng napa? Sing nomor telu. Ngerti apa sing dadi sae? Saene. Akale bagus. Ilmune hebat gitu, tapi barang ditakokno kira-kira genata, kira-kira dadi api eta, kira-kira iso ngono ta, embo gitu. Lah kaya apa akal ilmumu gitu, mek kon jawabane embo niku berarti napa akal ilmumu mek wis gak manjing hikmah jadi akal ilmune gak duwe keyakinan kaya apa. Bodoh mantep, pinter umek, kaya apa? Gita, teng mriki ngen mlayune niku. Kanten napa? Gita, ilmune jalan, akale jalan, hikmahe jalan. Sing sekawan Allah Ta'ala ndadekno napa? Ndadosaken wal ismata wat taufiq. Allah Ta'ala ndadekno perlindungan. Mek wis Allah Ta'ala ndadekno perlindungan, ndadekno taufik hidayah. Niki mlayune niku nggih teng mriki mawon, oleh perlindungan, oleh pertolongan. Lho, kula kali sampean niku lho iso duwe rasa kuat atine supaya oleh naungan, perlindungan, pitolongan sangka Gusti Allah. Niku teng pundi longgone? Longgone niku mek sampean wis longgo nok maqamul haya. Mek wis duwe rasa isin karo Gusti Allah. Mangkane maqam haya supados dados kiat dilungguk norolas ewu tahun dening Gusti Allah. Mek sampean niku mboten gadah maqam haya. Mboten asan pernaungan perlindungan dening Gusti Allah. Mangkane isyarahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Mek kon enggak duwe izin wis sak karepmu. Daipun Kanjeng Nabi, lho, kata-kata sak karepmu niku napa sih? Berarti dicul dening Rasulullah. Mek sampean dicul dening Rasulullah, berarti sampean niku napa? Mboten pikantuk naungan perlindungan, mboten pikantuk pitolong dituntun dening Gusti. Haya. Niki lho. Idza lam tastahi fasna' ma dicul karo Gusti Allah. Saman dilok wong-wong niku saman dilok sak niki niku. Rusak zaman niku sing pokok niku mergo napa sih? Cuma siji tok. Uang wis padha gak duwe harga diri. Nggih napa mboten? Oleh uang gak duwe harga diri niku mergo napa? Cuma siji tok, mergo wis gak duwe izin. Nggih napa mboten? Menes gak duwe izin bongkar. Masalah AIP, masalah ceritane sapa awake. Nggih napa mboten? Nah, lah niku sakniki sing payu teng TV niku nggih niku. Napa acara napa niku? Check and recheck. Nggih ta. Terus napa? Sorot. Nggih apa male apa male? Ayo ta apalan. Napa male niku? Nen? Nen kasus napa? Nggih ta napa niku? Lah sampean dilok kabeh niku sampean dilok. Gak ana isine cerita kabeh. Nggih napa mboten? Sing sitoke dareni musisi, pemain musik kalau membuat lagu begitu halusnya. Nggih to, begitu menyentuh perasaannya. Tapi barang ngadepi uripe dhewe, sik kawit wingi rabi. Nggih rong wulan wis pegatan. Nggih napa mboten? Sik kawit wingi akor wis tukaran nang TV. Wis gak duwe isin. Kita saling menuntut, saling ngeten sampean dikelompok no kalau setan. Gini apa mboten? Ayo diloken, diloken. Mek pun sampean dilok, sampean dadi apa? Dadi juri. Melok-melok. Gini apa mboten? Lah mek pun sampean melok-melok, yak napa sampean cerita karo wong. Kon gak weruh ta penyanyi iku. Ngene lho padha nyebarno fitnah, padha nyebarno kedzaliman. Gini apa mboten? Enak penyanyi ini, niki ganti nih zaman biyen. Zaman biyen niku nggih ngeten niku. Enten wong mati. Oleh pirang dino wong mati niku tibane terus urip malih. Nggih ta, balang-balangi omah, meden-medeni dadi jerangkong. Nggih ta, perlune niku napa cuma siji tok. Supaya sampean kare kula niku ngrasani. Lah ngeten ta, ngilokno nyebar fitnah. Nggih ta? Lha sak niki niku liwat TV ngeten-ngeten niku. Lah bojo kula takon, "Kok niku cek seneng sih ndelok ngono-ngono iku? Ceritane ola apa ndelok ceritane wong iku? Ceritane awakmu dhewe kok dilokno. Wong kok yake ceritane ngono lho." Nggih napa mboten? Lah tapi wong ingin tahu. Ngene, nek kepengin weruh. Mek tepake weruh cerita kaya ngono, mek tepake enak, dungakno selamat. Nggih ta, mek gak enak. Dungak no iling, jadi ibadah kalau nilok TV. Tak ngeten, kenak. Wes ono wae. Wes sekarang nilok TV udah sih san. Pon ya, pon. Maqamul haya isin. Isin. Mek pun isin niku sampun kados mekaten kewontenanipun dipun lenggahaken 12.000 tahun. Napa? didilok isin niku kali Gusti Allah. Gitu. Sampean mawon niku lho. Ojo mana dipirsani Gusti Allah. Sampean ngurmat kiyaine, mulyakno gurune, negungno. Sampean didilok kali guru sampean. Kira-kira sampean enak kabeh napa mboten? Macem-macem teng mriki niki. Warit sangka Gusti Allah niku macem-macem. Ana wedi. Nggih ta? Ana seneng, nggih ta? Ana sungkan, ana gedhe ati, nggih ta? Ya terserah. Wekdal niku napa? Musadafatul musadafatut taufik wal ghalb. Sampan wekdal niku didilok guru niku ati sampean niku oleh mapak yak napa? Musadafa niku. Genteng mriku warit saka Gusti Allah niku dumugi. Didilok kaenak kabeh. Nggih ta? Lah hayak niku lho, hayak niku lho sing dadi pokok. Mergo hayak niku napa? Mbuahno ismah wat taufiq. Barang pun ditresani dening Allah. Nggih ta? Mergo hayake niku nure dipirsani dening Gusti Allah, fatarasyahan nur irqa. Jadi nure Kanjeng Nabi niku sik rupa nur. Dipirsani Kanjeng Nabi niku ngetokno keringet. Coba niki mek dijerokno niku lho. Irtibat wal ittisal di tengkuli
4: Majlis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 15 Mei.
3: Niku sik durung didadekno menungso. Nggih ta? Mek hitung-hitungan endi akale Kanjeng Nabi? Endi elmune Kanjeng Nabi? Endi menungsane Kanjeng Nabi? Endi perasaane Kanjeng Nabi? Tapi nopo teng mriki dipirsani Gusti Allah kok nimbulno keringet niku lho enten rasa nopo teng mriku. Ayo niki dibongkar masalahnya teng niki. Nggih. Barang pun keringeten nopo? Netes. Keringet niku netes selama 100.024.000 tetesan dari nur. Jadi netes pinten 124.000. Setiap tetesan yang dari nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menjadikan roh Nabi dan roh para Rasul. Keringete Kanjeng Nabi sak tetesan iso dadekno dadi Nabi, dadi Rasul. Coba lajeng sak badani pun mekaten summatana fasad arwahul ambiya. Ruwe para nabi niku mulai goyang. Artosipun bergerak hidup. Setiap gerakan roh niki lho, nek sing murni nggih, setiap gerakan roh yang digerakkan oleh para anbiya wal mursalin, Allah Ta'ala ndadekno al auliya wasyuhada wassuada wal muti'in ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala ndadekno para wali. Allah Ta'ala ndadekno para syuhada. Allah Ta'ala ndadekno para suada. Allah Ta'ala ndadekno wong sing taat menyang Gusti Allah sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Niki lho tasalsul ruhania. Mboten cul-culan kula kali jenengan niki mboten cul-culan. Oke, ojo dianggap iso berangkat dhewe urip dhewe ojo. Niki permasalahan ini kita memiliki enten itisol, enten irtibat ngantos nopo mboten cuma teng sing urip mawon, sik rupa roh mawon pun enten hubungan koyok ngeten niku. Makanya kadang-kadang gelek diomong-omong no, mas yo ya apa wae gak iso kon gak oleh barokai gurumu ngeta, mas yo ya apa wae kon gak iso gak oleh barokai wong tuamu. Kon gak iso kon gak oleh barokai wong-wong sing soleh. Kon gak iso gak oleh barokai wong-wong sing seneng nang awakmu. Niki mboten saged ojol niki. Gaya contoh, masalah barokah gampang-gampangan mawon. Kula kali sampean niku usaha. Lah cara usaha niku melok hitungan dohir. Ya apa syaratnya ngene. Tapi kenyataannya enten. Enten sing berhasil, enten sing boten berhasil. Nah, sing ditakokno niku lho, sing dadekno gampang berhasil niku sampean njuku ilmu teko pundi niki? Nah, njuku ilmu teko pundi? Niki enten pantenan. Bagian-bagian niku enten. Kismun minal minnah. Niku enten wadudun minal ma'unah. Wasirun minal hidayah wa nurun minal ma'rifah niku pancen enten wa nasibun minal wilayah niku enten mangken kula ugi kula aturaken dhateng kanca cateten at-tasdiq bi ilmina geta au bi tariqatina wilayah percaya wae karo elmune para wali apa maneh kalu perjalanan tariqa wilayah dadi wali kok. Niki sing dados napa tuntunan para guru-guru tariqa. Mugi-mugi pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur saged pinanggih, saged kempal malih wonten ing menika majelis, saged nerangaken, jelasaken punapa-punapa ingkang sampun kawula aturaken, ingkang sampun kawula imlakaken, ingkang sampun kawula catet-catetaken dhateng para ikhwan-ikhwan asatidz wonten ing Pondok Al-Fitrah menika nyatosaken manfaat, nyatosaken kebukaipun manah kulan panjenengan sedaya pikantuk ridha Dr. Husnul Khatimah, Dr. Husnul Khatimah, Dr. Husnul Khatimah fi dini wa dunia wal akhirah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha.
5: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok?
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursida HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
6: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujang bangsa Digoda. Digoyang dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun. Digoda, hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7. Dobar formula, dobar khasiatnya. Bio 7.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggaan, Kecamatan Teluweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri, ya?
2: Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, ya, 1 gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, betul dengan Ibu Siti?
4: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan, ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
3: Nantikan kisah menarik lainnya.

0: Sahabat Up Series, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Up Series.
1: Asmone Ibu Sintan.
2: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
1: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
2: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
0: Sahabat Abser,
3: Inspirasi Abser. Sahabat Abser, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan Ibu siapa ini?
5: Sri Nuryani.
4: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
5: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
4: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
5: Udah hampir 3 tahun lebih.
4: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
5: Habis 8 botol.
4: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
5: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
6: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
7: Njenyun sewu kalian Bu Sinten.
8: Bu Mas Rika.
7: Dalemipun pundi Bu?
8: Jolo Tundo Semangu.
7: Jolo Tundo
8: Semangu.
7: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
8: Nggih.
7: Pirsa saking pundi?
8: Saking radio.
7: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
8: Kaku.
7: Kaku-kaku ten pundi?
8: Niki cingklok.
7: Ten suku nggih.
8: Nggih, dengkul iki
7: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
8: Mboten.
7: Napa?
8: Cuma kaku
7: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
8: Sadi lumayan.
7: Sampun wonten perubahan
8: nggih. Sampun.
7: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
8: 3.
7: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
8: Nggih.
7: Rutin pun telas pinten botol?
8: Sekawan.
7: Sekawan rutin nggih.
8: Nggih.
7: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu
8: nggih. Nggih.
7: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang khasiate
9: susu khasiatnya.
10: Assalamualaikum Bu Dalmi.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Leres nggih jenengan Bu Dalmi?
11: Leres.
10: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
11: Sampun 61, Mbak.
10: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
11: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten
10: Trenggalek. Terus panjenengan, leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing, ngaten Bu?
11: Leres.
10: Sampun diderita berapa lama?
11: Sampun 3 tahun.
10: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing, ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
11: Nggih sampun.
10: Sampun nggih. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
11: Ceritanipun anu mirengaken wonten radio. Langsung kula copi sendal paket. Kali pakai, tiga pakai, sambung wonten perubahan, wonten kesembuhan, wonten ringan, wonten kimat-kimat malih. Katenon bisa misi pulang gini tetap konsumsi.
10: Angatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio7 tentunya ngeten nggih. Nggih pun ngeten mugi tetap sehat nggih Bu nggih.
11: Nggih.
10: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
11: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
10: Nggih.
11: Terus sak mangke kagem napa niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten nambah sedinten.
10: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon dengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol.
11: Wadah. Rumiyen itu kula lempakne niku kan 15
10: botol. Botol.
11: Sakniki dibangun kula pincar.
10: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis duwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
11: Sehat.
10: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
11: Nggih. Nggih, jenengan kelas daya menawi ngoten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon, inggal-inggal Mbak Tio Sepen Subatus tinggal-inggal salah sakit itu.
10: Assalamualaikum
12: warahmatullahi wabarakatuh.
10: Bu, ngapunten dari tangga jenengan Tuampak Suhyar niki umur berapa jenengan?
12: Umur 53.
10: 53 tahun tansil tampak sehat suarane kenceng nggih. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
12: Alamat kula Kedung Dewo, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
10: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
12: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
10: Nggih.
12: Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
10: Iya, alhamdulillah nggih.
12: Nggih, amin, alhamdulillah.
10: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
12: Telas kira-kira 5 sampai 6
10: botol. 5 6
12: botol,
10: ngoten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Biosaban sampai 5 6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahannya Gusti Allah tentunya Bu nggih.
12: Nggih.
10: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
12: Cara minum saya teteskan di sendok Mas.
10: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
12: Antara 10 sampai 15 tetes.
10: Sehari berapa kali?
12: Saya minum 2 kali.
10: 2 kali.
12: Pagi sama sore.
10: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih.
12: Iya, iya.
10: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
12: Iya, iya, betul.
10: Baru dikasih air ngoten
12: nggih. Iya, betul.
10: Cara yang berbeda sing penting
12: waras
10: nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya panggah waras kan ngoten nggih.
12: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
10: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
12: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
10: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten nggih.
12: Alhamdulillah nggih.
10: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
12: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo.
13: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
14: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
15: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit Pak, riwayat sakit itu seperti apa?
14: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Nah, terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa kalau berdiri itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya nggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, nggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
15: Ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
14: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
15: Sudah boleh kembali.
14: Sudah boleh kembali.
6: Sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
16: Paring asma sinten menika, Pak?
17: Kula, Pak Jono.
16: Yuswanipun pinten?
17: 50 gangsa, Mas.
16: Saking pundi?
17: Saking Jawa Tengah Rembang.
16: Oh, Rembang.
17: Kaliori niku lho.
16: Kaliori Rembang. Munjuk Vitosa Madupahit nggih.
17: Inggih sampun.
16: Gerain apa niku?
17: Lan iki lho, sikil kula kebas terus kaya kesemutan niku lho.
16: Oh, geringgingan ngoten.
17: Geringgingan. Nggih. Petangi turu kaya kathah semutin sikil kula.
16: Lha kok kathah semutin?
17: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku.
16: Ah niku. Terus jenengan ngunjuk Vitosa?
17: Nggih.
16: Sedinten kaping pinten?
17: Niku terose sing sae ping 3.
16: Terus raosipun sakniki pripun?
17: Alhamdulillah niki napa berkat Vitosa Madupahit niki kok kuatah sudone.
16: Oh, alhamdulillah.
17: Nggih.
16: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
17: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas. Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
16: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsa kok jenengan?
17: Kula to.
16: Nggih.
17: Lah ketoke kula niki malah wong mboten purun mikir, Mas.
16: Lah napa mboten purun mikir?
17: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
16: Nggih.

0: Digoda Digoyang Dangdut Rasika
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu ya. Pokoknya jangan lupa minum Bio 7 selalu untuk meningkatkan kesehatan Anda ataupun untuk pengobatan. Karena Bio 7 bisa diminum untuk ikhtiar pengobatan, bisa diminum juga agar senantiasa sehat walafiat, ora loyo ya. Isik dino setu wingi kae dilagu asine bi awake loyo, kaya Pak Meriang iso-iso aduh awakku kok greges kabeh, kaya kesele pok. Tak umini Bio 7 pitong tetes tes ping pitu ya langsung dilidah, tidak saya kasih air minum, alhamdulillah bisa mangkat siaran, bisa bergas yo. Loyo nih, rasa capeknya hilang. Mulakno kan dila senantiasa ngomong ya, bismillah. Sampai kalau misalnya wae kesel kabeh, minum aja Bio 7. Itu insya Allah cukup untuk menanggulangi rasa capek-capek dan pegel-pegel di badan. Ya, awak greges-greges kok Pak Loro kas ya, awak kurang penak ge. Rasanya kisok muasalnya pok. Lah padahal dia enggak ngapa-ngapain. Nah itu, minum Bio 7 alhamdulillah diparingi jodoh mulakno untuk Anda semuanya saja tanpa terkecuali. Disarankan untuk minum Bio 7 pagi hari atau malam menjelang tidur agar badan Anda senantiasa sehat walafiat ya. Untuk pengobatan Bio 7 ini juga bisa untuk mengobati lebih dari 70 jenis penyakit, di antaranya sakit mah, lambung, asam lambung, diabetes, wasir, diabetesnya komplikasi, darah rendah, asam urat, anemia, kurang darah, rematik asma, tekanan darah tinggi, demam berdarah, kolesterol, bronkitis, kencing batu, TBC, flek paru, tumor, kanker, alergi, flu, sinusitis, migrain, impoten, jantung, lupus, hepatitis, mata rabun, batu ginjal, tipes, gondok, sembelit, prostat, luka luar tubuh, stroke, dan lain-lain ya. Monggo-monggo yang ingin bergabung langsung digoda di Goyang Dangdut Rasika bersama Dila Dil Gastro Penyiar Pujian Bangsa bersama Bio 7 selalu. Anda bisa SMS WA di 0856 7773 1111 ya. Bio 7 sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal, insya Allah diminum jangka panjang aman, bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali, bisa diminum, bisa dioleskan di kulit, contohnya gatal-gatal, biduran di kulit, jerawat, terus wasir, sakit gigi, tetes saja langsung. Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah cocok ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah jalani hidup secara sehat setiap harinya. Hiduplah secara sehat dengan banyak bergerak, olahraga yang rutin, tidak merokok, banyak makan sayur buah setiap harinya, olahraga yang rutin, jangan stres, jangan lupa bahagia, jangan lupa mendengarkan Digoda bersama Dila Dil Gastro Penyiar Pujian Bangsa. Ngono ya, monggo-monggo nyus ngomong SMS dulu. Siaran muter-muter kalian dewe. Silakan yang ingin bergabung langsung di Goda hari ini bisa SMS WA di 0856 7773 1111. Yo ya, yo mari jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Selamat siang Bapak Satrio yang ada di Tirto. Selamat siang Mbak, saya mau tanya, manfaat bawang putih bagi kesehatan itu sebenarnya apa saja? Ngono, oke. Pak Satrio, ya ini sebenarnya kalau bahan-bahan dari Bio 7 ini, di antaranya itu ada bawang putihnya loh ya, ada temulawak, daun pandan, daun salam, gambir, bunga krisan, bunga mawar, bawang putih, kulit manggis ya, tebu alang-alang, habatus sauda alias jinten hitam, beras ketan hitam, tepung beras putih ya, ini itu ya, ada bawang putihnya. Cuman Anda ingin tahu manfaat bawang putih untuk kesehatan? Banyak sekali Pak Satrio. Yang pertama untuk menurunkan kadar kolesterol. Manfaat bawang putih ini bisa diperoleh berkat kandungan alisin di dalamnya yang bisa menghambat pembentukan kolesterol jahat di hati. Jadi sebuah studi juga menunjukkan makan bawang putih tiap hari ternyata bisa mengurangi kadar kolesterol jahat dan kadar kolesterol total, meski penelitiannya lebih lanjut masih diperlukan. Ya, kemudian manfaat yang kedua adalah menurunkan tekanan darah tinggi. Ya, jadi rempah yang berbau khas yang mengandung alisin si bawang putih ini mampu merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah sehingga tekanan darah tinggi menurun. Jika Anda biasa tekanan darahnya tinggi, agar tetap stabil, Anda sebenarnya juga perlu menjaga berat badan ya. Olahraga secara teratur, makan sehat, mengelola stres, jangan sutris, dan mencukupi waktu tidurmu. Tapi jangan tidur terus, enggak tangi-tangi kaget, wah kok tua. Aja turun terus, enggak tangi-tangi tua, ya Boyana. Manfaat bawang putih yang ketiga adalah mencegah penyakit jantung. Nah, bawang putih ini kan dapat mengendalikan kadar kolesterol dan tekanan darah. Ya, jadi kalau makan bawang putih ternyata juga dapat meminimalkan risiko Anda terkena penyakit jantung. Kadar kolesterol yang terkendali bisa mencegah penumpukan lemak dalam darah yang sering kali menyumbat pembuluh darah. Ya, tekanan darah yang stabil juga dapat mendukung fungsi jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Di sisi lain, bawang putih juga punya kemampuan mengencerkan darah atau mencegah penggumpalan darah akibat penumpukan kolesterol di arteri maupun vena. Ya, mulai kena penyakit jantung itu Anda juga rutin olahraga di pagi hari. Melaku-melaku keliling kampung itu enggak apa-apa loh ya. Kalau Dila itu suka keliling kampung, menyusuri persawahan. Apa menane cuacanya pagi itu cerah, begini baru dan deres ngono. Esok-esok cerah ya. Nek ning sawah bisa kelihatan pemandangan Gunung Slamet itu menjulang-julang tinggi. Wes kok kuwi yo suweger kuwi nek sampean mlaku-mlakune esok ya jam 6an kae. Itu masih suweger. Tapi nek Dila sendiri itu kalau olahraga ndak mesti yo cok isu cok jam 6 punjul seperempat, cok jam 8:30 wis panas ya sengojo. Saya mencari apalah vitamin D ultraviolet ya. Panasan, wis panas kita nek nang kulit ten celekit. Areng sawah gunungnya wis ilang. Ya, tapi kalau pagi-pagi kalau baru hujan deras di daerah atas pegunungan sana udan terus, biasanya seringnya esok-esoknya itu cerah, terang benderang, gunungnya menjulang tinggi, hamparan persawahan. Sebenarnya sampean ki kandhani kon olahraga sing murah meriah, muntah menyegarkan mata itu esok-esok jalan-jalan, ngono ring persawahan, ndelok kali, saiki akeh wong nganggur, dina minggu wingi dilam mlaku-mlaku, ya. Esok-esok ya, saya pagi-pagi jalan kaki. Ternyata nek dina minggu akeh wong libur, akeh wong mancing. Mancing mania, mancing nang sawah lah mbuh entuk apa. Apa kowe nduk? Londo WA. Mlaku-mlaku esok balene njaluk bonceng motor. Lareng gomu kadoan, nduk. Perasaan gitu ya, Dilan yang melaku-melaku nangkat jangan gitu. Tengok ngomong melaku tekan gemek, bolak-balik, bolak-balik. Biasa totok, doh. Tapi Dilan yang melaku-melaku tekan ngomong, kok ya aduh, nemen kan doh. Kusah, makan jalan boncengnya kowe. Kok ini biasa, kok ini biar dilek-lek kaya. Lalu karang keselak orang ngomu, ya. Tak pikir gitu orang ngomu baik ah. Pedek piye wong nek ring gemek kajangan gemek lalayan gampang kok bolak-balik pedek kok tekan gong iso. Waduh, jan-jane dadekke adoh, sing dadekke adoh ki wedi ora ndo. Liwat jembatan gantung anyong ki sobia nek karo kali yo.

Bisane aja mlaku enak-enak ki ono wong wadu ibu-ibu ki mbak-mbak apa bonceng pocah melasan pocah mlaku. Aku ne dada-dada ora. Wong yo olahraga apa bonceng ki. Emange dakian. Wong yo pak ngemis mlaku apa bonceng ki montor ya pak kerja ngemis. Apa bonceng ki montor. Aku ingin padha bae. Yo mlaku-mlaku nang gang SPPG kono yo. Sing SPPG Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi kono kuwi nggone Eka Faida. Oh, liwat kono. Yo Pak diboncengke ibu-ibu. Mbak-mbak pambonceng apa mbak ora? Nyung badanku nyong olahraga apa bonceng ki yo. Tapi nyo liwat nggone SPPG kono kuwi yo bisa ana roma api, magrong-magrong gedung ya, tingkat ngono. Mobil SPPG nang kono, tak pikir-pikir sing duwe entuk dadi SPPG iki wong berduit kabeh. Wong sugih tambah ditambahi sugih meneng SPPG. Lah ora dipikir-pikir, MBG taruhlah sak porsi 10.000 ki nek sak porsi badane 1.000 wis katok nek 1.000 ora mungkin 1.000 kuwi. Oh, nyong karo mlaku karo wadhe yo. Sing entuk SPPG ngopo juga sugih, ngopo juga. Nyonge wadene. Mlaku-mlaku dhewe karo jengkelen. Sing entuk koyo wong sugih-sugih kabeh yo. Aduh, bos wene-wene kantin sekolah, wene ibu-ibu nang warung. Tak pikir mbiyen MBG iki Pak diweneke UMKM di sekitaran sekolahnya. Tak pikir kan rasa nganai gedung apalah gedung sing nggo SPPG, sing nggo masak ngono ya, sing nggo MBG. Karena ono gedunge khusus. Pijarono karyawane, pijarono mobile kan. Ana jenenge warung-warung bae entuk bathik kabeh kesejahteraan rakyat merata. Daripada oh sugih entuk tambah gwene MBG tambah sugih sisa. Kaku ono nyong. Nyong karo mlaku-mlaku karo jengkel dhewe. Aduh, nyoba jengkel karo sapa ya? Aduh kaku ah. Ya. Jadi sebenarnya olahraga itu menyehatkan jantung ya. Ya. Ah, yang paling mudah itu mlaku-mlaku. Aja monoton mlakune pronomo keliling dunia wae sing pengin mok liwati ngendi. Jalan kaki aja kesana kemari yo yo ngkon tentekane mlaku-mlaku nang London njaluk bonceng. Oh, penting kan mlaku-mlaku dong, kok muatuh teng omahku. Bonceng kok ora tekan-tekan. Oh ya, oke ya, kembali lagi ke manfaat makan bawang putih. Manfaat yang keempat adalah mencegah gangguan otak. Jadi khasiat bawang putih dalam menjaga tekanan darah dan kadar kolesterol ini juga membawa manfaat untuk mencegah gangguan fungsi otak ya. Misalnya penyakit Alzheimer, demensia ya. Tekanan darah dan kolesterol yang tinggi bisa membuat pembuluh darah kecil di otak itu menjadi rusak. Jadi efeknya risiko terkena gangguan fungsi otak meningkat sehingga kemampuan berpikir dan mengingatnya menurun. Mulane tekanan darahmu jangan biasa tinggi, kolesterolnya biasa jangan biasa tinggi. Anak Dila sendiri itu alhamdulillah tekanan darahnya itu normal stabil, kolesterolnya juga normal ya. Mulano jalani hidupmu secara sehat, dengan hidup secara sehat, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, olahraga yang rutin, minum air putihnya cukup, jangan stres, jangan lupa bahagia. Jangan lupa minum Bio 7 dong. Oce. Ah. Terus manfaat makan bawang putih yang kelima adalah mengatasi sakit mah. Ya. Kemudian mencegah kanker lambung. Nah, ini dia ya. Karena bawang putih itu mengandung zat alisin yang bersifat antibakteri ya. Jadi bawang putih ini bisa punya manfaat untuk mencegah kanker lambung. Terus manfaat selanjutnya dari bawang putih adalah meredakan flu dan pilek. Jadi bawang putih itu mampu meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah infeksi virus, sehingga dipercaya dapat mencegah sekaligus meredakan pilek maupun flu ya. Terus bisa untuk mencegah kanker loh ya, karena dia mengandung senyawa alisin yang kaya antioksidan dan memiliki
sifat anti kanker ya. Jadi bawang putih dapat menurunkan resiko terjadinya kanker lambung, juga bisa untuk mencegah keparahan beberapa jenis kanker

seperti kanker payudara, kanker usus besar, kanker paru-paru, kanker pankreas. Jadi silahkan ya, manfaat bawang putih seperti itu Pak ya, Pak Satrio. Kalau tidak ingin ribet, nah ini di Bio7 juga ada kandungan bawang putihnya. Mulanya Bio7 ini bisa punya banyak manfaat untuk kesehatan Anda. Ngono ya, tapi makan bawang putih itu yang paling pas itu bawang putih mentah. Nah itu zat alisinnya punya banyak manfaat itu kalau sampai makannya mentah. Cuman mambu nih orang enak, nek dikraus-kraus nang untu itu juga merusak gigi. Bawang putih yang mentah kalau diceklos-ceklos pakai gigi secara langsung, kalau keseringan itu bisa merusak gigi, iritasi gigi. Gigimu mudah rontok nantinya. Jadi cara makannya itu, bawang putihnya itu dimasukkan ke dalam pisang boleh, dimasukin ke dalam nasi yang dikepel-kepel boleh. Nah bawang putih juga kalau dimasak dia lebih dari suhu derajatnya 60 derajat Celsius alias Celsius, itu juga bisa menurunkan khasiat. Makanya yang paling pas itu ya bawang putih mentah dikletak. Cuma mambu neranak siji, giginya juga kalau sering terkena zat alisin itu juga merusak gigi. Jadi disiasati bagaimana cara yang pasnya. Monggo Anda pikir sendiri. Apa ingin praktis, ya minum Bio7 saja loh ya. Yang paling penting kalau mau beli Bio7, beli selalu Bio7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu di samping kemasan Bio7 barengan tulisan expired date. Pendo, mlaku-mlaku dewe njaluk boncenge dewe pendo. Aduh. Ya, mari. Sigit Londo Purnomo Samsudin Said Mas-masan nadine Pasar Ungu nang Sulawesi Menengah. Ya, Ndo. Hadir mi di perjalanan suasana panas kalem ya. Dadi wasit turnamen Baltarkam alias antar kampung ki seneng-seneng ora. Jare lekku sing tau dadi wasit mi. Aku sih panak kok kowe kan dia gonsilir aja jarinya no Baltarkam sopon do jari mas-masan do nanya taruh tidak diracu itu nyoba takut kowe kelalen terus nyomong ke lontu cok sopon nang kono ternyata pas yo jadi waset nang gone Baltarkam cok bobos yang nonton tuh lawang Baltarkam kisine gelotong tuh yo. Lawang dilantau nonton supporter yang one-onean. Wasak kebun binatang metu kabeh yo ndonge kalem iso suasane sing bales ebol sing nonton do panas dhewe. Aku sing melu nonton wedi mulai ben mulai. Mulai BL ayo mulai. Nonton bal isine pisu-pisuan sing dukung kene kok iso koyo bret-bret to. Kuwi sing nembe main. Jam 4 nembe main wis gelot. Aduh, kaku totok ndo. Dadi wasit nang turnamen bal antar kampung nek bayarane ora akeh juk lem ndolekmu kandane ndo. Seneng-seneng ora jare lekku sing tau dadi wasit mi. Bayarane ora sepiro salah siti weneh pelanggaran cok dibedak-bedak suportere sing ora nrimo. Lah yo. Bayarane ora sepiro salah siti weneh pelanggaran dibedak-bedak suportere ora nrimo. Dan temi sak candake cok dipancang ala kungfu Bruce Lee. Diki perempuan mrene nganti kenger ami lekmu digawe. Kowe kudune bayarane akeh, Ndo. Malah bayarane ora sepiro. Yo. Ngai. Wene pelanggaran dibedak-bedak suportere dong candak diantemi ya, dipancang diki perempuan mrene nganti kenger. Cukelem bian lekku tahu dadi wasit nang final Baltar kami sing nonton akeh full karang pertandingan sengit keadaane lekku nopo pas mripate min plus anyaran mi apa ya min plus anyaran dadi ndeloke bal yo telonco-telonconan telonco-telonco ki brende anyar apa paham bahasamu telonco-telonco karang ndase mumet borao ngindili pemainnya melayu nganut tempo serang-serangan wasitnya semaput kalau si butuh ngemut sumpritannya sini. Malah so wasit pertandingan bel semaput kalau si butuh ngemut sumpritannya digotong raring tim medis dong pas istirahat meripatnya ditetesi kinesetosa wadah sini
nganti mripate rada padhang, dumbene jamu lembah sakti. Ora suwi bisa mimpin pertandingan mana ya? Urip mana ndok? Karang pemaine ana sing ngumbrus, gelo dhewe karo bolone gara-gara sepatune kesliru sih pas istirahat. sepatu kliru. Lah sepatu kuwi nek dinggo nek dudu dhewe ora penak sih ndok. Tuh gelo dhewe mi. Wasite ngetoke kartu kuning, klirune kartu merah. Ora suwi penonton suporter domblayu lapangan ro ngoyok wasite dantem miring suporter wedok melu-melu jambak-jambak rambute wasite nganti rata ruwet kasih ayo payah to. Lemune mana goblok ayo. Jadi wasit tuh ngasih keliru, pakai kartu kuning ngetone kartu merah, ya bener. Tuh ya supporter, bobos dan temi, sing supporter wedok melu-melu jambak-jambak rambutnya wasitnya nganti roto rupet emi ya. Polisinya karo, kami dia tuh keteter oh, wasitnya kelenger mana. Kau kalau lemunnya pada sompla, jadi wasit tuh kelengernya pindu. Naik kelengar sepisan dikatani pantas naik kelengar pindu balang ke pencongan pengena. Aduh kelengar mana digawa balik sisan mi bayarannya nggo pijet toto nang beli 50.000. berat bayarannya nggo pijet toto tur nambahi 50.000. Saiki leku kapok naik kon dadi wasit suka burung manjat wet kelopo mi karo cok adul mbar teh. Aduh bayarannya sepiro dijambak-jambak supporter waduh toto ngasih ruwet roto rambut teh ah. Oke lagune ungu seperti mati lampu nih orang yuk King Nazar po kan lagune seperti mati lampu ojo King Cobra elah. Aduh Waking Nasar seperti mati lampu gimana ono ndo? Lampu iki sih ono porak iki. Aduh, ono. Oce asal ge pok iki. Seperti mati lampu ya sayang. Ojo King Cobra L ya ora lho. Pas kate-kate kowe ya. Jali tang bojong, siang buka jidila juragan mas gelondongan penyersu gede sak negara konoha. Amin. Kolo-kolo hadir o. Beno jodi kiro HP-nya didol nggo setoran mekar o. Nyalah kok paham kowe. Izin bertanya buka jipredeng. Nang digodakan jamaahe ono sing tukang permak. Iyo kan ono. Ya kuwi kaji gundul tapi wonge kenteng kae karo kaji dewa ut wonge kenteng tapi wis pak tuwa kae. Iya pinter kowe. Umpama kehidupane enyong bisa dipermak. Enyong tak nyilekke setoran terus tak gedekke poconganku. Mantep kuwi koyone. Kira-kira wong loro mau kuwi sanggup ora buka ji? Mohon bimbingane suhu. Kae oke. Dewa ut ge, jare wong stres. Ora de jare wong kopior. Sing ana tukang permak. Umpama kehidupane wek jare teng bisa dipermak ye, jare Pak nyilekke setoran, terus Pak gedekke pocongan. Mantep kuwi, kok to. Bisa ora kuwi? Ade, dewa karo kok imam, mohon bimbingane suhu amak dijawab disara. Teng jare teng, oh. Aja takoke karo dedolah buka ji ora. Bukane ngi sulastri sik kopior kaya iki, tak tebak jawabe mesti gedeng. Gas melon cekelit tuli cus. Ben kelar sisan umate. Gas melon konyangne dicus. Ah, lah kok konyang sak dhewe. Sopo teng nek dikoke gedeng. Wulan Mei kaya iki temen he. Wulane urung ana setengah. Jari teng kaya wis setengah pak gemblong sih yo. Lah kok kan enggak dinos biasa gemblong teng. Bagaimana ora Pak gemblong? Pocongan sing maune aman nggo jatah Bang Mekar, Bang Muin, Bang Plecet dan kawan-kawannya. Saiki tak alih fungsikan, tak subsidi silang nggo pajak Mario, nggo bayar seragam tekane bocil, nggo bayar wifi dan sebagainya. Kan mangkliye. Tunggakan di mana-mana sampai enyong jadi spiral wedhus.
wis viral digawe dewa malah wedhus. Ya wedhus kowe. Aduh, tapi yo heran ho karo wong kae. Nyung isik kaya ngene kaadeane ono wae sing ngundang aku. Bos apa ya? Berarti kowe bakal teng nek kancamu sing ngundang kowe bos. Apa setenang itukah hidupku? Ah, apa setenang itukah hidupku? Nah, sing ngerti kowe kan, Reng. Awang ki sawang sinawang, jeroane ki kopior sing nyawang kowe teneng ngundange bos. Apa sih, Deng? Yo. Duwe tinggal 100 nggo urip tekan kemis. Ambo nyandak mbora iki. Ono wae godaane. Bolo teko nawake oper kaplingan 30 juta. Duit gue 100 nggo urip tekan kemis mbok nyandak mbora. Bolo teko nawake oper kaplingan 30 juta. Nah, apa tampangnya nyongki mirip CEO yang tersesat apa ya? Ya mbok. Nyong besik ketar-ketir karo ibu. Mbok sak wayah-wayah jeblug ya, tapi yuk nganti ya meneko ibu tak antenin jeblug ya. Orang jeblug-jeblug juga kan. Ah, dong ibu anteng malah kan jeblug-jeblug. Ah, malah sering COD paketan. Nganti bakul pakete kaya sedulur dhewe beres. Bakul pakete kaya sedulur dhewe beres iki teng. Apa urung kapok? Tuku celana jumbo nggo awake dhewe, metune suwal kethek. Bojomu ra kapok. Tuku celana jumbo nggo awake dhewe, metune suwal kethek. Yang curiga, jangan-jangan dua cairan anyar orang lapor komandanin dhisik. Nah, oh, no sing orang bener ki mesti. Mangga tak wanek-wanek ke takok ibu bu. Yang pak takok ki, jare pocongan wingi kae, kue omen pak. Duite pocongan minggu iki tinggal kenangan otok pak. Tinggal encok sampean otok. Lek nang ngopo kok kue iso isik belanja online nopo. Kue oleh nomor pak. Hus, aja ngawur pak. Kapan nyong tau tuku nomor? Lek kae wulan poso kae opo. Nyong ngongkone kon tuku nomor nggo ukuran celana. Malah tukune nomor temenan. Ya kue dilalah matane kuale ora plesisan. Aduh, nyong ngongkone kon tuku nomor nggo ukuran celana malah tukune nomor temenan. Bojomu poso-poso malah tuku nomor tengah. Aduh, ya kok dilalah metune kuwale ora plesisan. Cok kuwi berkah Ramadan pak. Aduh, kembali ke tema bu. Iki kowe oleh duit cairan tiak sopo. Jujur timbang nyong sing ngamuk. Aku pak omon pak tapi sampean sing tenang. Tenang no pikirmu. Iki duit mau kuwi duite bang plecit mek koncoku pak. Sing nyileh namane sampean kasih pak. Melayan pak ono semetro. Aduh. Walah kok ya podo wemu mati nyawari nenek duite dinggo kwendi. Sek hawang ulan iki mau mati rak gelem di negro. Siti oh ya. Lah pre mana pak. Iki namane seni bertahan hidup. Lanang watu udah besok mulai. Iki namanya seni bertahan hidup pak. Jare sampean kan urip kuwi harian. Tapi urip harian ponek pengeluarannya borongan yo. Man aku tahan pak. Tolong dimengerti bojomu ngomong kok kuwi. Wes sampean kalem ya jo sepaneng. Serahkan saja urusan duit pada aku. Urusan duit serahkan karo ibu. Giliran nyauri serahke pada urusanmu padang. Aduh. Tugasnya sampean gebet anjut. Nginep nang damparan koyo ulan poso ya ora apa-apa. Aduh. Wes sampean kalau mau jauh semaneng. Serahkan saja urusan duit padaku. Tugasnya sampean gebet anjut. Nginep nang damparan
kaya wulan poso ya apa-apa, Pak. Gonggal jam loro bengi tak masake mie instan gambar kajine kae. Engko tak bonusi kuwi po wis. Nek sampean mudun lembure jam 3 terus. Pak dibonusi gaya-gaya jut padang. Ah, somlak kabeh ya. Oke, Pak. Selamat mencoba, Pak. Semangat, semangat. Ah, prege ngono kok ya penak-penak ceklan duit. Anyong sing kon nginep nang dambaran terus. Apa ge? Cok gelis tamat ge uripe. Wedus kabeh. Kowe kon nginep nang dambaran terus. Mek kaya wulan poso. Tolong dimengerti. Engko jam loro bengi tak masake mie instan gambar kancine. Engko tak bonusi kuipu awe. Sa beres bisa bu. Ah, kender kafe. Aduh, kaya no sing model kaya kuwi teng tengah kaku ah bojomu. Wes nyala pak melu-melu. Serahkan seluruh urusan uang padaku. Tugas sampean gebut anjut nginep nang damparan kaya ulan poso ya rak popo. Wes kono tengah nyora pak melu-melu. Somplak kabeh. Yo, oke deh. Terima kasih ya. Untuk kemudian semuanya saja masih kita digoda, digoyang dangdut Rasika. Didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Pokoknya jangan lupa ya, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu di samping kemasan Bio 7 barengan karo tulisan expired date ED ya. Jangan lupa juga untuk Anda yang suka madu, sekarang sudah ada Vitosa madu pahit. Meskipun pahit tetap manis loh ya. Kandungannya ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi. Si Vitosa madu pahit ini juga bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh, asam urat, gula darah, mengobati rematik, kebas tebal, mati rasa pada kaki dan tangan, juga mengobati pegelinu pada pinggang, pundak dan punggung ya. Bisa untuk lambung, kolesterol, tekanan darah tinggi, batuk, gejala stroke, kesehatan jantung, untuk menghilangkan bau badan. Wes, serahkan semua permasalahan itu dengan minum Vitosa madu dari sekarang. Beli yang asli seharga Rp190.000 ya. Hanya di Rasika Pekalongan, di Gerai Bio 7 Dila, di Pekajangan Gang 3 nomor 2, atau di apotek-apotek yang biasa Dila sebutkan saat siaran. Nanti tak sebutkan ya. Nah, untuk Anda yang menderita sakit di mata. Sakit di mata itu kan macam-macam ya. Ada blerengen matanya itu buat ndelok tulisan gue angel ya, atau segala permasalahan sakit di mata. Coba mulai dari sekarang ikhtiar pengobatannya dengan minum Inocare atau Netracare kapsul untuk kesehatan mata saja ya. Semua bisa dibeli di Rasika Pekalongan, di Gerai Bio 7 Dila, di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek ya yang nanti akan Dila sebut ya. Di Kemon Mario koma-koma dulu ya, seperti mati lampu.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Ibu siapa ini?
2: Sri Nuryani.
1: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
2: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
1: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
2: Udah hampir 3 tahun lebih.
1: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
2: Habis 8 botol.
1: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepen terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
2: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosepen.
3: Assalamualaikum, Bu Kamis.
4: Ibu, ngapunten dari tangkal jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
3: Umur 53.
4: 53 tahun, tansir tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
3: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
4: Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
3: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Biosepen, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
4: Alhamdulillah nggih.
3: Amin, alhamdulillah.
4: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
3: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol.
4: 5 6 botol ngoten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Biosepen sampai 5 6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan. Karena kemurahannya Gusti Allah tentunya Bu nggih.
3: Nggih.
4: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
3: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
4: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
3: Antara 10 sampai 15 tetes.
4: Sehari berapa kali?
3: Saya minum 2 kali.
4: 2 kali.
3: Pagi sama sore.
4: Pagi sama sore 10 iya. Kadang-kadang 15 ngoten nggih.
3: Iya.
4: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
3: Iya,
4: baru dikasih air ngoten
3: nggih.
4: Cara yang berbeda sing penting waras
3: nggih.
4: Caranya padahal anjurannya bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi bukan masalah buktinya ya pangkah waras kan ngoten nggih.
3: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Biosepen dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
4: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
3: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
4: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten nggih.
3: Alhamdulillah nggih.
4: Bu, bilih panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
3: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Biosepen. Waras juga sekados kula. Lajengipun tetep.
0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
5: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, betul dengan Ibu Siti?
5: Iya, betul saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Biosepen. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Biosepen 2 bulan ya, 2 botol ini Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Biosepen, saya ini berangsur-angsur sembuh.

0: dengan sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asma sinten menika, Pak?
2: Kula, Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsa, Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madupahit ya.
2: Inggih sampun.
1: Gerain apa niku?
2: Plan iki lho, sikil kula kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, geringgingan ngono.
2: Geringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
1: Lha kok kata semutin?
2: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku.
1: Ah niku. Terus jadi kan ngunjuk Vitosa.
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3. Nah,
1: terus raosipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah niki napa berkat Vitosa Madupahit niki kok kuatah sudone.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Nggih, nggih.
1: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggihan?
2: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsa kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula niki malah wong mboten purun mikir, Mas.
1: Lah napa mboten purun mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Nggih. Matur nuwun, Pak.
2: Nggih, sami-sami, Mas.
0: Menika kalau mau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kali Bendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
5: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
4: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Nah, terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat sudah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
5: ya. Boleh tahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
4: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
5: Sudah boleh kembali.
4: Sudah boleh kembali.
3: Nantikan kisah menarik lain.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paringasma sinten?
2: Bang Edo.
1: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
2: Saking Lasem.
1: Lasem. Yuswanipun sak menika pinten, Ji?
2: 43.
1: 43 taun. Jeneng keto enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalon Ji Bang Edo menika. Ji, menika keluwanipun napa menika?
2: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
1: Ini berapa tahun menikon sih?
2: Hampir 2 tahun ya.
1: 2 tahun ya. Itu sing diraos nih napa jantung?
2: Iya, sesak. Napas sesak.
1: Makanya sesak.
2: Iya. Terus aktivitas nggak bisa, pokoknya nggak bisa semua tuh. Alhamdulillah, saya minum madu Vitosa, sekarang enak.
1: Oh, ngaten munjuke sinten kaping pinten?
2: 3 kali.
1: 3 kali pagi, siang, malam. Nggih. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
2: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa, sekarang sudah hampir 4 botol.
1: Nggih. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi ada obat dokter enggak yang diminum?
2: Enggak ada, enggak ada.
1: Hanya Vitosa
2: saja. Hanya Vitosa saja.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Amin, amin, amin.
1: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
2: Oh iya gitu.
1: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya?
2: Iya, itu betul sekali.
1: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
2: Alhamdulillah ada.
1: Hubungan suami istri semakin
2: ya greng.
1: Alhamdulillah. Matur nuwun.
2: Matur nuwun.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih di Goda di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Ya, pokok pastikan untuk senantiasa minum Bio 7 selalu, baik itu untuk pengobatan atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, karena Bio 7 ini bisa untuk mengobati lebih dari 70 jenis penyakit ya. Dan banyak orang yang sudah merasakan khasiat ketika ikhtiar pengobatan dengan minum Bio 7. Nah, yang paling penting, jangan lupa kalau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Kalau tidak ada GTT-nya, tidak usah dibeli. Silakan Anda beli langsung ke Rasika Pekalongan atau ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Buri, kantor Kelurahan Pekajangan, lor jembatan tol Pekajangan persis, yaitu pasti GTT. Tulisan GTT itu di samping kemasan Bio 7, bisa dilihat barengan karoan tulisan expired date. Harus ada GTT-nya ya. Mulai nongkrong ke Dila terus ya. Nah, yang suka madu, mulai sekarang beli Vitosa Madu saja. Ini komposisinya lengkap, juga sudah banyak orang membuktikan khasiat dari Vitosa Madu untuk pengobatan ya. Beli Vitosa Madu yang asli, harga Rp190.000. Kemudian untuk Anda yang suka yang sakit, maksudnya punya keluhan gangguan sakit di mata ya, tidak usah diambil pusing. Sekarang sudah ada Eye No Care ya, atau Netra Care kapsul untuk kesehatan mata. Nah, untuk Anda yang cari-cari Eye No Care kehabisan di apotek-apotek ya, atau di Rasika Pekalongan di Gerai Bio 7 Dila, itu ada ya. Sekarang juga sudah pada ready ya, yang Eye No Care pada habis itu sudah diisi ya. Demikian pun yang mencari Bio 7 GTT ya, di apotek-apotek yang Dila rekomendasikan saat siaran sudah tersedia ready lagi ya. Oke ya. Pokoknya beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Kalau ingin konsultasi, silahkan Anda bisa ke Rasika Pekalongan, ketemu Bapak Limanu, atau misalnya ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Anda bisa ketemu Dila. Anda bisa konsultasi, bertanya-tanya seputar Bio 7 boleh, Vitosa Madu boleh, Ainu Kernetra Care bisa ya. Khusus di Rasika dan di gerai Bio 7 Dila masih ada hadiah topi dan sajadah selama persediaan masih ada. Silakan Anda juga bisa beli di apotek-apotek ya. Dari Kesesi itu di Apotek Retno Husodo depan Pasar Kesesi, di Kajen itu di Apotek Saras depan Masjid Huzaimah, dan Apotek Adi Farma depan Pasar Kajen. Di Karanganyar itu di Apotek Sumber Waras Muri Pasar Karanganyar. Di Wonopringgo itu di Apotek Kita ya, depan Pasar Wonopringgo, di Apotek Habibi Jalan Raya Wonopringgo, di Apotek Dara di Jalan Raya Pesantunan. Kemudian di Kedunguni itu di Apotek Tegar ya, kemudian di Apotek Tepat ya, di Apotek Manggana. Terus di Pakis Putih di Apotek Moro Sehat, di Jelebeng Kembang itu di Apotek Mantep, di Karang Dadap di Apotek Avia, Ndoro Talun dan sekitarnya itu cuma ada di warung Sate Pak Jenggot Ruko Pasar Ndoro. Di Bojong itu di Apotek Medina Rahma dan Apotek Mitra Medika, di Seragi itu di Apotek Manjur pas petigaan pom bensin, dan di Apotek Wonosari. Di Ulu Jami itu silakan di Apotek Tasik Sehat dan Apotek Melati Farma. Di Wiradesa itu di Apotek Anindia, di Apotek Mulyang Gumawang, Apotek Yasmin Kepatihan, Apotek Saki Farma di Mebel, Apotek Ita Farma di Mebel, Apotek Ben Mari Mayangan ya, Apotek Kampil juga, di Apotek Asmi dan Apotek Restu Farma di Rowoyoso, dan di Apotek Wardi Sehat ya. Di Buaran itu di Apotek Kota Batik, Apotek Simbang, juga di Apotek Gusma di Sapu Garut, dan di Apotek Rista Farma di Pekajangan. Kalau di Kota Pekalongan itu di Apotek Wahyu di Jalan Pabrik Bantirto, terus di Apotek Madono, dan di Apotek Kelapa Tiga di Kuripan. Kalau ingin ketemu Dila, silakan ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Asisio Asan Badil. Saiki kan usum wajah do glowing alias kinclong. Lek oto iki akon bojone jare mek glowing, ora usah tuku krim sing larang-larang, garek lidah buaya bae nggo borean. Wasone pok kowe iki to, engko wajah bojomu do gatel. Anek do gatel kowe ora bisa apa iki jambak peput kang gondrong put awas sulasti kok bumbu ah. Lah ya ora apa-apa, lidah buaya juga bisa. Makanya cari tahu caranya bagaimana ngono sul ya. Terus siapa nih? Ah, ki anak manja ki. Bocah sodron metu juga akhirnya. Mas Black de ye. Wong kok wagu, apa dhewe yang ngenine aku sih buperi. Lah Pres Black. Bengi saasline anak manja kan ora pak metu, tapi karang bengi hawane nanase po ame-ame. Aku we amalo lah pak ngejak luru adem-adem ya kuwi es teh jumbru. Dong aku wis oleh es teh jumbru karo bakwan adem. Malol kondo lah iki dhewe Pak Rendi mana Blek? Tak jawab, dhewe ojo iten dhisik ahlol. Aku kok ya wis marem kae nek dhewe ujung-ujunge gawe masalah otok. Kepriye nek iki dhewe syukur angger-angkruk jejer nggokku. Jare malol ya Blek, pumpung angkroke sik sepi durung ana wong dong ngramal nomor. Nah, kan. Urusane ngramal nomor totok. Berjalannya waktu. Aku tekan nang angkruk, ora suwi bakwan adem seplastik tak sebar nang dhuwur angkruk. Sak jam, rong jam, aku bergonjak ria karo jiwit-jiwitan. Ora suwi HP-ne malol lobet. Timbang sing wis-wis nek ana apa-apa nyalakene aku. Aku palango kondo, kowe nek pak ngecas HP sing alon lul. Engko lha nek kesetrum maneh ngaranine aku sing sembrono. Malolin jawab, selagi ora tak nggo bantalan coy aman kan Blek. Terus tak jawab aman coy lul. Selagi colokane ora mau jigoi. Nah, ora suwi malol aku dolanan HP dhewe-dhewe apa beri. Pas aku si Facebookan. Lah kok ono sing inbox anak manja kok iki. Halo Mas Blek, aku fans beratmu sih. Aku ora salah kan Bu Peri. Nek naluri ilmiahku berkata-kata. Iki sopo ke janu-janu dong tak buka rombongane kuda lumping. Rapapa sih kuda lumping. Karang aku nganggur jajal tak buka tulis tak mat-mat ke. Sing inbox aku ki rombongane Pak Mahrib apa Dudu. Rombongan Pak Mahrib. Jebul Dudu sih Bu Peri. Terus wonge ngejak salam kenal karo anak manja. Berjalannya waktu karang nang angkruk, aku karo gendean kotok ki. Ora asuwi ana kucing meong-meong munggah angkruk. Naluri malaikatku seketika muncul kaya sampean sih. Ah, pian kaya aku. Kucing tak undang tuli tak pakane bakwan adem. Nah kene sik ngemat makane kucing. Malol guji jare HP-ne dicek kok ora mlebu-mlebu. Awas ati HP-ne ora waras kaya wonge. Nah setidaknya nek ngecas kuwi lha mbok HP-ne aja dikeplake ngarep mburine. Lah, apa ya? HP dikeplake ngaraburi. Ah, bener awalan kok sing duwe. Kok kuwi ya. Bengi sampean nang renang kajangan apa nang nggon mas-masan mburi. Takok-takok. Dilalae wis wayahe supi pas dalu-dalu. Malule ngeplaki HP ra wis-wis. Teman-teman makdur. Ana gluduk munene sak ron-ron sih mburi. Apa ya kok nyora krungu blek. Lah omahmu karo omahku ratu sih blek. Oh. Apa ya nyung terlelap berarti Blek kok mulane masuk kembang-kembang hutan jebule. Aduh, madur. Karang nang jero angkruk do kaget kabeh. Akune njundel malu ke mumbul. Karang malol sik ceklan cesesan malu jar mencolate ning nggonku si Bu Pri. Nah karang kucinge padha bae melu-melu mencolat mergo buntute kencot malol. Nang angkruk aku bijik-bijik mergo kucinge ngakrak-ngakrara. Orang suwi kucingnya mencolat ki, lungo. Ah, kene si lap-lapan mergo kaget. Lah kok ana bakul some moros Ibu Puri. Padahal diekwi helman. Lah kok diekondo mas-mas. Aku Pak istirahat kene karo Pak Ambekan yo. Aku kok kaget mono kelilap sak ron-ron. Karang wong kondone Pak Ambekan aku takon lawet moko pesamen ora Ambekan apa karo Ider. Jare wong yo maksude aku mek ora lap-lapan nah, Mas. Ora suwi kucinge moro maneh si Bu Peri. Dong kucinge munggah angkruk tuli tak pakani bakwan adem. Dilalae udane ampret. Nah, berjalannya waktu, sing dodol some helme dikletakke tuli aku dongengan bumbur ayo. Karo ngenteni udane terang. Nyatane yo ngopot kan, ora mikir ngiwonengen. Nah pas cangkem wis tunggu bel kabeh, sing dodol sume Pak Tapo ider maneh mergo udane wis tereng. Apa aku Pak Rati yo dong helm dinggo wonge. Eh lah kok meong, helme ana kucinge sih Bupri. Ah wong kuping-kupingmu dhewe sing dicokot kucinge. Lah kok nyengenane aku sih Bupri. Ah, helme gak turu kucing dinggo. Ya cokot. Kok pengen cokot kucing tau. Wah aku yakin jare wong ngerti ana kucinge. Anteng-anteng udah dilebokkan anjur helm mau wadus ke wong udah seutun. Asalnya mau lebokkan anjur helm mau kelakuanmu. Biasanya kan kue kaya kue. Aduh. Mau lebokkan orang kue ya. Kelakuanmu cok lebokkan be. Aduh. Mari mari si Dorojo hadir. Wane. Kaya wes Pak Bodo mana ya. Biar siap-siap atuku sunduk sate. Mbok Palango mbak yo, ayo Palango bener kono tuku sunduk sate, betul. Dari Abu Nawan di Purwakarta, Jawa Barat, halo. Panjalu BMKG, Juragan Beras, kawasan Krandon. Nek sajen sing mambuki pancen tanpa diundang pu, ada tuku gasi, yo yo. Terus Agus Mustafa Sengon sudah hadir. Oke. Harjon Comal, Pak cerita sithik iki. Aku seminggu ra mangkat jahit. Pas mangkat jebule bose tuku salon anyar. Delae nang pinggir ya aku jahit. Aku jahit seminggu ora oleh pocokan malah dadi budek sih. Apa ya? Nyak liru bos wajo. Baim hadir Mbak Kaji. Iki ceritane aku Pak Wadil he Mbak Kaji yo sampean ngerti pora. Bengi kamar sing saiki dadi gudang barang kae. Iki kaya tempat bersalin sih Mbak Kaji po yo. Kucing liar sing ora tau dolan iki ana kucing loro bisa do manak kabeh sih Mbak Kaji. Padhe-padhe kok diputus sih. Iki aku udah putus sisan pitu sih Mbak Kaji. Apa ya Im? Para Im kalau dopeni apa ilo aku kan dari babysitter, yo, kok sisan dari babysitter ayo. Monggo nek pengin ngadopsi kucing ana pitu, gowo sisan kena gratis ongkir ah. Aja kowe nek jitu nembe lahiran, mek disusoni anake mek gedhi 3 wulan diserai, mau pakai kek-kek ngawur kowe. Nggo jaleteng ben dijawab Dewa Ut dhisik, Dek, Dewa Ut. Kae ahline tukang permak, nasibmu ben dicilekke, anyong isih Pak dadi babysitter teng. Ah, Pak Im dhewe foto anyar pitu teng, krungu ora kuwi teng. Oce, oce. Ah. Preblek, ngetril mocone kok ngetril. Ah, priye sih kowe? Ah, lakon mocone kok priye? Diwaca kok ngetril. Emangan Pak Mentor ngetril. Ngel maneh. Blek, asline kowe kucingnya pancen mau lebokin anjero helm aku lakuanmu asli kowe. Ah, cokot kucing nang kuping lorot dek jane macane ngetril ke aku mana iki ah oplek kok asli pancen mau lebokin aku lakuanmu kaya ku yo oce oce ya wis blek oh gesok mana tiling-ling ojo tukang ngerjain wong. Nek ngerjain kuwi loro ngono kasiman dong ya. Oce, oce, thanks ya. Untuk modern semuanya saja. Masih kita digoda. Digoyang dangdut rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern ya. Pokoknya jangan lupa bismillah kalau sakit minum Bio 7 saja dari sekarang. Yang paling penting beli selalu Bio 7 yang ada tulisan KTT di kemasannya. Sudah dak abojo biduan di seleng aji. Hewan.

0: menikah pinten?
1: 60.
0: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
1: RT Sekarang, RW 10 ya, Desa Bendoroku.
0: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
1: Pengaturan punggung dari sukunya
0: gendeng. Nggih. Sampun diderita berapa lama, Bu?
1: 3 tahun.
0: Selama 3 tahun jenengan rasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku critane pripun?
1: Mirang radio.
0: Terus jajal, nyoba ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih, di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasanya sekecok?
1: Sekitar 10
0: botol jenengan lagi merasakan enak ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol, diminum dereng kroso penak sampai dua botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahannya?
1: Botol kelima
0: lagi merasakan perubahan ya. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan. Dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngerti nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung duit wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras kan ngoten nggih. Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat ini teras 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu, Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun monggo.
1: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan napa mawon minum jamu apa? Bio7 ya alhamdulillah kathah keluhan pengaturan punggung ya saged lampah.
0: Sebelumnya Rin nampak sulit, Bu?
1: Sulit sekali.
0: Nah, jadi sebelum minum Bio7 nampak itu kesulitan. Saat menikah, pun sekecok. Ngoten mawon, Bu, cukup? Oke. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan kesulitan. Alhamdulillah karena kemurahan Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah nyampe 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiar luar biasa, nggih. Dan alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri ini bisa menginspirasi keluarga sehat yang lain.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Ibu Dewi, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang, Kang Saren. Sakit kolesterol. Ya keju-keju gitu loh. Ya dianjurkan enggak boleh makan santan-santanan gitu. 1 tahun.
3: Nah, terus Ibu sudah mengkonsumsi Bio7?
4: Sudah. 1 bulan. Ya bagus, ini ya agak lumayan baik. Ya saya ya terima kasih sudah sembuh ini total ya. Terima kasih.

0: Dengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asma sinten?
2: Mbak Risma.
1: Mbak Risma, saking pundi?
2: Saking ngargo mulya lasem.
1: Saking ngargo mulya lasem.
2: Nah,
1: ini mau cerita kesaksian terkait suami, nggih.
2: Yeah.
1: Yang mengkonsumsi Vitosa Madupahit.
2: Iya. Yeah.
1: Ini apa yang dirasakan ini? Sebelumnya

0: dikeluhkan suami, terus efeknya ke istri itu apa?
1: Iya, sebelumnya kayak gini ya mas itu. Sebelum minum madu Vitosa ya, kan suami saya itu ada sedikit penyumbatan penyakit jantung gitu. Mm-hmm. Jadi kan apa ya, masalah aktivitas untuk antara suami istri itu kurang gitu ya. Enggak, bahkan bukan kurang, malah enggak bisa itu ya.
0: Berapa bulan?
1: Hampir itu? 8 bulan.
0: 8 bulan tidak ada
1: sama sekali
0: hubungan intim lah intinya.
1: Sama sekali enggak ada kemesraan babar belas itu.
0: Terus akhirnya?
1: Terus habisnya itu setelah itu ada madu Vitosa ini, saya coba ya dulu tuh. Pertama untuk satu botol. Itu agak-agak enak katanya. Dadanya agak-agak sesaknya itu enak kayak gitu. Terus dua botol itu saya coba gitu. Coba
0: diminum si
1: bapaknya minum itu. Terus setelah habis minum itu kok malamnya itu saya coba ya. Saya coba ya pak ya, coba dulu ya. Ini bisa enggak udah dua botol. Itu bisa walaupun cuma belum semaksimal mungkin
0: sebelumnya.
1: Gitu ya gitu. Tapi setelah itu terus hampir 3 botol itu sekarang sudah bisa gereng kembali.
0: Alhamdulillah.
1: Kayak naik motor itu naik tanjakan langsung mak gereng.
0: Alhamdulillah. Jadi semakin Alhamdulillah. Harmonis rumah tangganya.
1: Iya semakin harmonis gitu.
0: Dan harusnya jenengan juga ngunjuk biar sama-sama.
1: Iya, jadi saya juga minum 1 hari 3 kali pagi, siang, malam. Tapi kalau saya minum itu sukanya pakai air hangat.
2: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Mbak.
2: Dengan Ibu siapa ini?
3: Ibu Siti Nurbaya.
2: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
3: Beranggan, Kecamatan Teluweh ya.
2: Masuk Kabupaten Kediri
3: ya? Iya.
2: Umurnya berapa Ibu?
3: Umur saya 47.
2: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
3: Iya.
2: Lama. Keluhannya apa Ibu?
3: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran Mbak.
2: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
3: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
2: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
3: Iya ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
2: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
3: Dari radio Mbak.
2: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
3: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
2: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
3: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
2: Demikian, kisah

0: goyang bos.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7. Jamu teteh serbal modern. Yo, pastikan selalu untuk minum Bio 7 setiap harinya. Begitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau untuk pengobatan ya, karena sejatinya Bio 7 ini merupakan sumber antioksidan ya, untuk melindungi tubuh Anda dari serangan berbagai macam penyakit. Ngono ya, pilih Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Pilih fitosan madu yang asli juga ya. Ini harganya Rp190.000. Anda bisa beli di Rasika Pakalengan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotik-apotik yang tadi sudah Dila sebutkan ya. Kalau Anda punya keluhan gangguan sakit di mata, ya gangguan sakit di mata itu kan macam-macam ya. Kebanyakan itu matanya blerengen, kemudian mata banyak keluar air tidak berhenti ya. Banyak macam-macam sakit mata lah. Diikhtiari pengobatannya mulai sekarang dengan minum Ainucare ataupun Netacare kapsul untuk kesehatan mata saja. Yo yo. Jokondo-kondo nang Blok M. Cuaca panas mewongwo alias panas membara mewongwo baik gue senengnya. Yo, dolon do nia awakmu jadi kami tia tar kampok do yo coan ke yo. Dia mobil mana carinya. Salah pangan pengen untuk mobil kabe. Wasitnya diwawas-wawas jambak-jambak orang wes-wes. Aduh, maune wasitnya bakal bakso sing ora gelem keringkain do. Kaikan pelayunnya kesit do. Nek nyurung gerobak bae kesit to nduk. Dodol bakso mek disuluri de kuat ta ora. Apa ya jeng? Bakul bakso sing ora gelem kering kae. Mlayane kesit nek nyurung gerobak bae kesit yo. Dodolane bakso mek disuluri de kuat. Anek wasite bakul bakso sing nonton ora do gelut nduk, tur ayem, anteng, nrimo lancar permainane. Ah. Nah disemprit orang mandek cok nganggo mangkok ditabuh nduk. Ah gimana ya nana. Nah disemprit orang mandek cok ditabuh nganggo mangkok. Janjane pak dudul bakso, pak dudul mangkok ya, pak dudul mangkok, pak dudulan bakso apa pak dudul wasit maksudnya. Gimana ke cok kondo-kondo ya. Putri Anna dan Otoy Keling absen. Priput kabari bojomu wis doyan mangan sambel mana pora. Nek ora doyan mangan sambel rapopo, padhi-padhi ngire to lombok larang ora mari-mari lomboke yo. Isih butuh larang bae. Ayo wis kono ji. Lekaji. Ya, gono margono. Absen. Jali tengkui, pancen pasangan serasi pas banget cerita kuwi kaya Romeo karo Juliet. Yo ngono kae nek cerita kuwi yo. Apalah segala permasalahannya ada po, tapi bisa dikata nih asiknya itu seperti itu. Yo, tidak ada banding, tidak ada lawan kayak jalur. Tumbuh oleh tutup tapi harus biasa kopi orang kayak kira. Sing penting isi wuto tetap nitik duit. Ya padang susah apa-apa mumet harus biasa. Sing penting isi nitik duit. Nah sini tak duit lah, si aman, damai dan sentosa mengono ya. Oke deh, terima kasih untuk muda semuanya saja. Semes jam telu ya. Salam sehat bersama Bio 7. Iki ada siapa Pak Agus, Mbak. Dino kemis tanggal abang Pak Mangkat orang mangkat. Pak Pocoan Pak Mangkat di Priye. Yo tenang, insya Allah mangkat saja. Salam sehat bersama Bio 7. Dila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
2: Saatnya sholat asar. Allahu

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majlis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kejuaraan pacuan kuda Piala Raja Mangkunegaran dan Triple Crown seri kedua tahun 2026 berlangsung meriah di Gelanggang Tegal Waton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Sebanyak 147 kuda terbaik dari berbagai daerah bersaing ketat untuk memperebutkan total hadiah 600 juta. Ketua Umum PP Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, Pordasi, Aryo Joyo Hadikusumo, mengatakan kejuaraan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Jadi Mangkunegaran ke-269. Event ini sengaja dikemas dengan konsep sportainment untuk memadukan nilai budaya, hiburan, serta prestasi olahraga berkuda nasional. Pihak penyelenggara berharap tingginya antusiasme ribuan penonton di Tegal Waton dapat mendorong olahraga berkuda makin digemari generasi muda.
3: Merupakan hari yang membanggakan bagi kami dari pengurus pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi, bahwa Piala Raja sekarang menjadi semakin banyak. Apabila dulu sebelumnya kita sudah tahu tiap tahun ada Piala Raja Hamengkubuwono, kemudian juga meskipun ada beberapa tahun terakhir sempat jalan sempat tidak Piala Pakualam. Nah, syukur alhamdulillah, perdana dalam lebih dari satu abad kita selenggarakan pacuan kuda Piala Raja Mangkunegaran. Dan pertama kali juga kita buat Piala Raja di Desa Tegal Waton ini. Dari tahun 1757, berarti hari ini adalah 249 tahun.
2: Sementara itu, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro ke-10 atau Gusti Bre mengatakan, hubungan Mangkunegaran dengan dunia berkuda sudah terjalin sejak abad ke-19. Itu dibuktikan dengan adanya pasukan kavaleri dan artileri pada masa Legiun Mangkunegaran. Dengan adanya event ini, pihak Mangkunegaran berharap nilai sejarah dan tradisi kesatria dapat terus diwariskan pada generasi muda, sekaligus memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai pusat olahraga berkuda nasional. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Semarang terus mematangkan persiapan para atlet jelang Porprov Jawa Tengah 2026. Sebanyak 268 atlet dari 38 cabang olahraga ikut tes fisik di Gor Pandanaran Wujil. Bekerja sama dengan Universitas Ngudi Waluyo, pengujian dilakukan menggunakan 12 item tes sesuai regulasi Kemenpora. Hasil tes akan menjadi dasar bagi para pelatih untuk mengevaluasi dan melihat perkembangan kondisi fisik atlet sebelum masuk ke tahapan latihan berikutnya. Ketua KONI Kabupaten Semarang, Dodi Prasetyo, bilang tes ini penting untuk memastikan seluruh atlet siap mencapai target maksimal. Terlebih, Kabupaten Semarang akan menjadi salah satu tuan rumah dan menjadi tempat pertandingan bagi 9 cabang cabang olahraga. Selain kesiapan fisik, para atlet juga diminta untuk memperkuat mental bertanding. Dukungan penuh dari pemerintah daerah diharapkan dapat memacu semangat para atlet untuk mengukir prestasi gemilang di wilayah Semarang Raya mendatang. Inilah kabar haji. Tingkat ketepatan waktu keberangkatan penerbangan haji tahun ini mencapai 96%. Capaian ini menjadi bukti peningkatan layanan di seluruh bandara yang dikelola oleh InJourney Airport. Direktur Utama InJourney Airport, Muhammad Pahlavi, mengatakan tingginya angka ketepatan waktu merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai stakeholder, mulai dari pihak maskapai, imigrasi, hingga Kementerian Agama. Dari total pemberangkatan jemaah haji, hampir seluruhnya berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti. Pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga performa ini hingga seluruh jemaah haji Indonesia tiba di tanah suci. Peningkatan fasilitas dan alur pelayanan di bandara terbukti mampu mempercepat proses keberangkatan, sehingga jemaah dapat terbang dengan nyaman dan tepat waktu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Pok, tima edewe, lare wangi renti mbak.
5: Mbak Siti, pok.
4: Iya, Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah, loro apa sih?
5: Loro tumor, mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lho dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki oning jamban to.
2: Ya ben karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban.

0: dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
1: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
2: Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 4 sore, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dinas Perhubungan Kota Semarang memperketat pengawasan di kawasan rawan kecelakaan Tanjakan Silayur. Setiap hari sedikitnya 50 unit kendaraan bertona sebesar dipaksa memutar balik oleh petugas. Kepala Bidang Lalu Lintas di Subkota Semarang, Dodi Febrianto, menjelaskan langkah ini diambil untuk memutus rantai kecelakaan di Jalan Prof. Hamka, Ngalian. Petugas menyiagakan portal pembatas setinggi 3,4 meter di titik wates Kedung Pane dan Simpang Jerakah. Pembatasan operasional kendaraan di atas 8 ton ini berlaku mulai pukul 5 pagi sampai 11 malam. Mayoritas sopir yang ditertibkan mengaku belum mengetahui adanya aturan portal itu. Selain penjagaan ketat, petugas juga melakukan patroli di jalur alternatif Gunung Pati menuju Boja. Ini dilakukan untuk mencegah truk besar masuk ke jalur sempit untuk memastikan keselamatan seluruh pengguna jalan. Rencana pemberlakuan Indonesia Bebas Kendaraan Over Dimensi Overload atau ODOL pada Januari tahun depan mulai disosialisasikan di Jawa Tengah. Meski mendukung aturan itu, para pengemudi meminta pemerintah untuk memperhatikan aspek kesejahteraan dan perlindungan hukum. Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen, Suroso, bilang penataan tarif angkutan menjadi kunci utama agar kebijakan ini bisa berjalan efektif. Tanpa kepastian tarif, pengemudi kecil dikhawatirkan sulit bersaing dengan perusahaan besar saat muatan dibatasi. Selain itu, menurutnya para sopir berharap tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan saat terjadi pelanggaran di lapangan. Mereka meminta adanya pembagian tanggung jawab yang adil antara pemilik barang, perusahaan angkutan, hingga pengemudi. Menanggapi hal itu, Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan sudah menyiapkan 9 rencana aksi, termasuk penguatan ketenaga kerjaan. Pemerintah akan memulai uji coba pengawasan berbasis teknologi di jalan tol dan pelabuhan mulai 1 Juni 2026 nanti. Inilah kabar haji. Persiapan fasilitas pada puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina terus dipercepat. Petugas memastikan kenyamanan jemaah Indonesia melalui pembaruan tenda, sanitasi, serta penyediaan pendingin ruangan berkapasitas besar. Kabid Perlindungan Jemaah, Muftiono, bilang progres pembangunan mengalami peningkatan signifikan. Saat ini, lorong antar tenda sudah dilengkapi dengan kamera pengawas untuk menjaga keamanan jemaah

0: khusus ramah disabilitas untuk mengurangi antrean panjang. Petugas optimistis seluruh infrastruktur di kawasan Armuzna akan selesai 100% pada H-5 jelang puncak ibadah. Ini dilakukan agar seluruh jemaah bisa melaksanakan wukuf dengan nyaman dan khusyuk. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
7: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mane, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok tima EDW lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti pok.
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam majlis dikir Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Tegal Raya pada hari Sabtu malam Ahad 23 Mei 2026 dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut.

0: Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Tunggakan pinjaman online, pinjol, dan fitur bayar nanti atau pay later menjadi penghalang utama warga Jawa Tengah untuk memiliki rumah subsidi. Sekitar 30% calon pembeli gagal melakukan akad kredit karena catatan buruk di sistem layanan informasi keuangan OJK. Ketua DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat atau Himpera Jawa Tengah, Sugiyatno, mengatakan banyak calon pembeli terjebak tunggakan kecil mulai dari Rp50.000. Ini membuat pengajuan KPR otomatis ditolak oleh perbankan. Fenomena ini sangat berdampak pada target penyerapan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain masalah kredit macet, para pengembang juga masih dihadapkan pada kendala perizinan, serta aturan lahan sawah dilindungi yang menghambat proses pembangunan. Himpera berharap masyarakat lebih bijak dalam menggunakan fasilitas pinjaman digital agar riwayat kredit tetap bersih. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyetujui penambahan kuota rumah subsidi di Jawa Tengah menjadi 50.000 unit. Ini diambil untuk mempercepat pemenuhan hunian layak bagi masyarakat. Dalam kunjungannya ke Jawa Tengah, Menteri Perumahan mengatakan penambahan kuota dari 25.000 menjadi 50.000 akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Apalagi Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan serapan penyaluran kredit program perumahan terbesar di Indonesia. Selain penambahan unit baru, pemerintah juga akan memperluas program bedah rumah sebanyak 30.000 unit di 35 kabupaten kota. Sinergi ini diharapkan bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat, sekaligus memberikan hunian yang lebih layak bagi warga berpenghasilan rendah. Inilah kabar haji. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid. Jemaah diminta tidak memaksakan diri dan menghindari kelelahan fisik agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah Edi Supriyatna menekankan pentingnya kedisiplinan minum obat bagi jemaah yang punya riwayat darah tinggi, jantung, dan diabetes. Jemaah gelombang kedua yang baru tiba dari Jeddah diharapkan segera beradaptasi dan menjaga asupan cairan untuk mencegah dehidrasi di tengah cuaca panas. Tahun ini Indonesia memberangkatkan sekitar 221.000 jemaah haji. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu pengirim terbesar dengan jumlah lebih dari 34.000 jemaah. Tim kesehatan akan terus melakukan pemantauan intensif, terutama jelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

Puff Daddy dan Usher. Ya, tapi saya nggak butuh itu. Saya butuh kesabaran kalau lagi di jalan sih. Butuh kesabaran di sore hari ini. Saya Doni Azhar yang sekarang nemenin Anda. Doni Azhar nemenin Anda. Sign in di Kelana Kota sore. Yang akan lewat di Pantura Timur ya. Kayaknya kembali berjuang melintasi jalur kepadatan di kawasan Sayung dan sekitarnya. Dari arah Demak menuju ke arah Semarang. Itu antrian terjadi buntutnya itu sampai di SPBU Pertamina Batu. Hampir di situ yang arah ke Semarang ya. Nanti lepasnya itu setelah Kino itu agak-agak mending. Perkembangan terkini yang dari arah Semarang mau ke Demak itu kepadatan terjadi di Polsek Sayung, mau mendekati Polsek Sayung itu udah antre sampai seputaran Kino juga. Perkembangan baru dari jalan silakan dibagikan 081-3258-58500. Pantura Barat gimana ya? Ada yang lewat Pantura Barat? Tadi ada yang kabari ke ini jalur ke selatan di Pudak Payung ya, sebelum BPK itu ada truk yang bermasalah mogok gitu sehingga bikin antrean walaupun nggak panjang tapi tetap menjadi catatan perjalanan yang masuk Ungaran dari arah Banyumanik ya, sebelum BPK Pudak Payung ada kendaraan yang mogok bikin antrean walaupun tidak panjang. Mom.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: Tima edewe, lare wangi renti mbak.
7: Mbak Siti po?
6: Iya mbak Siti.
7: Mbak Siti ini loro.
6: Lah loro apa sih?
7: Loro tumor mbak.
6: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
8: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
9: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
8: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
10: Lintas di jalan yang ada gedangan aerob ya. Silakan saling berbagi informasi terkini di juga saling ngasih inilah penguatan. Pak Bagus Aditya, monggo Pak.
11: Sore Mas Yuni. Itu bapaknya yang mau ke Depak, sebaiknya jangan lewat Altari Yosudarso ya, mending lewat Kota Lama saja.
10: Lewat Kota Lama.
11: Kali Gawe lurus, Kota Lama. Kota Lama nanti menyusuri Jalan Pemuda, Pemuda terus masuk ke MR Sugiyo Pranoto, terus Taman Madukoro, putar balik Semarang Indah, udah sampai.
10: Oke. Okay.
11: Daripada lewat lewat Altari Yosudarso pasti ketersendatan cukup lama. Gitu Mas Doni, matur suwun.
10: Pak Bagus Aditya, matur nuwun. Ini memberi masukan ya untuk Pak Yohanes Rudi yang perjalanan dari Kudus mau ke The Park. Sementara kalau Pak Andri, ini tadi sih aku udah eksplisit nanya juga jalur alternatif gimana ya yang ke Semarang, jalur alternatif ke Semarang dari Demak menghindari rob dan juga ketersendatan di Sayung. Apakah lancar? Yang sudah lewat alternatif bisa bagikan kabar terkininya ya. Pak Udin, monggo Pak Udin.
0: Selamat sore kawan Risika, selamat sore Mas Doni. Ini pukul 17 lebih 5 menit saya melintas di kawasan flyover Madukoro.
10: Ya.
0: Tadi juga sempat ikut melintas di lampu TL Burian Jasmoro. Kalau bisa hindari jalur arterio Sudarso karena itu sudah ngunci di lampu merah, itu nggak bisa yang gerak. Tadi sudah ada petugas dari kepolisian mulai mengurai, jadi truk-truk itu diberhentikan di bawah jembatan flyover Madukoro. Itu nggak tahu ini apakah efek dari ya pada mau masuk ke kawasan Cipta apa gimana, kurang tahu. Begitu.
10: Siap.
0: Yang dapat kami informasikan untuk kawan Rasika semuanya. Terima kasih.
10: Red flag banget ya arteri pelabuhan simpang persimpangan dengan Madukoro. Pak Yohanes Rudi mengucapkan terima kasih Pak Bagus Aditya untuk arahannya. Pak Purwanto, Mas Don, saya dari Solo Tigo mau ke Pering Apus, gimana jalur saya, apakah baik-baik saja khususnya di Simpang Bawen? Alhamdulillah baik-baik saja, so far so good, tetap hati-hati di jalan ya Pak. Pak Parianto, monggo Pak. Rob nih.
12: Siapa? Mas. Siap. Mas Don.
10: Iya.
12: Ini di U-turn depan Semen Gresik.
10: U-turn depan Semen Gresik.
12: Pak Panto, air rubnya tinggi, bari pelan-pelan. Okay. Kedua arahnya padat, Mas Joni.
10: Siap.
12: Terima kasih. Selamat sore.
10: Selamat sore. Ada yang lewat jalur alternatif nggak? Update ya. Mungkin ada yang mau lewat alternatif, tapi agak belum begitu yakin gitu, masih mamang ya, bener ya, ragu. Biar yakin yang sudah lewat alternatif menghindari Sayung yang rob dan antre, mungkin bisa kasih panduan, kasih informasi terkini. Gombel ramai lancar Mas Doni. Bapak Reza Mahardika, alhamdulillah senang mendengarnya. Ini ya yang mau lewat Gombel baru aman dua arah.
12: Masih cerah.
10: Oke. Makasih ya Pak Reza. Lanjutnya sama Pak Miftah Hussein. Monggo Pak.
13: Selamat sore Kakak. Mohon informasinya Kak, perjalanan dari Salatiga ke Demak, apakah kondisi Sayung bisa memungkinkan untuk kita berlalu Kakak? Terima kasih atas informasinya, ditunggu.
10: Ya, berlalu sih bisa, cuman berlalunya dengan agak-agak sedikit repot ya, karena ada genangan air, terus juga ada antrean, padat melambat, begitu Pak. Pak Faisal Ramadhani, monggo Pak Fai.
14: Selamat sore Mas Doni Hasar. Perjalanan pulang dari Demak Kota ke Unes ya Mas, Bendung Pati. Pukul 17 lebih 17 perjalanan sudah sampai Trebo ya Mas.
10: Oh iya.
14: Tadi dari Demaknya saya nggak lurus, nggak lewat Sayung. Tadi saya sampai Onggurawe, belok kiri, masuk lurus, kemudian keluar lewat Kudu Raya, Walter Mohon Sidi, kemudian sampai Treboyo. Sepanjang perjalanan dari Demak lewat jalur alternatif, lewat dalam, lancar. Lewat dalam Onggurawe, Kudu Raya, rame lancar aja. Tidak ada catatan khusus lewat dalam. Mungkin kalau untuk kawan Reska yang mau menghindari antrian panjang karena rob, sebaiknya lewat dalam saja. Begitu Mas Doni.
10: Siap.
14: Sementara yang bisa disampaikan, Mas Nud.
10: Oke, ini yang membuat lebih clear ya, informasi di jalur alternatif Onggurawe, Kudu Raya itu lancar. Kalau nggak mau lewat Sayung karena rob dan antre, silakan masuk jalur ini. Sekarang ini masih kondusif. Laporan terkini dari Pak Faisal Ramadhani. Pak Faisal, makasih.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
3: Toko Emas Super.
2: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Kok tima edewe lare wangi rendi mbak?
5: Mbak Siti pok?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
9: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
8: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
8: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar. Iki jare promo kok metune koyo kiye barange.
11: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol maneh, Pak.
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
12: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
13: Baik guru.
12: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
14: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
12: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
0: Aduh, guru.
12: Kamu kenapa?
0: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
13: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
14: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Saatnya salat maghrib.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu, 15 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Thank you.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
9: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
8: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
8: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar. Pitoki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
11: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol maneh, Pak.
1: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Tengah memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di pasar rakyat masih aman dan terkendali. Berdasarkan pemantauan, rata-rata harga di pasaran Rp15.600 atau masih di bawah harga eceran tertinggi. Pimpinan Wilayah Bulog Jateng Sri Muniati mengatakan pihaknya sudah menyalurkan hampir 6 juta liter minyak kita sejak awal tahun. Distribusi terbesar ada di wilayah Tegal mencapai hampir 2 juta liter sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penduduk. Bulog juga bekerja sama dengan hampir 600 pedagang di 75 pasar rakyat untuk menjaga stabilitas pasokan. Masyarakat pun diimbau untuk tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok dipastikan mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Petugas tidak segan memberikan peringatan hingga pencabutan kerjasama jika ditemukan pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter. Produksi padi di Jawa Tengah hampir mencapai 5 juta ton atau sekitar 44% dari target tahunan. Pemerintah pun optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring dengan masuknya puncak musim panen pada Mei. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah De Francisco da Silva Tavares mengatakan target produksi 10,5 juta ton diprediksi dapat tercapai pada bulan September nanti. Saat ini fokus utama petugas adalah melakukan percepatan tanam dan penyaluran benih kepada para petani. Meskipun menunjukkan tren positif, Gubernur Ahmad Lutfi meminta jajarannya untuk tetap waspada terhadap potensi musim kemarau panjang. Pemetaan wilayah rawan kekeringan serta kesiapan sistem irigasi dan embung harus dipastikan optimal untuk menjaga produktivitas. Dengan langkah ini, Jawa Tengah diharapkan tetap menjadi lumbung pangan nasional. Inilah kabar haji. Otoritas penyelenggara ibadah haji di Mekah resmi menerapkan aturan ketat terkait barang bawaan jemaah menuju Mina. Dalam surat edaran terbaru, jemaah dilarang membawa tas troli ataupun tas jinjing tambahan saat pergerakan puncak ibadah. Setiap jemaah hanya dibolehkan membawa satu tas saja. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi terhadap potensi kepadatan ekstrim di kawasan Mina untuk menjamin keselamatan dan kelancaran operasional. Para petugas di lapangan sudah diinstruksikan untuk memberikan pengarahan serta menegakkan kepatuhan ketat. Jemaah diimbau untuk menyiapkan barang bawaan secara efisien dan disiplin sebelum keberangkatan dimulai. Pengaturan ruang menjadi sangat krusial mengingat jutaan jemaah dari seluruh dunia akan berkumpul di titik yang sama. Kedisiplinan dalam mengikuti aturan menjadi kunci utama agar pelaksanaan puncak ibadah haji tahun 2026 ini berjalan nyaman dan aman. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
1: Bicara ya, sepanjang yang dari arah Kali Gawe ke Kali Banteng. Tapi sporadis masih ada juga di Simpang Madukoro yang mau masuk The Park dari arah arteri Pelabur, mending kagak susah tuh lewat dalam kota aja. Perkembangan baru ya terus bisa dibagikan. Pak Aziz tadi lewat jam 6 kurang ya, nyampe Lamper ya. Monggo Pak.
2: Selamat petang Bung Doni Azhar dan Kak Rizka semua. Izin melaporkan update Lalin. Posisi saya sudah berada di Lamper ya, Bung Doni. Tadi berangkat dari Tambaji menyusuri jalan Pantura Walisongo masuk tol Krapyak. Di area tol ABC masih terpantau ramai lancar. Exit tol Jatingale menyusuri jalan Sultan Agung juga masih terpantau ramai lancar. Belum ada notit. Tadi sempat denger ke Mbak Greta siaran pas waktu berangkat tadi.
1: Sore,
2: setengah lima ya.
1: Iya benar.
2: Ternyata sudah diganti dengan Bung Doni Azhar. Tetap semangat Bung. Ini
1: siap.
2: Sudah mau masuk entry Gayam Sari ya. Ini masih siap. Di TL Bayangkara. Nanti yang bisa difokan sementara untuk cuaca masih terpantau cerah saja. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Aziz. Noverdi. Pak Edi Arjono. Tadi jam 6 kurang 10 ya.
3: Selamat malam Mas Doni. Izin mengabarkan Mas, itu di depan kampus UIN Prof. Hamka itu ada beberapa lubang yang jeruh sekali loh Mas.
1: Okay.
3: Wah, itu mengganggu pengguna jalan lain. Seandainya itu kendaraan keblegong di sana pasti peleknya pecah kalau enggak melengkung itu.
1: Okay.
3: Itu saja Mas Doni, supaya nanti bisa pihak-pihak yang terkait besok atau kapan hari bisa ditambal sulam gitu. Okay. Matur suwun Mas Doni Azhar. Yeah.
1: Jangan tambal sulam, ditambal. Ya, di depan UIN ya. Ya tadi ya.
3: Yang pengguna jalan lain itu ada beberapa itu di depan kampus UIN Prof. Hamka itu ada.
1: Oke, ada jalan yang bolong. Ini yang mau lewat sana, pemotor-pemotor mau lebih waspada, teman-teman di penyedia layanan cepat minta tolong ditambal biar nggak memakan korban. Pak Fauzi Amin.
4: Selamat malam Mas Doni.
1: Malam. Izin
4: melaporkan ada truk box mogok di sebelah kiri sebelum jembatan Tol Sayong, di bawah sebelum bawah jembatan itu Mas Doni ya. Terima kasih.
1: Oke. Siap itu perkembangan juga. Lalu Pak Narkoco, monggo Pak.
5: Selamat sore Rasika, Mbak Greta. Update terkini ya di Pantura Barat.
1: Oh, Pantura Barat mana nih?
5: Ekor ketersendatan yang di Brangsong.
1: Oh,
5: ekornya sudah sampai di lingkar Kaliwungu.
1: Wah,
5: ke barat ya.
1: Oke.
5: Jadi yang arah ke barat macetnya panjang ya.
1: Benar.
5: Untuk lali yang ke timur masih ramai lancar. Begitu Bang Rita. Update dari Pantura Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Terima kasih Pak Narkojo. Jadi Pantura Barat satu catatan yang cukup highlight ya, perlu digaris bawahi, Brangsong sampai di lingkar Kaliwungu. Ini lumayan nih ya. Siap-siap. Berarti lewat jalur alternatif atau lewat tol? Lewat alternatif aja ya. Kalau ada kabar terkini yang melewati jalur alternatif menghindari kepadatan ke antrean panjang di kawasan Brangsong ya, yang buntutnya udah sampai di lingkar Kaliwungu, monggo silakan diupdate. Pak Miftah Hussein, kondisi jalan Onggorawe ke Demak bagaimana? Onggorawe ke Demak itu aman ya. Yang Onggorawe ke arah Semarang itu agak-agak masih ada antrean, ada kepadatan di dua, walaupun enggak se crowded tadi. Ini udah agak mulai berkurang. Pak Iwan, ini minta update antrean Brangsong dari arah Semarang ke Kendal. Ekor antrean berapa panjang? Barusan tadi Pak Narkoco ya. Pak Boy Santoso, monggo.
6: Halo Mas, ini di PRBP ada kemacetan.
1: Oh.
4: macet apa Mas Yo yang menuju ke pelabuhan itu?
1: Iya.
4: Dari flyover sudah berhenti nih dari tadi. Mohon infonya Mas. Matur nuwun.
1: Betul, betul. Iya. Jalur arteri pelabuhan arteri Yosudarso ini jalur krusial banget ya. Di sekarang ini arah dari Kalibanteng menuju ke Kaligawe mulai dari simpang PRPP, simpang Anjas Moro ya. Itu sudah sampai nanti di simpang Madukoro ya, maju terus sampai itu nanti di kawasan Cipta. Itu memang panjang tuh. Ya, tadi ada kompleks ya. Jadi berlarat-larat penyebabnya gitu. Ya, tapi terkini mungkin ada tambahan informasi, cerita baru yang bisa kasih kabar situasi atau cerita di jalur arteri pelabuhan yang sekarang ini masih antre panjang, terutama ini yang krusial yang dari arah Kalibanteng ya menuju ke arah ke pelabuhan. Pak Wawan Sasuke, monggo Pak.
6: Selamat malam Mas Doni. OTW pulang ya ke kawasan Kudus dari arah Purwodadi. Ini masih di dalam kota Purwodadi mau menuju ke arah Godong. Bagaimanakah info di arah Godongnya? Untuk sementara di kawasan dalam kota terpantau lengang ya untuk saat ini. Demikian dilaporkan dari kawasan Purwodadi, matur nuwun.
1: Aman, jalur timur lah secara umum sekarang ini. Pak Bagus Aditya, update-nya Pak Bagus.
7: Mas Doni, update arus lalu lintas 18-13 melintas di Sayung ya. Ini belum kelihatan ada ketersendatan. Baru sampai jembatan Kali Babon ya. Butuh berapa lama atau kondisi terkini di Sayung nanti saya kabar lanjut sama Mas Doni ya. Untuk yang di Jalan Waterwong City itu sebelum perempatan Pasar Sayung, itu ada proyek pas di tengah-tengah separatornya ya Mas Doni ya. Jadi hati-hati yang di perempatan Pasar Sayung dari arah Walter itu ada proyek, nggak tahu proyek pengerjaan apa, jalurnya agak menyempit ya Mas Doni ya. Itu Mas Doni, OTW Jateng lah, nanti saya kabar lanjut. Melintas di Sayung. Matur suun.
1: Matur suun Pak Bagus, nanti di update ya. Tapi emang sekarang relatif sudah kondusif. Tadi sempat antre lumayan lah ya di Sayung, sekarang udah nggak ada, relatif nggak ada. Tapi robnya nih, nggak tahu, volume udah mulai berkurang kali ya. Tapi nanti kita tunggu laporan selanjutnya ketika Pak Bagus menerjang kawasan Sayung ya kan. Pak Ragil dulu, ini lewat mana nih Pak Ragil? Kayaknya kok yo rapet banget ini fotonya.
8: Mas Dan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Menikmati Ragil yang di Brangsong Mas.
1: Oh, di Brangsong. Biasanya aku lewat
8: Srogo ini tadi, aku lewat kemacetan Mas.
1: Aduh.
8: Dari awal tadi di sebelum TL keluar Ringgan Kaliwung itu Mas, sampai awal cercoran 40-an menit Mas.
1: 40 menit.
8: Cepuri ya suwi Mas. Mending lewat Srogo nih.
1: Oke, kalau begitu baiklah.
8: Terima kasih Mas.
1: Ini
8: kita nikmati dulu.
1: Iya, silakan menikmati kepadatan. Kadang-kadang perlu bisa kita belajar menikmati kepadatan, menikmati hal yang tidak kita inginkan. Enak banget ngomongnya. Lewat Srogo aja ya, kurang lebih begitu kata Pak Ragil Prio Jatmiko. Pak Rizky Septa Al-Fajar, monggo Pak.
9: 18-16 sudah di kantor dari tadi ya Mas Doni ya. Lalin dimulai dari Gasindo, belok kiri kanan ke arah Yatir Sudarso, putar Kubro, masuk pintu belakang sebelah Masjid Kubro, menuju kantor kawan Rizky Septa Bekerja. Lancar ya Mas Doni, tidak ada ketersendatan. Los, gitu ya.
1: Mantap.
9: Mau tanya Mas Doni, sebelum pulang, tak tungguin ya. Dari Kaligawe lewat arteri Yosudarso via Kalibanteng Jerakah Ngalian sampai rumah kawan Rizky Septa di daerah Jatibarang via BSB, gimana Mas Juli infonya? Terima kasih.
1: Berat ya kan. Ya, jadi arteri Yosudarso kalau yang ke arah barat ini sekarang udah agak mendingan ya. Kecenderungannya udah agak mendingan nih ke arah barat di arteri Yosudarso. Lalu ke arah BSB secara umum enggak ada catatan signifikan yang mengganggu. Oh ya. secara umum boleh dibilang oke lah ya, padat-padat biasa jam-jam segini ya. Mr. Tenggo, monggo.
10: Selamat malam Mas Doni.
1: Yeah.
10: Saya perjalanan dari Klaten, Mas.
1: Klaten?
10: Via tol.
1: Uh-uh.
10: Boyolali ini, sudah yeah. Sampai tol Bawen. Antri tol Bawen.
1: Uh-uh.
10: Tadi, salam buat kawan Rasika tadi, Avanza hitam kayaknya.
1: Oh, ha-ha.
10: Tadi langsung 3 kali saya di
1: oh, itu
10: ruas dengan tol Salatiga, Bawen.
1: Iya, iya, iya.
10: Salam kenal, Pak.
1: Siap, siap. Itu ternyata Mr. Tenggo. Makasih.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
7: Toko Emas Super.
6: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Mase.
8: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh guru.
8: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Semarang tuh nanti lepas Kino lah, itu bisa betul-betul lost itu. Walaupun sebelum itu masih padat, walaupun nggak sepadat yang sampai di seputaran ini nih, kalau di daerah BEP yang ada kantor di ini di Hongfa itu padat banget ya kan, habis itu masih padat banget gitu. Tapi nanti begitu seputaran exit tol ya, exit tol itu agak-agak mending-mending tuh, walaupun masih padat gitu. Itu ya yang mau lewat di Sayung dan sekitarnya. Pak Thomas, monggo Pak Thomas.
2: Selamat malam Mas Doni. Jih. Itu yang di kemacetan yang di PRPP sampai mana kawasan Cipta itu, karena kalau hari Senin kayak gini kan biasa toh keluar masuk kawasan, dan itu dari putar balik di lampu merah yang di Tanah Mas. Jadi itu dari tadi siang itu macetnya semakin panjang karena putar baliknya itu motong jalan arah ke timur, jadi ke barat ke timur, jadi ngantri. Dari tadi siang seperti itu Mas Doni.
1: Iya, oke.
2: Gitu ya. Siap. Terima kasih Mas Doni. Selamat malam.
1: Ada tambahan? Wah,
2: yang belum terlanjur lewat situ. Kalau yang dari Kalibanteng langsung aja lewat kota mending.
1: Oke.
2: Kalau mau arah ke Demak, mau arah ke Sayung, tapi kalau yang arah memang arah ke Tanjung Mas mending lewat kota, Kota Lama. Terus Ronggolawe nanti masuk pelabuhan. Gitu ya. Mas, untuk teman-teman kawan Rasika yang belum terlanjur, mending saya ingatkan untuk lewat ke kota aja. Gitu, terima kasih.
1: Makasih Pak Tom. Tapi memang sekarang ini sudah agak mendingan ya. Agak mendingan, udah berkurang. Tadi kan di Maduk, buntutnya panjang banget. Ini udah mulai berkurang. Di simpang Madukoro aja agak padat, masih maju sih. Tadi kan buntutnya ke belakang masih panjang ya, tapi masih cukup panjang, tapi tidak sepanjang tadi. Kecenderungannya udah mulai agak-agak bergerak nih, udah mulai berkurang antreannya di situ, gitu ya. Lanjut sama Pak Eko Tanamas dulu, Pak Eko.
3: Selamat malam Mas Doni.
1: J.
3: Terpantau dari Java Mall saya mau pulang ke Tanah Mas ini Mas Don. Lewat Karyadi aja rencana. Karyadi Tugu Muda masuk Hasanuddin, jadi nggak lewat ya Sudarso dulu.
1: Siap.
3: Karena macet dari tadi itu parah, soalnya simpang yang diantre di Tanah Mas itu juga dipakai puter balik mobil-mobil besar, jadi ikut ngunci juga di sana tadi.
1: Okay.
3: Ya, di Sabari aja yang lewat sana, hindari dulu aja kawan-kawan, jangan lewat Yosudarso. Kalau mau ke PRPP lewat Semarang Indah atau Puri aja, langsung nyebrang itu. Jangan ngikutin Yosudarso dulu. Terima kasih Mas Ton.
1: Terima kasih Pak Eko. Jangan ngikutin Yosudarso dulu. Jangan ikut jalan itu maksudnya. Ibu Hilma Fadila Fatima, monggo.
4: Selamat malam Mas.
1: Malam, Bu.
4: Dibantu infonya ya, saya dari Cepiring Kendal ini mau pulang ke Semarang, nanti masuk tol Krapyak keluar mulai di Dom. Bagaimana infonya ya, ini di Cepiring kontraflow-nya lancar sih, cuman agak tersendat ya di jembatannya aja, mungkin karena itu persimpangan mau nyebrang jalan. Dibantu ya yang arah dari Kendal ke Semarangnya bagaimana?
1: Iya, alhamdulillah Ibu Hilma, kalau yang ke arah Semarang ini aman gitu, alhamdulillah aman. Kalau yang arah sebaliknya tuh antre panjang yang di Brangsong sampai di Lingkar Kaliwungu. Jadi sekaligus saya ingatkan yang mau lewat Brangsong dari lewat Brangsong ke arah barat ya, ke arah Kendal ya, masuk Srogo aja karena antrean cukup panjang. Kalau arah sebaliknya aman. Jadi Bu Hilma, kalau Anda mau masuk jalur Cepiring menuju ke arah Krapyak, secara umum aman, tidak ada gangguan berarti. Tetap hati-hati di jalan ya Bu. Kawan, sekarang kita simak dulu jaring radio.
0: Rasika FM.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Toko Emas Super. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30, dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Mase.
8: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
9: Mbak Siti po?
8: Iya mbak Siti.
9: Mbak Siti ini loro.
8: Lah loro apa sih?
9: Loro tumor mbak.
8: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
10: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
11: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 15 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Mari bersama-sama dalam Majlis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, dimulai pukul 7:30 malam di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal, Jalan Pancasila Tegal Timur Kota Tegal. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 447-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
3: Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah sholat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan dia lebih mengetahui. Periksalah sholat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak sholat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah sholat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita mengikuti acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Izhaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kali ini kita akan mengikuti pengajian kitab Al-Muntakhabat yang dilaksanakan dalam pengajian Ahad kedua 18 November 2007 yang lalu di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kita simak pembahasan dari kitab Al-Muntakhabat mengenai Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian kelima. Selamat mengikuti.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu bi umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد إنريكي كاولا ناتوراكن بوتي شكر داتن غرساني بون الله سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله والشكر لله إن منوبو كاولا soho panjenengan sedaya dening Allah Subhanahu wa taala pinaringan taufik hidayah saged pinanggih saged kempal wonten ing menika majelis kelayan dipun naungi dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala iman kita, keluarga kita, kewontenan kita, saha urip penguripan kita. Mugi-mugi sedayanipun kala wau dadosaken kita sedaya minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh. Minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh. Minangka dados kaulanipun Allah ingkang saleh. Pikantu ridha saking ngersanipun Allah kelayan bekto husnul khatimah, kelayan bekto husnul khatimah, kelayan bekto husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma mir rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin amin ya rabbal alamin. Ingriki para sebagian ikhwan wonten ing pondok pesantren Al-Fitrah sampun ngempalaken pinten-pinten dedawuhan ingkang pundi dedawuhan kala wau nyangkut dhateng masalahipun perjalanan kawula saha panjenengan sedaya inggih menika perjalanan ingkang ngayom ingkang mayung wonten ing sak ngandhapipun thariqah al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah al-Utsmaniyah. Dining punapa ingkang sampun dipun kempalaken kala wau ing mriki kelayan Ba'dul ikhwan dipun dadosaken kalih juz ingkang pundi kitab kalih juz kala wau kawula asmani Al-Muntakhabat Fi Rawdatil bitotil qalbiyah wasilatir ruhiyah. Ing dalam kitab ingkang ngingingi perjalanan thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah kala wau, ingkang pertama kawula bikak kelayan membahas ingkang menyangkut dateng pokokipun pokok inggih menika ngingingi dateng masalah nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pengajeng-ajeng kawula saha panjenengan sedaya ing dalam angsalipun miwiti kelayan Nurul Muhammadi inggih menika namung niat irtibatan wattisalan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng ingkang akhir mangke dipun tutup kewontenanipun kitab Al-Muntakhabat menika kelayan pinten-pinten dawuh damel cepengan kula lan panjenengan sedaya dawuh kala wau saking dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuan pokok inggih menika tabarrukan wa tayammunan bi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para rawuh ing dalem bahas masalah Nurul Muhammadi, nur ingkang nyangkut dhateng nuripun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ing mriku wonten tatanan kalih ingkang nomor setunggal inggih menika tatanan ngingingi dipun kaitaken kelayan kewontenanipun sedayanipun alam semesta saisinipun. Ingkang nomor kalih ngingingi tatanan ingkang menuju perjalanan angsalipun sidukut tawajjuh, angsalipun estu ing dalem madep dhateng ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ing riki sebab badhe ngaturaken Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mugi-mugi ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya, mugi-mugi ndadosipun padhangipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk tuntunan, pikantuk bimbingan saking ngersanipun ruhaniyahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan mbekta ma'rifatul khassah saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para rawuh ing dalem bahas masalah Nurul Muhammadi, sing wedi menyang Gusti Allah, sing wedi. Maksudnya wedi niku napa? Eling kolam. Kabeh iku wis ditentokno karo Gusti Allah, sa'idun am syakiyun. Terus eling loh, kabeh iku wis tercatet. Lajeng nek kono ana swarga, mesti kono ana swarga sing seneng, sing bunga, sing enak. Tapi ojo keenaken. Mangkane kabeh niki akhire dilungguhno teng makom khauf. Nggih, supados kula kalih panjenengan niku wedi teng Gusti Allah, sadar dhateng ngersanipun Gusti Allah. Niki pribadi niki. Mek pun perjalanan ruhaniah kula kalih panjenengan niku sampun dipun siapaken kados mekaten dening Gusti Allah, baru Gusti Allah niku napa ndadosaken perangkat untuk mengimbangi, untuk mendampingi perjalanan kula kalih panjenengan dhateng ngersanipun Allah. Dadosaken napa Allah Ta'ala? Dadosaken sekawan bagian, setunggal dadosaken malaikat, nomor kali dadosaken srengenge, nomor tiga dadosaken bulan, nggih ta? Lajeng dadosaken napa? Dadosaken bintang-bintang. Tapi kabeh ini perlengkapan mawon. Mboten dados pokok, mboten. Nggih ta? Sing pokok nggih wau niku tiga wau. Siji parek, nomor loro cinta, nomor telu ngrasa wedi. Lho niki lho. Bagian sing sekawan niki dipun dadosaken malih dening Gusti Allah, dipun lenggahaken wonten ing makom rojak. Wedi ya wedi, tapi ojo gampang cilik ati. Makom rojak niku dilonggokno karo Gusti Allah pinten dangune? 12 ribu tahun. Pun niku tok, kula kalih sampean niku pun niku tok. Enten liyane sekawan niku. Parek, cinta, wedi, gedhe ati. Ayo diitung sak niki. Kadaan kula kalih jenengan, siji eling, loro lali, telu seneng, papat susah. Lha padha nggih ta, mboten enten limo. Mateo. Lho, sekawan niki tok. Nggih ta? Lho, sampean ngadepi sekawan niku dos pundi supaya dadi wong sing sae, dados wong sing slamet niku dos pundi mensikapi makom kurep, makom mahabbah, makom khauf, makom roja. Nggih ta? Waktu eling, waktu lali, waktu seneng, waktu susah. Lho niki enten tuntunan piyambak, tapi mboten enten. Ojo sangka sekawan niki mboten enten. Nggih napa mboten? Lajeng Allah Ta'ala dadosaken makom rojak kala wau nggih ta, dipun dadosaken sekawan malih, ingkang setunggal dadosaken akal. Apa sih akal iki apa? Apa sih? Nggih, nek cara ringkes niki pembahasan kin liya akal niku. Cuma akal niku maksude nggih wonten dawuh-dawuh Al-Qur'anul Karim, wonten dawuh-dawuh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sing sampai-sampai para ulama di dalam membuat satu muqaranah bainal ilmi wal akal, nggih ta, endi sing luwih utama niku padha-padha khilaf. Imam Mawardi, Imam Ghazali sampai Al-Imam Ibnu Abdus Salam, nggih ta, napa male Syekhul Islam Zakal Ansari niku sampai dawuhno akal iku luwih utama tinimbang ilmu. Nggih, niki wa fi qaulin, nggih ta. Lho, pengertian akal niku luwih utama tinimbang ilmu niku napa? Sing dimaksudno akal teng mriki niku napa? Sing pinter-pinter akale. Ngeten lho. Sing pinter. ilmunya bagus, pengetahuannya hebat, gitu. Tapi gak pinter. Jiku jenenge gak ono asile, ngene apa mboten? Artine pinter niku napa? Iso nglunggukno, iso ngempakno. Ngene apa mboten? Endi sing dadi saene, endi sing dadi slamet? Mangkane kata-kata akal niku dipun pundhut sangka dawuh min aqalatil lijam. Kendali. Masih kon pinter, kon gak iso ngendalekno nafsumu, ya duduk wong pinter jenenge. Masih kon bodoh, tapi kon iso mengendalekno nafsumu, pinter kon jenenge. Jadi kata-kata akal nok kene iku napa? Yang pandai-pandai. Nggih ta, sing iso. Didadekno akal. Nggih. Mek pun wis didadekno akal, nggih. Sak jus maneh Allah Taala ndadekno ilmu. Ilmu lan dadekno hikmah pinter dielmoni lajeng napa sing nomor telu ngerti apa sing dadi sae saene akale bagus ilmune hebat gitu tapi barang ditakokno kira-kira genata kira-kira dadi api eta kira-kira iso ngono ta embo embo nggih ta la kaya apa akal ilmumu nggih ta mek kon jawabane embo niku berarti napa akal ilmumu mek wis gak manjing hikmah jadi akal ilmune gak duwe keyakinan kaya apa bodho mantep pinter umek kaya apa nggih ta teng mriki nggen mlayune niku kanten napa? Nggih ta, ilmune jalan, akale jalan, hikmahe jalan. Sing sekawan Allah Taala ndadekno napa? Ndadosaken wal isma wat taufiq. Allah Taala ndadekno perlindungan. Mek wis Allah Taala ndadekno perlindungan, ndadekno taufik hidayah. Niki melayune niku nggih teng mriki mawon oleh perlindungan oleh pertolongan lho kula kali sampean niku lho iso duwe rasa kuat atine supaya oleh naungan perlindungan pitolongan sangka Gusti Allah niku teng pundi longgone longgone niku mek sampean wis longgo nok maqamul haya mek wis duwe rasa isin karo Gusti Allah mangkane maqam haya supados dados kiat dilungguhno 12.000 taun dening Gusti Allah mek sampean niku mboten gadah maqam haya mboten asan pernaungan perlindungan dening Gusti Allah mangkane isyarahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza lam tastahi fasna ma syi'ta mek kon gak duwe izin wis sak karepmu daipun Kanjeng Nabi lho kata-kata sak karepmu niku napa sih berarti dicul dening Rasulullah mek sampean dicul dening Rasulullah berarti sampean niku napa mboten pikantuk naungan perlindungan mboten pikantuk pitolong dituntun dening Gusti haya iki lho idza lam tastahi fasna ma dicul karo Gusti Allah sampean dilok wong-wong niku sampean dilok sakniki niku rusak zaman niku sing pokok niku mergo napa sih cuma siji tok wong wis padha gak duwe harga diri nggih napa mboten oleh wong gak duwe harga diri niku mergo napa cuma siji tok mergo wis gak duwe isin nggih napa mboten menes kan duwe isin bongkar masalah AEP masalah ceritane sapa awake nggih napa mboten nah lha niku sakniki sing payu teng TV niku nggih niku napa acara napa niku check and recheck nggih ta terus napa sorot nggih apa maneh apa maneh ayo ta apalan napa malah niku? Nen? Dan kasus napa? Nggih tak napa niku. Lah sampean cilok kabeh niku sampean cilok. Gak ana isine cerita kabeh. Nggih napa mboten? Sing sitoke dareni musisi, pemain musik kalau membuat lagu begitu halusnya. Gitu, begitu menyentuh perasaannya. Tapi barangnya dipuripi dhewe, sik kawet wingi rabi. Nggih rong wulan wis pegatan. Nggih napa mboten? Sik kawet wingi akor wis tukaran nang TV, wis gak duwe isin. Nggih ta, saling menuntut, saling ngeten sampean dikelompokno karo setan. Nggih napa mboten? Ayo diloken, diloken. Mek pun sampean dilok, sampean ditira apa dadi juri. Melok-melok. Nggih napa mboten? Lah mek pun sampean melok-melok yak napa sampean crita karo wong. Kon gak weruh ta penyanyi iku. Ngene lho padha nyebarno fitnah, padha nyebarno kedzaliman. Nggih napa mboten? Enak penyanyine. Niki gantine zaman biyen. Zaman biyen niku nggih ngeten niku. Enten wong mati. Oleh pirang dino wong mati niku tibane terus urip malih. Nggih ta, balang-balangi omah, meden-medeni dadi jerangkong. Nggih ta, perlune niku napa cuma siji tok supaya sampean kare kula niku ngrasani. Lah ngeten ta, ngilokno, nyebar fitnah. Nggih ta, lha sakniki niku liwat TV ngeten-ngeten niku. Lah bojo kula takon, kan iku cek seneng sih dilok ngono-ngono iku. Ceritane ala apa dilok ceritane wong iku, ceritane awakmu dhewe pok dilokno. Wong kon yake ceritane ngono lho. Nggih napa mboten? Wah, tapi wong ingin tahu. Ngene, mek kepingin weruh. Mek tepake weruh cerita kaya ngono, mek tepake enak, dungakno selamat. Nggih ta, mek gak enak, dungakno eling, dadi ibadah kon delok TV. Tak ngeten, kenak. Wes ana wae. Wis sekarang delok TV udo sisan wis. Pun ya, pun makomul haya isin isin mek pun isin niku sampun kados mekaten kewontenanipun dipun lenggahaken 12.000 tahun napa didilok isin niku kali Gusti Allah kita saman mawon niku lho ojo mana dipirsani Gusti Allah. Sampan ngurmat kiai ini, mulia no guru ini, ngegung no. Sampan didilok kari guru sampean. Kira-kira sampan enak kabeh no pembojo. Macem-macem teng mriki niki. Warit sangka Gusti Allah niku macem-macem. Ono wedi, nggih ta? Ono seneng, nggih ta? Ono sungkan, ono gede ati, nggih ta? Terserah. Wekdal niku nopo? Musadafatul musadafatut taufik wal golb sampean wektu niku didilok guru niku ati sampean niku oleh mapak yak nopo musadafae niku engken teng mriku warit saka Gusti Allah niku dumugi didilok kaenak kabeh nggih ta lah hayak niku lho hayak niku lho sing dadi pokok mergo hayak niku nopo mbuwahno ismah wa tau wa taufiq barang pun ditresani dening Allah nggih ta mergo hayae niku nure dipirsani dening Gusti Allah fatarashahan nur arqa irqa dadi nure Kanjeng Nabi niku sik rupa nur dipirsani Kanjeng Nabi niku ngetokno keringet coba niki mek dijerokno niku lho irtibat wal ittisal iki teng pundi niki mek cara teng Al-Qur'an subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard sik dadi nur iki Kanjeng Nabi niku sik durung didadekno menungso nggih ta mek hitung-hitungan endi akale Kanjeng Nabi endi elmune Kanjeng Nabi endi menungsane Kanjeng Nabi endi perasaane Kanjeng Nabi. Tapi nopo teng mriki dipirsani Gusti Allah kok nimbulno keringet niku lho enten rasa nopo teng mriku. Ayo niki dibongkar masalahnya ten niki. Nggih. Barang pun keringeten nopo netes. keringet niku netes selama 100.024.000 tetesan dari Nur. Jadi netes pinten 124.000. Setiap tetesan yang dari Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menjadikan ruh Nabi dan ruh para Rasul. Keringetnya Kanjeng Nabi sak tetesan iso dadekno dadi Nabi, dadi Rasul. Coba lajeng ya, sak badani pun mekaten summa tanaffasat arwahul anbiya, arwah para nabi niku mulai goyang artosipun bergerak hidup. Setiap gerakan roh niki lho nek sing sik murni nggih, setiap gerakan roh yang digerakkan oleh para anbiya wal mursalin, Allah Ta'ala ndadekno al awliya wasyuhada wassuada wal muti'in ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala ndadekno para wali, Allah Ta'ala ndadekno para syuhada, Allah Ta'ala ndadekno para suada, Allah Ta'ala ndadekno wong sing taat menyang Gusti Allah sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Niki lho tasalsul ruhaniyah. Mboten cul-culan kula kali jenengan iki mboten cul-culan. Oke, ojo dianggep iso berangkat dhewe urip dhewe ojo. Niki permasalahan niku teng mriki. Enten ittisal, enten irtibat ngantos napa? Mboten cuma teng sing urip mawon, sik rupa roh mawon pun enten hubungan kaya ngeten niku. Makane kadang-kadang gelek diomong-omongno. Mas yo ya apa wae gak iso. Kon gak oleh barokai gurumu. Nggih ta? Masya ya apa wae kon gak iso. Gak oleh barokai wong tuamu. Kon gak iso, kon gak oleh barokai wong-wong sing soleh. Kon gak iso, gak oleh barokai wong-wong sing seneng nang awakmu. Niki mboten sakit ocol niki. Gawe contoh. Masalah barokah gampang-gampangan mawon. Kula kali sama niku usaha. Lah cara usaha niku melok hitungan dohir. Ya apa syaratnya ngene ngene ngene ngene. Tapi kenyataannya enten, enten sing berhasil, enten sing boten berhasil. Lah sing ditakokno niku lho, sing dadekno gampang berhasil niku sampean njuku ilmu teko pundi niki? Nah, njuku ilmu teko pundi? Niki enten pantenan, bagian-bagian niku enten kismun minal minnah, niku enten waduduun minal ma'unah, wasirun minal hidayah, wanurun minal ma'rifah, niku pancen enten, wanasibun minal wilayah, niku enten. Maka niku lagi kula aturaken dhateng kanca, cateten at-tasdiq bi'ilmina kita au bitori kotina wilayah, percaya wae karo ilmune para wali. Apa mana kalau perjalanan toriko wilayah jadi wali kok. Niki sing dados napa tuntunan para guru-guru toriko. Mugi-mugi pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, saged pinanggih, saged kempal malih wonten ing menika majelis, saged nerangaken jelasaken punapa-punapa ingkang sampun kawula aturaken, ingkang sampun kawula imlakaken, ingkang sampun kawula catet-catetaken dhateng para ikhwan-ikhwan asatidz wonten ing Pondok Al-Fitrah menika, nyatosaken manfaat, datosaken kebukaipun manah kloran panjenengan sedaya pikantuk ridha Dr. Husnul Khatimah, Dr. Husnul Khatimah, Dr. Husnul Khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin amin ya rabbal alamin. Al Fatiha.
6: D
4: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir dan Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu 15 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1, depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulid Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Tegal, pada hari Sabtu malam Ahad, 23 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di alun-alun kota Tegal. Acara istiqomah manisan Masjid Kauman Pekalongan dialihkan di acara ini. Majelis Sewelasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: FM Rasika Pekalongan.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kejuaraan pacuan kuda Piala Raja Mangkunegaran dan Triple Crown seri kedua tahun 2026 berlangsung meriah di Gelanggang Tegal Waton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Sebanyak 147 kuda terbaik dari berbagai daerah bersaing ketat untuk memperebutkan total hadiah 600 juta. Ketua Umum PP Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia, Pordasi, Aryo Joyo Hadikusumo, mengatakan kejuaraan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Jadi Mangkunegaran ke-269. Event ini sengaja dikemas dengan konsep sportainment untuk memadukan nilai budaya, hiburan, serta prestasi olahraga berkuda nasional. Pihak penyelenggara berharap tingginya antusiasme ribuan penonton di Tegal Waton dapat mendorong olahraga berkuda makin digemari generasi muda.
2: Merupakan hari yang membanggakan bagi kami dari pengurus pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi, bahwa Piala Raja sekarang menjadi semakin banyak. Apabila dulu sebelumnya kita sudah tahu tiap tahun ada Piala Raja Hamengkubuwono, kemudian juga meskipun ada beberapa tahun terakhir sempat jalan sempat tidak Piala Pakualam. Nah, syukur alhamdulillah, perdana dalam lebih dari satu abad kita selenggarakan pacuan kuda Piala Raja Mangkunegaran. Dan pertama kali juga kita buat Piala Raja di Desa Tegal Waton ini. Dari tahun 1757, berarti hari ini adalah 249 tahun.
1: Sementara itu, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro ke-10 atau Gusti Bre mengatakan, hubungan Mangkunegaran dengan dunia berkuda sudah terjalin sejak abad ke-19. Itu dibuktikan dengan adanya pasukan kavaleri dan artileri pada masa Legiun Mangkunegaran. Dengan adanya event ini, pihak Mangkunegaran berharap nilai sejarah dan tradisi kesatria dapat terus diwariskan pada generasi muda, sekaligus memperkuat